0: berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta wakil ini Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya, Dini Kartikasari.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
4: Ya, untuk embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk embarkasi siap kita.
3: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter nantinya akan menjalani debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
1: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Lim pada sore ini dari Jeddah. Meta Fajar Walinda.
5: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Pada 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai. Mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
6: Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah secara umum luar biasa tahun ini. Nah, jemaah di Kebuyan Putul akan yang luar biasa lagi di Armusna. Di Arab itu konsumsi jemaah melimpah dari semua aspek, ada perbedaan masuk fasilitas ya. Arafah di Musdalifah juga dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang alhamdulillah ada banyak sehingga jemaah terbantu ya. Kemudian di Haram di Madinah juga luar layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah.
5: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulris Tami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan, ditangani oleh tim kesehatan kloter.
7: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas, satu pilek. Udah stok obat banyak tapi tetap aja, kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Haram ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
5: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaat diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SC5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jamaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan hubungan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Pusung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman, menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan selaku Wakil Kepala BPN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan meskipun tidak persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta apan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP.

0: ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk disiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
1: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan. Beda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
2: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
1: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Fred Stutter terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan manfaat bagi penerima secara optimal.
4: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar. Kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
5: Ya, perlu dievaluasi programnya. Menurut saya tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
6: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.082 satuan layanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar sanitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, ketat transparansi anggaran, pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2020. Berikut informasinya Retno Mandasari.
8: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
9: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih untuk kerjasama di berbagai sektor.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
10: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
8: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ini, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Thank you. Terima kasih.
3: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Joaquin Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sampang pagi ini.
1: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masatu RRI Sampang, ada informasi dan inspirasi. 32 menit lepas pukul 7 pagi mendengar, kita tadi sudah mendengarkan bersama Warta Berita berjaring dengan Pro 3 di Jakarta. Dan informasi terbaru mendengar dari wilayah Sampang, pemerintah Kabupaten Sampang terus memperketat tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan juga tepat waktu. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Permentan yang berlaku, bergabung menjadi anggota kelompok tani Poktan menjadi syarat mutlak dan pintu masuk utama bagi petani yang ingin menikmati fasilitas subsidi negara tersebut. Kepala Bidang Sarana Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Nurdin mengatakan bahwa kepemilikan lahan yang terbatas saja tidak cukup untuk mendapatkan pupuk dengan harga eceran tertinggi atau HET. Lebih lanjut mendengar, Nurdin menjelaskan bahwa Poktan memegang peran sentral dalam proses pendataan. Petani tidak bisa bergerak secara individu untuk mengajukan bantuan tersebut.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capfrey, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
7: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
6: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
7: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar Universitas Bahauddin Muthari, Uniba Madura resmi membuka gelombang kedua penerimaan mahasiswa baru PMB tahun akademik 2026-2027. Pihak kampus optimis mampu menjaring lebih banyak calon mahasiswa seiring tingginya minat pendaftar dan ketersediaan berbagai program beasiswa unggulan. Ketua Panitia PMB Uniba Madura, Mas Fufantul Khairiyah menjelaskan bahwa gelombang kedua ini telah dibuka sejak 17 Mei 2026 dan akan berlangsung hingga 18 Juli 2026. Momentum ini menjadi kesempatan emas bagi lulusan SMA sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Hingga penutupan gelombang pertama, tercatat sebanyak 190 calon mahasiswa telah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran. Mulai dari pengisian biodata hingga tes seleksi. Untuk memaksimalkan penjaringan, panitia terus mengintensifkan sosialisasi melalui media sosial serta memperkuat sinergi dengan jaringan musyawarah guru bimbingan konseling MGBK. Pendengar, pada pemusatan latihan atau training camp, Timnas Indonesia nampak sosok Mes Hilgers dalam skuad saat menjalani latihan di Stadion Madya GBK. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menjelaskan alasan tetap memanggil Mes Hilgers ke pemusatan latihan meski bek tersebut masih menjalani proses pemulihan cedera. Menurut Hartman, Hilgers tidak masuk dalam skuad yang dipersiapkan untuk menjalani agenda terdekat Timnas Indonesia karena kondisinya belum sepenuhnya pulih. Namun kehadirannya di lingkungan tim dinilai penting untuk mendukung proses rehabilitasi sekaligus menjaga kedekatannya dengan skuad Garuda. Pelatih asal Kanada mengungkapkan Hilgers baru saja melewati musim yang cukup berat akibat cedera. Karena itu, pihaknya menilai proses pemulihan akan lebih baik jika dilakukan di tengah lingkungan tim dibandingkan harus menjalani latihan sendirian.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedang. Pendengar, trofi pertama Piala Dunia dikenal sebagai Jules Rimet.

kapan dicuri saat di sebuah taman. Namun kejadian serupa kembali terjadi pada tahun 1983 di Brazil. Yang meyakini trofi tersebut telah dilebur untuk dijual sebagai emas. Sejak saat itu FIFA menggunakan trofi baru yang lebih aman dan dijaga dengan sistem keamanan ketat.

Pabian di Sumenep bukan sekedar kawasan permukiman tua, tetapi juga ruang hidup yang mencerminkan multikulturalisme khas Madura. Di wilayah ini masyarakat dari berbagai latar budaya, Madura, Arab, Tionghoa, hingga Jawa, telah berinteraksi dan hidup berdampingan selama puluhan tahun. Setiap kelompok membawa tradisi, bahasa, dan nilai-nilai sosial yang kemudian melebur menjadi harmoni yang terasa hingga hari ini. Di Pabian kita dapat melihat bagaimana rumah-rumah tua, aktivitas perdagangan, dan yang sejak dahulu membuka toko di sudut-sudut jalan, keluarga Arab yang menjaga tradisi keagamaan, serta masyarakat Madura yang memegang teguh adat lokal, semuanya menjadi bagian penting dari mosaik sosial yang kaya. Multikulturalisme di Pabian tampak sederhana tetapi memiliki makna besar. Kehidupan sehari-hari saling menghargai, gotong royong tanpa memandang latar belakang, hingga perayaan hari besar keagamaan yang dirayakan bersama, menjadi bukti bahwa keberagaman bukan sekedar konsep tetapi praktik nyata. Melihat Pabian berarti melihat wajah Sumenep yang toleran. Untuk masa depan yang lebih damai.

0: Selanjutnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Sumedap Menyapa edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Rukaya Zen. Dan pagi ini kita akan membahas topik berkaitan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni besok. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana saatnya kita bertindak untuk iklim. Namun sebelum kita obrolkan lebih lanjut terkait dengan topik kita ini, kita akan simak dulu tanggapan dan harapan masyarakat terkait dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026.
2: Saya Sahlan di Sumenep. Menurut saya, menjaga lingkungan bukan hanya di slogan-slogan atau hanya diperingati setiap tahunnya. Namun, untuk menjaga lingkungan aman, nyaman, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Namun, menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab kita semua. Tujuannya, tidak lain hanya untuk keberlanjutan anak cucu kita.
3: Saya Taong di Sumenep. Ketika bicara lingkungan hidup, maka kita diingatkan pada situasi lingkungan yang bersih, rindang, dan nyaman, dan mengingatkan pada diri sendiri untuk selalu menjaga lingkungan kita dari kerusakan. Semua ini demi generasi dan anak cucu kita. Momentum Hari Lingkungan Hidup harus betul-betul diikuti dengan gerakan nyata untuk menyelamatkan lingkungan sekitar kita.
4: Saya Budi di Sumenep. Upaya kita dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup sehingga tercipta lingkungan yang nyaman, bersih, serta berkelanjutan harus ada aksen kepedulian dari semua pihak. Menurut saya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah waktu yang tepat untuk mengingatkan diri kita sendiri akan pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab kita sebagai warga. Karena setiap tindakan, bagaimanapun kecilnya, memiliki dampak yang berarti jika dilakukan secara bersama-sama.
1: Pendengar dan pemirsa, itu tadi tanggapan masyarakat berkaitan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang memang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 5 Juni, dan ini besok akan diperingati secara global begitu. Dan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan mengambil tindakan lingkungan yang positif bagi perlindungan alam dan planet bumi. Dan saat ini Pemkab Sampang juga terus bersinergi dalam berkolaborasi Pentahelix pada program penghijauan, seperti juga dukungan DLH melalui penanaman bibit pohon yang sering dilakukan bersama oleh sejumlah relawan di Sampang. Dan menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman DLH Perkim Kabupaten Sampang, Afaisol Ansori, ini menilai bahwa penghijauan yang dilakukan para relawan ini merupakan langkah strategis untuk kawasan rawan longsor. Kalau di Sampang ada program yang Pentahelix begitu, di Sumenep pun peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini juga mendapat respon dari aktivis OISKA Madura. Bagaimana ketika Ketua OISKA Madura mengatakan bahwa tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini yaitu No for Climate, artinya bekerja untuk iklim, saatnya bekerja untuk iklim, ini merupakan tema yang menjadi seruan agar seluruh elemen masyarakat ini segera mengambil langkah nyata dalam menjaga keseimbangan iklim dan juga kelestarian lingkungan. Selain itu juga OISKA juga melalui berbagai programnya seperti program Children's Forest Program, ini memberikan bantuan tandon penampungan air hujan di beberapa sekolah di Kabupaten Sumenep, untuk juga bagaimana ada program penanaman penghijauan di sejumlah sekolah. Dan juga OISKA ini juga

0: aktif memberikan edukasi pengurangan jejak karbon termasuk mendorong penggunaan sepeda ataupun juga berjalan kaki bagi pelajar. Dan kita akan obrolkan topik kita pada pagi hari ini dengan dua narasumber saya melalui jalur Zoom. Yang pertama ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, ada Pak Anwar Sahroni Yusuf, dan juga saya akan bersama dengan Ketua Umum Kelompok Peduli Mangrove Madura KPMM yang juga dosen dan pengamat lingkungan Universitas Islam Madura, ada Ibu Endang Triwahyuni. Kita akan sapa beliau di keduanya di jalur Zoom. Selamat pagi Pak Anwar dan Bu Endang.
1: Selamat pagi Mbak.
2: Selamat pagi Ibu.
0: Ya, Bapak, terima kasih untuk kebersamaannya di dialog hari ini. Mungkin saya yang pertama akan ke Pak Anwar dulu, Bu Endang. Berkaitan dengan tema Hari Lingkungan hari ini, Pak Anwar, yaitu No for Climate, bagaimana kita segera bekerja untuk iklim saat ini. Bagaimana sebenarnya DLH Sumenep memaknai artinya seruan dari dunia bahwa bertindak sekarang untuk iklim ini dalam konteks lokal Sumenep, apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh DLH Sumenep, bagaimana untuk program-program yang berhubungan dengan iklim kita, begitu Pak Anwar?
2: Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya konfirmasi dulu suara saya kedengaran.
0: Ya, terdengar dengan jelas Bapak.
2: Baik. Terima kasih ya untuk RRI sudah mengundang kami untuk menyampaikan di peringatan Hari Lingkungan Hidup pada tahun 2006 yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi buat RRI. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa saat ini perhatian dunia terhadap iklim dunia, nah, termasuk di Kabupaten Sumenep dan jajaran seluruh jajaran di Dinas Lingkungan Hidup

berdasarkan surat edaran Menteri ya, Menteri Lingkungan Hidup nomor 9 tahun 2026 tentang peringatan hak lingkungan hidup itu, khusus untuk di Sumeneb, kita dengan kondisi geografi kita yang terbagi dua besar ya, ada daratan dan ada kepulauan, maka fokus di Dinas Lingkungan Hidup sepanjang tahun 2026 ini akan memperhatikan dalam dua aspek tadi, baik di kepulauan maupun di daratan. Yang pertama apa? Untuk di daratan maupun kepulauan kita akan berupaya untuk melakukan langkah-langkah penutupan lahan-lahan kritis. Penutupan lahan, atau yang disebut dengan penghijauan tadi yang disampaikan. Tentu tidak hanya DLH sendiri, tetapi juga kita akan libatkan baik di perguruan tinggi maupun komunitas-komunitas pemerhati. Dan beberapa sudah kita mulai lakukan. Dan ini sepanjang tahun ini kita akan fokus di sana. Termasuk tentang di kepulauan atau di pesisir misalnya, bagaimana kita menjaga pantai kita agar selalu bersih dan terhindar dari sampah-sampah yang bisa mengotori itu, yang berdampak terhadap pengaruh lingkungan untuk iklim tadi. Kemudian, DLH sendiri berupaya juga untuk melakukan tata pengelolaan sampah. Ini dari mana kita mulai berangkat di Kabupaten Sumeneb misalnya, kita sudah mulai mengembangkan yang namanya pengelolaan sampah menjadi RDF atau pengganti batu bara. Kemudian kita juga mulai membuka mengoptimalkan kembali beberapa TPS 3R

0: konkret yang sudah kita lakukan adalah kita mulai memindahkan seluruh TPS-TPS yang ada di pinggir-pinggir jalan ini, yang ada di Kabupaten Sumenep, secara bertahap kita sudah mulai mengeksekusi untuk tidak lagi menjadi tempat. Kenapa? Supaya kita akan fokus juga pada titik-titik yang sudah ditentukan. Jadi tidak sekedar mengumpulkan sampah, tetapi juga kita akan kelola sampah ini. Kita juga menyampaikan edaran misalnya tentang, dari Bapak Bupati tentunya, tentang bagaimana kita melakukan kebersihan secara rutin. Tadi luar biasa dari tanggapan masyarakat misalnya, bahwa momentum hari jadi ini adalah untuk mengingatkan diri kita sendiri. Tadi saya dengar ya, ada tanggapan masyarakat yang disampaikan dari RRI. Saya pikirin momentum benar, momentum. Sehingga pemerintah Kabupaten Sumenep bersama jajaran OPD, kecamatan dan desa, kemudian stakeholder terkait, termasuk di insya Allah Jumat ini kita akan melibatkan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sumenep, dimulai dari ibu kota kabupaten. Jadi misalnya kita rencanakan di jalan yang melewati sekolah kayak SMA, melewati SMP, atau itu kita akan libatkan bersama Bapak Ibu guru dan siswa yang ada di situ. Nah, bukan lihat membersihkannya, tetapi untuk memberikan pemahaman bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita mulai dari hal kecil yang ada. Pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sumenep yang mengemban adalah DLH, kita juga mempersiapkan, ada beberapa kami sudah bicara dengan Madura Go Green misalnya, kemudian ada beberapa pemerhati di kepulauan untuk tutupan lahan, penguatan di tutupan lahan tadi. Kami kemarin ketemu dengan pemuda-pemuda Raas, menyampaikan salah satu, menyampaikan bagaimana untuk kita melakukan tutupan lahan di sana dengan tanaman keras tetapi berproduksi. Tanaman keras tetapi berproduksi. Contoh misalnya di kepulauan ini kayak sukun atau sejenis itu ya. Jadi tidak sekedar kita juga menutup lahan dengan pohon-pohon keras saja, tetapi juga punya nilai ekonomi. Itu langkah-langkah yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini.
1: Iya, Pak, berkaitan dengan penutupan lahan kritis ini melalui program penghijauan begitu Pak, untuk penanaman, termasuk tadi juga Bapak mengatakan bahwa memang ada beberapa tanaman-tanaman yang akan, tapi juga produktif untuk ditanam begitu. Sejauh ini bagaimana Bapak melihat peran dari masyarakat, kemudian juga sekolah-sekolah, termasuk juga aktivis dalam mendukung program-program yang dilaksanakan DLH, termasuk besok juga akan ada kegiatan seperti Bapak katakan kerja bakti begitu ya Pak ya, secara serentak begitu.
0: Ya, baik Bu. Jadi kami di tahun 2020 sejak kepemimpinan kami di bulan Januari dan tentu atas izin Bupati, kami mempersiapkan, memetakan lahan kritis. Dan sudah beberapa kami mulai. Kemarin misalnya terakhir kita juga dengan perempuan pesisir misalnya, dengan persatuan perempuan pesisir. Ada beberapa perguruan tinggi untuk melakukan penutupan lahan kritis tadi. Di DLH sendiri punya sepanjang tahun ini akan di daerah-daerah yang misalnya bekas galian C. Kami sudah berkoordinasi misalnya di wilayah Kebun Agung. Nanti sesuai musim nanti tentu penanamannya butuh waktu juga, dan mana yang bisa kita lakukan lebih dulu, daerah mana yang bisa kita lakukan lebih dulu. Tetapi pesan pentingnya adalah bahwa kalau melihat pertanyaan tadi bagaimana animo masyarakat, animo masyarakat dalam hal ini, saya pikir sangat meningkat. Karena beberapa setelah kita sampaikan, sudah beberapa surat yang masuk ke kami untuk misalnya permohonan pohon untuk melakukan penghijauan, baik dari dunia pendidikan maupun dari masyarakat pemuda atau kelompok-kelompok tertentu. Tetapi sekali lagi kami pada saat bertemu dengan rekan-rekan yang akan atau para pemerhati ini, kami sampaikan pertama kita akan memastikan lahannya, memastikan lahan supaya tidak kita tanam baru satu tahun taunya lahannya ditebangin misalnya. Yang kedua kita memastikan akan terus menjaga sampai memastikan setelah menanam ada pemeliharaan yang berkelanjutan. Sehingga ini bisa berdampak langsung, bukan seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Rukaya, tidak sekedar seremoni, tetapi ini berkelanjutan. Salah satunya apa langkah kita dalam penghijauan istilah tadi atau upaya untuk penutupan lahan kritis ini adalah pertama kita akan kolaborasi, memastikan tentang lahan-lahan yang akan kita tanam itu memang perlu ditanami, dan jenis pohonnya apa, kemudian bagaimana kita merawat sampai memastikan dia hidup. Nah ini tentu DLH tidak sendiri, DLH akan bersama-sama dengan semua pihak, baik dari dunia pendidikan, kemudian para pemuda, atau kelompok-kelompok yang memang sudah mendeklar dirinya sebagai pemerhati atau yang peduli terhadap lingkungan. Animonya luar biasa, Mbak Rukaya. Ini terlihat dari beberapa surat yang sudah masuk ke kami untuk melakukan upaya-upaya penanaman pohon atau penghijauan tadi. Itu Mbak Rukaya.
1: Artinya memang tadi kalau kata dari tanggapan masyarakat juga butuhnya kesadaran begitu ya Pak ya, dari masyarakat. Karena ini memang bukan hanya tanggung jawab dari DLH sendiri, tapi juga bagaimana masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut berpartisipasi begitu Pak. Namun berkaitan dengan pengelolaan sampah nih Pak, sebenarnya tantangan terbesar dari DLH sendiri untuk sampah, terutama ini juga tadi dikatakan bahwa untuk di pesisir, bagaimana memastikan agar terhindar dari sampah-sampah yang tentunya kita tahu bahwa memang laut kita ini juga banyak juga bisa kita lihat bahwa cukup memprihatinkan untuk sampah-sampah yang ada di pinggir-pinggir pantai begitu Pak. Nah ini bagaimana kemudian DLH melihat ini sebagai tantangan yang harus bisa membangkitkan kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan begitu Pak Anwar.
0: Baik Mbak. Jadi memang ini jadi fokus perhatian kami tentang pola sampah. Tadi saya sampaikan di awal bahwa Sumba Demin luar biasa wilayahnya. Kita punya dua wilayah secara garis besar kepulauan dan daratan. Maka salah satunya adalah kita terus rutinitas di hari Jumat misalnya, memberikan contoh. Jadi bukan sekedar ke kurve atau kerja bakti, tapi itu contoh konkret bahwa kita perlu bersama-sama. Kemudian di tingkat kecamatan demikian juga, dan sudah mulai tumbuh. Memang benar, tadi disampaikan oleh beberapa tanggapan masyarakat, kita mulai dengan semua masyarakat, nah ini adalah momentum untuk mengingatkan diri kita. Nah upaya DLH sendiri adalah mulai mempersiapkan sarana-prasarananya. Yang saya sebutkan tadi, kita coba juga mempersiapkan sarana-prasarana. Untuk kepulauan, kita juga menyisir. Kemarin kami sudah mengundang Camat Sapeken misalnya, untuk bagaimana kita melakukan penanganan sampah di wilayah Kecamatan Sapeken. Nah, secara bertahap tentu masuk akan ada di semua pulau-pulau yang ada di Kabupaten Sumenep. Demikian juga di Arjasa dan Kangean. Kami sudah ada 10 orang kami di wilayah Arjasa yang kami tugaskan untuk melakukan tata kelola sampah yang khususnya di ibu kota, pusat-pusat pusat-pusat keramaian ya, atau pusat ibu kota kecamatan, sehingga sampah-sampah itu bisa diminimalisir untuk baik pembuangannya maupun pada saat masyarakat melihat dengan ada upaya kita ini bisa tumbuh, karena kadang

upaya kita akan terus termasuk pemilahan-pemilahan sampah di sepanjang tahun 2026 ini ke depan. Ini momentum ya, Mbak Ibu Ruka ya, ini momentum di hari ini, tetapi langkah ke depan tentu berkelanjutan. Termasuk ke depan bagaimana supaya tumbuh kesadaran mulai dari rumah kita. Kita sudah bisa memilah mana yang botol-botol plastik misalnya, mana sampah yang harus kita residu yang kita kita harus buang di tempat-tempat sampah yang sudah disediakan. Termasuk dari jajaran pendidikan di sekolah. Kita terus berkoordinasi dengan sekolah, kita bangun ada namanya sekolah Wiata itu, Adi Wiata itu. Kemudian desa juga termasuk clean. Bagaimana desa-desa untuk penanganan problem. Kami juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bagaimana supaya juga masuk dalam upaya-upaya penganggaran atau program untuk penguatan proklim ini.

0: yang menjadi harus diperhatikan seperti itu, dan bagaimana kita melihat kondisi masyarakat, bagaimana semangat masyarakat terhadap kepedulian terhadap iklim saat ini, itu memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas DLH, itu memang seperti itu Bapak, anu Mbak. Ya, jadi memang masyarakat saat ini sudah mulai sadar. Betapa pentingnya lingkungan gitu. Jadi lingkungan ini harus terus dijaga, tetapi meskipun pada kenyataannya tidak semudah yang diucapkan. Artinya tadi disampaikan ataupun strategi-strateginya sudah banyak, tetapi realita di lapang itu tidak semudah seperti yang disampaikan, semudah itu gitu loh. Jadi memang ada, intinya adalah masyarakat sudah mulai semangat ya, terus semangat dan sudah menyadari gitu, menyadari akan pentingnya lingkungan, terutama bagaimana iklim yang saat ini sudah mulai berubah-ubah atau tidak stabil. Nah, ini banyak sekali hal yang menjadi masalah ataupun penyebabnya apa saja dan ini. Nah, salah satunya masyarakat tentunya, tentunya tadi disampaikan salah satunya dari sampah, kemudian dari pola hidupnya ya. Jadi bagaimana kita harus mengurangi menggunakan apa gas
1: emisi karbon,
0: bahan bakar yang emisi karbon ya, untuk mengurangi emisi karbon saya. Nah, ini harus diperhatikan gitu. Nah, jadi masyarakat sudah mulai paham itu. Nah, memang di saat ini yang agak susah atau untuk diterapkan di masyarakat itu bagaimana pola pengelolaan sampah dari masyarakat. Itu yang susah gitu. Kalau misalkan ada event-event kerja bakti bersama-sama seperti kami dari KPMM itu melaksanakan WJDI ya. Jadi sejak tahun 2018 sampai sekarang kita sudah selalu melaksanakan kegiatan WJDI, World Clean Up Day. Jadi hari bersih sampah sedunia. Semadura, jadi juga Sumenep gitu ya. Sumenep juga, kami juga ada KPMM yang Korwil Sumenep. Juga semuanya melakukan itu. Dan itu antusias sekali. Hampir ribuan masyarakat turun bersama untuk melakukan kegiatan bersama dalam WJDI. Ataupun kegiatan bersih sampah lain. Tetapi habit atau kebiasaan masyarakat dalam pengolahan sampah dari rumah itu yang masih susah. Gitu. Jadi bagaimana kita harus memilah sampah dari rumah itu antara organik anorganik itu yang masih susah. Nah, ini perlu nanti mungkin benar disampaikan, ini adalah momentum kepada diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita harus memahami, bagaimana kita harus mengelola sampah dengan bijak seperti itu, Mbak.
1: Artinya kalau di lapangan begitu, sebenarnya aksi nyata masyarakat ini memang dinilai penting begitu ya, Bu Endang, daripada hanya sekedar sebuah kampanye maupun sosialisasi lingkungan. Artinya kalau Bu Endang sebagai aktivis lingkungan, harusnya ada aksi nyata begitu dari masyarakat yang juga ikut turun langsung mengikuti aksi tersebut.
0: Betul sekali. Memang saat ini memang masyarakat sudah paham dan juga harus ada betul aksi nyata. Contohnya misalkan kita mengelola sampah ya, mengelola sampah dari rumah saja. Jadi misalkan dari rumah itu kan ada sampah-sampah organik dan anorganik. Kita ada 3R ya, reduce, reuse, recycle. Nah, dan etik ini kita terapkan. Misalkan sampah-sampah organik yang dari rumah itu kita olah menjadi kompos. Nah, saat ini sudah banyak sih ibu-ibu ataupun keluarga yang melaksanakan itu gitu ya. Jadi banyak sekali media-media di media sosial ataupun media apapun itu memberikan praktek langsung ke masyarakat, begini cara mengelola sampah yang mudah gitu dan diterapkan oleh masyarakat. Dan ini sangat efektif sebenarnya. Dan kemudian juga adanya kayak bank sampah. Selain juga ada TPS 3R, betul. Jadi TPS 3R juga ada pemilahan sampah dan juga di sini yang perlu dilanjutkan adalah bagaimana sampah organik ataupun organik anorganik yang sudah dipilah itu keberlanjutannya seperti apa. Jangan sampai

0: kembali lagi menjadi sampah, artinya menumpuk di TPA. Seperti ini, hal ini akan menjadi sangat riskan sekali, gitu. Akan menggunung di tempat pembuangan sampah akhir, gitu. Dan ini jangan sampai terjadi, kemudian akan menjadi polusi ya bagi sekitarnya, tidak hanya untuk tanah, tetapi untuk udara dan masyarakat sekitarnya, seperti itu.
1: Berarti artinya memang pengelolaan sampah saat ini menjadi hal yang penting begitu ya Bu Endang, untuk termasuk juga bagaimana juga ini menjadi sebuah gaya hidup dari masyarakat sendiri untuk bisa ramah lingkungan. Dan ini tentunya untuk kita tahu bahwa saat ini krisis iklim ini tidak bisa kita hindari. Nah, sebenarnya kalau sebagai aktivis lingkungan, tantangan terbesar yang biasanya dihadapi oleh aktivis ini ketika mengajak masyarakat untuk peduli terhadap isu perubahan iklim ini, adakah tantangan begitu Bu Endang?
0: Ya, terima kasih. Jadi memang sebagai aktivis lingkungan yang sebenarnya berawal dari keprihatinan, berangkat dari keprihatinan dengan kondisi lingkungan yang ada saat ini, gitu ya, dari segala sumber hal atau segala permasalahan yang ada, sehingga saya tertarik untuk terus meneliti, mempelajari, dan bagaimana mengajak masyarakat, mari kita peduli terhadap lingkungan. Nah, saat ini memang kadang itu mudah diucapkan, tadi seperti saya sampaikan Mbak, mudah diucapkan, iya kita peduli, ayo, tapi realita di lapang nggak ada gitu. Nah, jadi ini yang kadang habit kebiasaan masyarakat itu yang sudah enak di zona nyamannya gitu ya, ya udah kayak tadi Bapak DLH sampaikan bahwa ada program luar biasa Pak, semoga itu nanti benar-benar terrealisasi gitu ya, jadi benar-benar masyarakat terutama nanti Sumenep menjadi percontohan gitu ya, jadi pilot project di Madura sehingga yang benar-benar bisa menerapkan itu luar biasa, saya sangat support Bapak. Nah, jadi ini yang memang menjadi permasalahan di masyarakat itu Mbak. Teorinya, strateginya sudah ini, tetapi ujung-ujungnya ya kembali lagi mereka ya sudah peduli itu hanya tulisan. Gitu. Nah, betul. Jadi yang harus dilaksanakan atau tantangan terberatnya itu. Kadang kita pada saat ini kita harus gini semuanya. Memperingati hari lingkungan hidup, kemudian kita harus seperti ini. Tetapi hanya seperti itu, hanya untuk seremonial seperti itu. Nah, ya ini itu yang tantangannya. Tetapi saya sebagai aktivis lingkungan dan juga sebagai akademisi gitu ya, tidak pantang menyerah Mbak. Karena memang itulah yang seperti inilah, tetap kalau bukan kita kemudian siapa gitu. Mari saya terus mengajak kepada masyarakat, generasi muda, kemudian kita juga berkolaborasi dengan stakeholder yang lain, dengan pemerintahan, kemudian juga dengan NGO terkait gitu yang peduli kepada kita. Mereka sangat antusias sebenarnya gitu. Sangat antusias bagaimana kita akan mengadakan, bagaimana tadi ada koperasi sampah gitu atau bank sampah. Nah, ini mungkin juga menjadi salah satu upaya juga gitu. Dengan cara atau strategi yang seperti apa, nggak masalah. Yang penting, mari kita kelola bersama-sama atau sampah ini dengan baik. Seperti itu, Mbak.
1: Susah nggak sih, Bu, sebagai aktivis untuk bagaimana mengajak ataupun merekrut? Karena ini kan adalah sebuah aktivis yang tanpa embel-embel digaji, begitu ya. Ini adalah sebuah relawan. Bagaimana Bu Endang melihat masyarakat itu dengan kesadarannya ingin ikut masuk misalkan ke dalam KPMM? Ini seperti apa Bu Endang melihat?
0: Iya, jadi biasanya teman-teman itu memang tertarik ya. Pertama memang kalau memang tidak tertarik dengan lingkungan, ya enggak. Ya, jadi mereka ingin tahu dulu pertamanya. Kemudian bagaimana sih kegiatannya. Kemudian memang KPMM adalah organisasi non-profit gitu ya, yang memang kita benar-benar lillahi ta'ala untuk lingkungan gitu. Dan kemudian alhamdulillah meskipun kegiatan kami apa namanya swadaya dan sebagainya, juga ada support-support dari pihak-pihak tertentu gitu, jadi stakeholder yang lain. Jadi support itu kan tidak hanya uang mbak ya, jadi ada tenaga, kemudian bantuan seperti apa dan sebagainya, dan semua sangat mendukung kami alhamdulillah. Kami berdiri sejak 2018 sampai sekarang, dan kita sudah berbadan hukum di 2021, itu luar biasa. Dan mereka alhamdulillah teman-teman yang bergabung di KPMM akhirnya tahu, oh ini loh manfaatnya menjadi KPMM. Terus kemudian kita juga punya, kita bermitra dengan siapapun, kita bisa berkomunikasi. Dan juga ini kita bisa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada selain kepada teman-teman kampus, selain juga kepada sekolah dan juga masyarakat, seperti itu mbak. Baik. Jadi tetap semangat sih sebenarnya, iya. Tetap semangat, tapi kadang juga harus ada penyemangat.
1: Iya. Seperti itu. Kalau nggak digerakkan nggak bakalan bergerak begitu ya Bu. Oke, saya ke Pak Anwar ya, lagi berkaitan dengan tadi kalau kata Bu Endang. Kadang edukasinya sudah, teorinya sudah, tapi ketika melakukan aksi nyatanya, ini kadang masyarakat ini kurang begitu, Pak Anwar. Nah, dari DLH sendiri ini sebagai pemilik kebijakan untuk lingkungan sendiri, hal apa kemudian yang juga didorong agar masyarakat itu bisa memiliki kesadaran untuk ikut dalam aksi-aksi lingkungan begitu, Pak Anwar? Apakah juga dari DLH juga selalu ikut terjun langsung begitu untuk memberikan teladan begitu kepada masyarakat, Pak Anwar?
2: Ya, baik, terima kasih Ibu Ruk ya. Jadi saya mau apresiasi juga dulu ke Bu Endang selaku ketua kelompok peduli mangrove Madura. Ya. Kelompok peduli mangrove dan alhamdulillah ya, mangrove kita termasuk yang cukup berkontribusi. Wah. Ya Bu ya. Sumenep juga. Dan salah satu komitmen kami di Sumenep Bu terkait mangrove, saya sebagai kepala daerah betul-betul memperketat seluruh dokumen lingkungan yang di situ ada mangrove-nya. Kemarin ada pengajuan kami cek langsung tolak aja kalau ada mangrove yang ada di situ. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan teknis Bu ya, tapi kami punya komitmen untuk memperketat terkait dengan pelestarian mangrove maupun penguatan mangrove. Kembali ke pertanyaan Bu Rupiah tadi bahwa betul, maka kita butuh contoh konkret. Masyarakat kita juga butuh contoh konkret, tetapi yang terpenting adalah kita upaya kita untuk memberikan kembali kita mengingatkan semua atau terus mensosialisasikan atau mengedukasi. Makanya kenapa kita libatkan anak-anak yang dari PK misalnya, dari SD, SMP. Karena ini tumbuh sebenarnya dari diri sendiri. Ya. Karena setiap kita misalnya, ini kan secara umum kan turun nih, turun kesadaran lingkungannya. Dan ada semacam image bahwa urusan sampah itu sesuatu yang tidak baik gitu. Jadi coba kita lihat beberapa pendapat gitu, kita ngajak kemudian saya masa mengurus sampah sih gitu. Nah ini yang kita tumbuh bahwa sampah sekarang bukan sesuatu, makanya saya di DLH saat ini sudah kepala saya sebagai kepala DP DLH saya sampaikan kita tidak mengatakan lagi membuang sampah, tapi menempatkan sampah. Karena sampah itu masih bisa diolah. Bukan sesuatu yang dibuang. Kalau dibuang nanti dianggap tidak berguna lagi. Tadi Bu Endang katakan bahwa bagaimana upaya kita dari awal sampah itu terjadi. Dari rumah kita mulai tumbuh. Ayo kita sama-sama mulai. Bagaimana? Contoh konkret bagaimana kita mulai membangun atau membentuk atau mengoptimalkan yang sudah ada tentang bank sampah. Nah, di Kabupaten Sumenep sendiri kita sudah bangun beberapa TPS 3R. Tetapi betul tadi bahwa tidak ujuk-ujuk muncul bagaimana kita pengelolaan sampah ini mulai dari rumah kita sendiri. Nah ini yang terus nanti di LH ke depan, selain memperbanyak bank-bank sampah di wilayah kecamatan juga, nanti bersama-sama tentu dengan pemerhati-pemerhati lingkungan termasuk dari KPMM itu, semua untuk menumbuhkan kesadaran. Sekali lagi, menurut saya yang terpenting adalah bahwa kita ingin berkelanjutan. Yeah. Saya setuju, bukan seremoni. Kita tidak boleh lagi bicara sekedar seremoni. Seremoni dalam hal untuk membangkitkan pemahaman, membangkitkan kesadaran, yes. Tetapi bukti konkretnya. Apa yang bisa kita lakukan? Saya mulai misalnya sudah berkolaborasi dengan Ansor, misalnya pemuda Ansor. Yeah. Untuk bagaimana, karena mereka punya jejaring sampai di tingkat desa misalnya. Mm. Kemudian dengan beberapa pemuda yang melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan lingkungan. Sehingga dimulai dari hal kelompok-kelompok kecil di sekitaran, termasuk di jajaran pemerintah, OPD. Yeah. Kantor-kantor kita mulai. Mm-hmm. Makanya kenapa kita mulai dengan melibatkan seluruh OPD harus turun. Untuk melakukan kerja bakti misalnya. Ya, kita libatkan stakeholder termasuk BUMN, perbankan, sekolah. Nah, mulai Jumat depan ini kami libatkan sekolah. Kami jadi nanti di depan kita akan melewati depan sekolah, kita akan sama-sama di sana turun OPD terkait, kemudian kita akan mengajak Bapak Ibu guru juga dan siswa yang biar di lingkungannya dulu. Dan sambil lalu kita memberikan edukasi, sosialisasi, bagaimana mereka supaya ada kecintaan terhadap lingkungan, kecintaan dulu terhadap lingkungan, sehingga muncul nanti kepedulian itu. Nah, kita ini kan selama ini belum terlalu, karena mungkin ya awalnya memang dengan kaya banget ya lingkungan kita, luar biasa ya Indonesia ini, sehingga masih dianggap hal yang biasa. Kita berangkat dari situ, sehingga tidak terlalu fokus, sejarahnya begitu, tidak terlalu fokus kita terhadap pelestarian lingkungan. Kita menebang satu pohon kita anggap biasa saja gitu, karena banyak banget, masih banyak kok gitu ya.

0: sampah, tetapi menempatkan sampah.
1: Baik.
0: Karena kenapa? Sampah yang ada itu di rumah, misalnya tadi Ibu Endang katakan, sebenarnya sampah yang ditaruh itu masih bisa punya nilai, masih bisa berkelanjutan, ada nilai ekonominya, masih bisa didaur ulang misalnya. Jadi yang dikategorikan sampah itu bukan hal yang harus dibuang, masih bisa diproses. Tapi kalau kita tidak tempatkan di tempat yang tepat, maka dia akan menjadi penyakit, menjadi sesuatu yang kemudian merusak. Gitu. Tetapi kalau kita dengan niatan tadi akan ditempatkan di tempat yang tepat, kemudian kita akan memanfaatkan sampah itu, tadi disampaikan kompos misalnya dan sebagainya, jadi insya Allah bisa. Jadi saya terus juga mendeklar bagaimana agar kita menempatkan sampah pada tempatnya.
1: Ya, kalau untuk tadi kata Bu Endang berkelanjutan juga tidak, bagaimana tempat pembuangan akhirnya juga menggunung. Untuk di Sumenep, TPA aman ya Pak? Tidak menggunung, sudah ada pengelolaannya begitu Pak?
0: Betul, jadi salah satu fokus kami di TPA, pertama kita terus melakukan pemadatan. Tapi sebelum masuk di sana, kita sudah mulai tadi saya sampaikan di TPS 3R.
1: Ya.
0: Di TPS-TPS kita sudah melakukan pemilahan. Kami juga melibatkan beberapa masyarakat yang memang melakukan kegiatan memilah sampah, Pak. Pemulung-pemulung kita libatkan. Sehingga botol-botol plastik itu sudah mulai, atau hal plastik sudah mulai terpilah dari sana. Kemudian bisa dimanfaatkan. Tadi ditanya,

0: apa masyarakat yang memang terlibat di situ. Atau di kami sendiri, kami membuat namanya RDF tadi. Jadi ada yang sifatnya organik, pupuk, jadi pupuk cair juga, intinya. Kemudian kami RDF ini sebagai bahan pengganti batu bara. Kami sudah bekerja sama dengan SBI, Solusi Bank Indonesia, untuk nanti hasil itu kemudian bisa menjadi bahan pengganti pengganti batu bara. Jadi sudah ada langkah-langkah di awal di TPS, kemudian di TPA pun kami lakukan penyaringan terakhir melalui pengolahan RDF tadi. Baru residunya seminimal mungkin kita akan tempatkan di TPA. Saat ini insya Allah aman, Bu. Kita sudah mulai proses pemadatan, penutupan tanah, dan insya Allah bisa terkendali.
1: Baik, Pak Anwar, mungkin terakhir apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, tentunya masyarakat Kabupaten Sumenep di Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang akan diperingati besok begitu, agar mereka juga lebih aktif dalam berbagai kegiatan termasuk untuk mendukung aksi-aksi untuk iklim kita ini, Pak Anwar.
0: Ya baik, terima kasih Pak Rupia, Bu Endang, dan seluruh pendengar. Mari kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada lingkungan kita, kemudian kita melibatkan diri untuk menjaga sampah kita dan tidak menebang pohon sembarangan. Terakhir, tempatkan sampah pada tempatnya dan jangan buang sembarangan.
1: Baik, Bu Endang, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentunya agar bisa lebih sadar untuk mengikuti berbagai aksi lingkungan, termasuk juga apa yang ingin juga disampaikan kepada pengambil kebijakan kita, pemerintah, dalam hal ini terkait dengan berbagai aksi lingkungan.
2: Baik, terima kasih. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, bahwa krisis iklim adalah tantangan bersama yang membutuhkan aksi bersama. Jadi dalam setiap langkah yang kita lakukan itu adalah menentukan untuk di masa depan yang akan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Nah, sehingga mari kita terus bergerak menuju tindakan yang nyata, bukan hanya kepedulian saja, menuju lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan.
1: Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Endang sebagai ketua dari Ketua Umum Kelompok Peduli Mangrove Madura KPMM yang juga dosen pengamat lingkungan Universitas Islam Madura. Terima kasih Ibu Endang Triwahyuni dan juga Pak Anwar Syahroni Yusuf, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, untuk kebersamaannya di Dialog Sumenep Menyapa pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Sukses untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, pendengar, itu tadi perbincangan saya dengan dua narasumber saya, dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Anwar Syahroni Yusuf yang mengatakan bahwa masyarakat jangan lagi menebang pohon sembarangan dan tempatkan sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Ini untuk mendukung perubahan iklim kita dan juga bagaimana tadi dikatakan oleh Ibu Endang Triwahyuni, Ketua Umum Kelompok Peduli Mangrove Madura KPMM, bahwa dalam setiap langkah yang kita lakukan saat ini akan menentukan masa depan, menentukan langkah di masa depan nanti. Dan saya Rukaya Zen mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan yang mengklaim adanya lowongan pekerjaan dari PT Bank Mega TBK dengan tambahan narasi kesempatan berkarir bersama Bank Mega sebagai bagian dari industri perbankan modern Indonesia. Bank Mega membuka peluang bagi fresh graduate maupun pengalaman untuk bergabung dan berkembang bersama perusahaan. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbehok.id, setelah dilakukan pengecekan ke mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan pendaftaran lowongan kerja Bank Mega, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah mengakses tautan yang tersedia, pelamar justru diminta untuk mengisi data pribadi berupa nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Melansir dari situs resmi milik Bank Mega, yakni karirbankmega.com, belum ada informasi adanya lowongan pekerjaan yang tersedia dari Bank Mega.
0: Hindari hoax melalui cek fakta.

Longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda...

Investasi Kota Malang mengalami inflasi sekitar 0,18% secara bulanan atau month-to-month pada Mei 2026. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjadi faktor utama yang mendorong inflasi pada periode tersebut. Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin mengatakan, inflasi bulanan pada Mei 2026 terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil sebesar 0,06% terhadap inflasi umum. Untuk komoditas utama penyumbang inflasi secara bulanan adalah kenaikan harga cabai merah, kemudian minyak goreng, telepon seluler, vitamin hingga pizza. Selain itu, komoditas utama penyumbang inflasi tahunan, di mana tahunannya ini mencapai 3,10%, yaitu emas perhiasan, cabai rawit, daging ayam merah, dan juga minyak goreng. Umar menjelaskan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan pada bulan Mei 2020 dari faktor cuaca. Anomali cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan produksi dan pasokan beberapa komoditas hortikultura mengalami gangguan. Kenaikan harga cabai rawit atau cabai merah, di mana di wilayah Kota Malang sendiri tercatat sudah mencapai hampir Rp100.000 per kilogramnya. Ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan produksi dan pasokan akibat anomali cuaca ekstrim. Namun BPS Kota Malang menilai perkembangan inflasi pada Mei 2026 ini masih dalam kondisi yang terkendali, meskipun tetap perlu diwaspadai, terutama terkait fluktuasi harga komoditas pangan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan juga pasokan, khususnya di wilayah Malang. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kami akan hadirkan informasi dari reporter William Nathan. Kasat Reskrim Polres Malang jagokan kuda hitam Maroko masuk semifinal Piala Dunia 2026. Kabar selengkapnya William Nathan, silakan laporan Anda.
1: Demam Piala Dunia 2026 mulai menjangkiti berbagai kalangan, tidak terkecuali aparatus penegak hukum di Malang Raya. Menjelang kick-off turnamen sepak bola terakbar di dunia yang bakal berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut, Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar sudah mengantongi tim jagoannya. Bukan Brazil, Argentina, atau Brasil yang menjadi pilihan utama perwira polisi dengan tiga balok di pundak tersebut. Hafiz justru terang-terangan menjagokan timnas Maroko sebagai kuda hitam atau dark horse yang siap kembali mengejutkan dunia. Tidak tanggung-tanggung, dia memprediksi tim berjuluk Singa Atlas itu mampu menembus babak semifinal seperti edisi Piala Dunia sebelumnya. Ada alasan kuat yang membuat Hafiz begitu kepincut dengan skuad asuhan Walid Regragui tersebut. Faktor pertama tergolong unik, yakni kombinasi antara ketertarikannya pada sejarah Maroko dan ikatan emosional keluarga. Dia secara pribadi sangat menyukai sejarah Andalusia dan hubungan historis kultural antara Maroko dan kawasan Andalusia di Eropa sangat kuat. Selain itu, ayah dari Hafiz yaitu Yuyu Sutisna saat ini sedang mengemban tugas negara di Maroko sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berperlu atau LBBP Republik Indonesia. Faktor inilah yang membuat Hafiz semakin mantap memberikan dukungan penuh kepada timnas Maroko. Selain faktor kedekatan personal, alasan kedua murni karena kalkulasi teknis di lapangan hijau. Menurut Hafiz, performa Maroko dalam beberapa tahun terakhir terbukti konsisten dan terus moncer. Kolektivitas permainan dan mentalitas bertanding tim-tim Afrika Utara saat ini dinilai sudah setara dengan raksasa Eropa dan Amerika Latin. Maroko sendiri memang memiliki jejak yang mengagumkan di panggung sepak bola dunia. Terakhir pada Piala Dunia 2022, mereka meraih peringkat keempat. Dan di sana, Achraf Hakimi dan kawan-kawan diyakini akan tampil moncer lagi di Piala Dunia 2026 kali ini. William Nathan melaporkan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita sudah bersama dengan reporter Ninda Livia, bahwa 3 jemaah haji lansia asal Blitar wafat di Mekah. Kabar selengkapnya Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, 3 jemaah haji asal Kabupaten Blitar meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji. Dari jamaah yang meninggal atau wafat ini merupakan kategori lanjut usia. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Blitar Purnomo membenarkan adanya 3 jamaah yang meninggal selama menjalankan rangkaian ibadah haji tahun ini. Mereka adalah Murtadi 85 tahun warga desa Pikatan Kecamatan Wonodadi, kemudian Komarudin 85 tahun warga desa Slemanan Kecamatan Udanawu, dan Multazamah 66 tahun warga desa Gaprang Kecamatan Kanigoro. Purnomo menjelaskan 2 jemaah laki-laki meninggal dunia pada 30 Mei 2026, sedangkan 1 jemaah perempuan wafat pada 1 Juni 2026. Ketiganya meninggal saat berada di hotel tempat menginap di Mekah. Ia menuturkan tidak ada satupun dari 3 jemaah yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelum meninggal, mereka masih mengikuti kegiatan ibadah seperti jemaah lain. Menurutnya, faktor usia menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi kondisi kesehatan para jemaah. Setelah menyelesaikan aktivitas harian, mereka beristirahat di kamar hotel sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Sesuai dengan aturan yang berlaku, seluruh jemaah yang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji dimakamkan di Tanah Suci, dan kabar duka ini juga sudah disampaikan kepada pihak keluarga masing-masing yang ada di wilayah Kabupaten Blitar. Meski demikian, Purnomo memastikan pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah asal Kabupaten Blitar secara umum berlangsung lancar. Pada musim haji tahun ini, Kabupaten Blitar memberangkatkan sebanyak 915 jemaah yang terbagi dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka dijadwalkan kembali ke tanah air pada akhir bulan Juni 2026. Dengan kedatangan di Surabaya ini estimasi sesuai jadwal di tanggal 28 sampai dengan 29 Juni 2026. Sementara itu informasi dari Blitar, Serinda Alicia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari reporter Ninda Alivia, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Rizky Darmawan, bahwa Kota Batu catat hampir 300 ribu kunjungan saat libur panjang. Kabar selengkapnya, Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik saudara pendengar. Kota Batu kembali menunjukkan daya tariknya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur selama periode libur panjang yang mencakup Hari Kenaikan Yesus Kristus, Hari Raya Waisak, Hari Raya Idul Adha, hingga libur hari lahir Pancasila tahun 2026 kemarin, jumlah kunjungan wisatawan Kota Batu tercatat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Batu, total sementara kunjungan wisatawan yang tercatat pada sektor akomodasi dan daya tarik wisata mencapai 296.993 kunjungan. Pendataan dilakukan selama periode 13 Mei hingga 3 Juni 2026 dengan melibatkan 90 usaha akomodasi atau hotel serta 49 daya tarik wisata yang tersebar di berbagai wilayah Kota Batu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan hasil rekapitulasi yang telah masuk hingga awal Juni. Menurutnya jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena belum seluruh pelaku usaha wisata menyampaikan laporan kunjungan secara lengkap. Selain itu, data yang dihimpun juga belum mencakup kunjungan wisatawan ke sektor kuliner seperti restoran, rumah makan, dan kafe. Begitu pula dengan wisatawan yang menginap di homestay maupun villa yang hingga saat ini belum seluruhnya terlaporkan kepada Dinas Pariwisata. Tingginya aktivitas selama wisata di libur panjang kemarin juga tercermin dari tingkat okupansi hotel dan akomodasi yang mencapai 95,94%. Angka tersebut menunjukkan hampir seluruh kamar hotel dan penginapan di Kota Batu terisi oleh wisatawan yang memanfaatkan momentum liburan untuk berkunjung ke berbagai destinasi wisata. Dari sektor akomodasi, jumlah kunjungan wisatawan tercatat mencapai 37.000 hingga 37.778 orang. Sementara sektor daya tarik wisata masih menjadi penyumbang terbesar dengan total akumulasi kunjungan mencapai 259.215 wisatawan. Data tersebut memperlihatkan bahwa Kota Batu masih menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Beragam pilihan wisata alam, edukasi, rekreasi, hingga kuliner menjadi daya tarik yang mampu mendatangkan wisatawan dari berbagai daerah. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata Kota Batu memastikan akan terus melakukan pemantauan dan pembaruan data kunjungan wisatawan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta memastikan kenyamanan dan keamanan wisatawan selama berada di Kota Wisata Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi Anda akan simak bersama kabar bersama dengan reporter Aris Deka, bahwa kabarnya Polres Madiun Kota mengungkap 3 kasus curanmor dengan 4 orang ditetapkan tersangka. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda di edisi hari ini 4 Juni 2026 dalam program Jatim hari ini. Saya tidak sendiri, pendengar, ada rekan saya Adi Nugroho dan juga Atit Sasono yang menemani di perjalanan program Jatim hari ini. Kami akan ketengahkan kabar atau informasi dari reporter di pagi hari ini. Program Jatim hari ini bisa Anda simak bersama setiap hari Selasa, Kamis, gitu ya. Dan kami akan hadirkan beragam informasi-informasi yang sudah kami rangkum untuk Anda dari rekan reporter. Tidak hanya rekan Aris Deka saja, kabar lain yang juga nanti akan kami hadirkan bersama dengan reporter Ulfa Larasati soal Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun yang menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menyusul prediksi BMKG terkait potensi dampak fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Kita masih belum tersambung dengan reporter untuk bisa menghadirkan informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Kabar lain juga nanti kami hadirkan, nanti juga ada reporter Ayu Citra, begitu ya. Kabarnya saat ini Jemaah Haji Kota Kediri juga telah menyelesaikan tahapan ibadah haji wajib di Tanah Suci. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi tersebut selengkapnya untuk Anda di hari ini dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekorwil News 10 Jatim. Baik, oh, kita sudah bersama dengan reporter Ulfa Larasati. Baik, oke, masih belum tersambung begitu ya. Kita masih mencoba untuk menghadirkan kabar. Oh baik, kita sudah bersama dengan reporter Aris Deka. Polres Madiun Kota mengungkap 3 kasus curanmor dengan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kabar selengkapnya, Aris Deka, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Madiun Kota berhasil mengungkap 3 kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor yang terjadi di wilayah Kota Madiun. Dari pengungkapan tersebut, pendengar, polisi menetapkan 4 tersangka yang seluruhnya merupakan residivis kasus yang serupa. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan 3 kasus curanmor yang berhasil diungkap terjadi dalam kurun waktu April hingga Mei 2026 dengan lokasi kejadian yang berbeda. Untuk kasus pertama terjadi pada 23 April lalu di halaman parkir Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun. Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan inisial MAG, 36 tahun, warga Kabupaten Magetan. Menurut Kapolres, pelaku melancarkan aksinya dengan terlebih dahulu berkenalan dengan korban melalui media sosial pertemanan. Setelah menjalin komunikasi, pendengar, korban diajak bertemu di kawasan Masjid Agung dan dan alun-alun Kota Madiun. Ketika korban lengah, pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut. Kasus kedua terjadi pada 11 Mei 2026 di salah satu kafe di Kota Madiun. Polisi mengamankan inisial RIS, 25 tahun warga Kota Madiun. Berdasarkan hasil penyelidikan, pendengar, tersangka mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir di depan kafe tersebut yang tanpa dikunci stang atau dikunci ganda. Sementara kasus ketiga terjadi pada 29 Mei lalu di rumah yang ada di Kota Madiun. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan 2 tersangka, inisial DMF 20 tahun, warga Kabupaten Magetan, dan DP, warga Kabupaten Tulungagung. Kapolres juga menjelaskan, kedua pelaku awalnya mencari teman melalui media sosial saat berada di lokasi kejadian. Keduanya melihat sepeda motor yang terparkir di area rumah kos tersebut yang pengawasannya cukup minim. Memanfaatkan situasi tersebut, kedua tersangka kemudian membawa kabur sepeda motor milik korban. Dari pengungkapan

0: Imam Fadilah, sinergi lintas instansi terus diperkuat demi menciptakan lingkungan pesantren yang lebih sehat dan mandiri. Dinas Kesehatan bersama Kemenag Sampang kini tengah gencar mendorong peningkatan status pesantren untuk dukung program sajadah di Ponpes Kabupaten Sampang. Kabar selengkapnya, Ima, silakan laporan Anda.
1: Baik, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sampang bersama dengan Kementerian Agama Kemenag Sampang berkomitmen untuk memajukan kesehatan di lingkungan pendidikan Islam Pondok Pesantren. Sinergi ini dipertegas dalam rapat koordinasi Rakor Pembinaan Pesantren Sehat Kabupaten Sampang yang diikuti oleh semua lembaga dan instansi lintas sektor. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Sampang melalui Sekretaris Dr. Titin Hamidah menyampaikan keberadaan poskesantren ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memetakan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sampang, terutamanya di pesantren.

Saat ini terdapat 215 poskesreng yang perlu mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas. Poskesreng ini juga sejalan dengan program Pemprov Jatim, yaitu Sajadah. Santri jaga kesehatan, kebersihan, dan berkah. Ini adalah menjadi salah satu pilar kesehatan di lingkungan pesantren. Hal ini menjadi penting di Sampang karena saat ini di Sampang terdapat 436 pondok pesantren, di mana ini merepresentasikan sekitar 20-25% dari total masyarakat Sampang. Untuk itu, mewujudkan pesantren yang sehat bukan hanya bertumpu pada satu instansi, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif. Rapat koordinasi

0: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun mengabarkan penanggulangan bencana daerah atau BPBD Kabupaten Madiun menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menyusul prediksi BMKG terkait potensi dampak fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Bobby Satya Putra Lubis, menyampaikan pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada desa-desa yang berpotensi mengalami dampak kekeringan. Selain itu, BPBD Kabupaten Madiun juga telah menyiapkan langkah mitigasi berbasis peta kerawanan kekeringan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau tahun ini. Berikut keterangan Bobby kepada RRI.
1: Karena rekan-rekannya kita sudah memiliki peta untuk kerawanan kekeringan. Jadi nanti dari sebagaimana ini,
0: melalui sosialisasi tersebut, BPBD Kabupaten Madiun akan mengajak masyarakat mengelola penggunaan air secara lebih bijak selama musim kemarau. Masyarakat diimbau memprioritaskan penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari agar ketersediaan air tetap terjaga ketika debit sumber air mulai menurun. Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, BPBD Kabupaten Madiun juga menyiapkan dukungan logistik berupa tandon air yang akan ditempatkan di wilayah terdampak apabila terjadi kekeringan. Penyaluran air bersih nantinya akan dilakukan melalui kerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM apabila terdapat desa yang membutuhkan pasokan air bersih. Dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan.

0: Pendengar, Anda masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilno 10 Jatim. Kali ini kita akan hadirkan informasi untuk Anda dari reporter Angela Reska. TNI Angkatan Laut mendukung program pemerintah dengan menggelar pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana daerah pesisir di Pantai Pancerdor Pacitan. Kabar selengkapnya, Angela Reska, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih. Pusat Teritorial Angkatan Laut selaku Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut mendukung program pemerintah dengan melaksanakan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana pesisir di Pacitan bersama Polri, BPBD, Basarnas, relawan, dan masyarakat. Kegiatan ini telah berlangsung sejak kemarin pada Rabu 3 Juni 2026 dan bertujuan sebagai langkah awal dalam mengurangi risiko bencana melalui sosialisasi, simulasi, dan bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat pelatihan dan simulasi karena secara geografis, Pacitan memiliki garis pantai yang panjang dan berhadapan langsung dengan zona megatrust Samudra Hindia. Oleh sebab itu, TNI Angkatan Laut bersama instansi terkait memberikan edukasi mengenai mitigasi untuk menjaga keselamatan masyarakat di wilayah pesisir. Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Laut, Markas Besar Angkatan Laut, Kolonel Laut Dr. Ruli Riono mengungkapkan, selain untuk perang, TNI juga bertugas untuk melakukan penanggulangan bencana. Lebih lanjut, ia juga menambahkan pelatihan dan simulasi bertujuan untuk membangun sinergi antara TNI Angkatan Laut dengan stakeholder terkait, sekaligus memberi gambaran kepada masyarakat pesisir untuk mengantisipasi jika terjadi bencana alam. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari kebersamaan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat. Demikian dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Baik, pendengar, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Miftahul Umar bahwa sebanyak 3 ABK asal Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan yang bekerja di kapal MSC sudah kurang lebih sebulan tertahan di Selat Hormuz akibat konflik Timur Tengah. Kabar selengkapnya Miftahul Umar, silakan laporan Anda.
2: Ya baik pendengar, 3 anak buah kapal asal Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan sudah kurang lebih sebulan tertahan di Selat Hormuz akibat imbas konflik Timur Tengah yang bekerja di kapal kontainer Mediterranean Shipping atau MSC Francisca. Dikatakan oleh Kepala Desa Lajing, Moksin, bahwa ketiga warga keadaan baik saat ini. Namun ia menyebut komunikasi dengan pihak keluarga sangat terbatas. Mereka hanya seminggu sekali hanya dapat jatah telepon satelit dari pihak kapal. Hal ini menurut Moksin membuat keluarga cemas karena sulit mendengar kabar langsung dari ketiga ABK tersebut. Sementara hasil komunikasi dengan pihak agensi

0: masih dalam upaya mencari jalan keluarnya agar ketiga ABK dengan 8 ABK Indonesia lainnya bisa segera keluar dari kapal tersebut.
1: Intinya tidak ada nomor bisa hubungi. Cuma di sana itu satu minggu itu dapat data nelpon 5 menit. Biasa itu pakai satelit. Yang pasti harap-harap cemas. Kalau PHE dan proaktif berupaya untuk keluar. Karena salah satu tanggung jawab beliau perusahaan maksudnya.
0: Sekedar diketahui, Desa Lacing Rosbaya Bangkalan ini dikenal sebagai desa pelaut. Sekitar 90% laki-lakinya merantau ke dunia pelayaran. Karena itu, setiap ada masalah dari ABK, warganya langsung menghubungi Kepala Desa Moksin, yang juga mantan pelaut dan agensi. Dia juga mengaku telah bekerja sama dengan pihak imigrasi. Dari Bangkalan, Miftahul Umar melaporkan.
2: Pendengar, kita langsung bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Witra Adila bahwa hari ini Diskopumdak Tuban berikan fasilitas akses pembiayaan koperasi. Kabar selengkapnya, Witra Adila, silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih pendengar. Hari ini Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban sedang menyelenggarakan kegiatan yang memang ini menjadi salah satu kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pelaku koperasi, yaitu terkait dengan fasilitas akses pembiayaan koperasi, di mana kita tahu bahwasanya koperasi ini seringkali mendapatkan kendala terkait dengan akses pembiayaan modal, sehingga dalam kesempatan kali ini Diskopumdak bekerja sama langsung bersama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB, yang di mana LPDB ini merupakan satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Koperasi yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana bergulir berupa pinjaman atau pembiayaan khusus untuk koperasi. Dan tadi saya sempat ngobrol dengan Bapak Ahmad Hidayat, beliau dari LPDP, karena memang acara harus segera dimulai sehingga beliau harus mau menyampaikan materi dari apa yang tadi saya tanyakan atau wawancara hari ini, bahwasannya spesial hari ini para pelaku koperasi di Tuban ini bisa mendapatkan pinjaman kurang lebih dengan minimal 500 juta dan maksimal 250 miliar. Ini tentu menjadi salah satu atau sebuah angin segar begitu ya. Terlebih lagi juga bunga yang diberikan juga cukup kecil, yaitu sekitar 6,5% per tahunnya. Dan tadi juga saya menyampaikan bahwasannya terkait apa saja yang menjadi syarat itu memang ini khusus dikhususkan kepada koperasi-koperasi yang sejauh ini memang selalu mengalami kendala terkait dengan pemodalan pendengar. Jadi bagi koperasi yang memang sudah berkembang itu tidak diharapkan

0: pemerintah daerah untuk mengembangkan koperasi. Namun meski begitu, terkait dengan dana ini juga menggunakan dana APBD juga, yang artinya memang dari pemerintah juga mensupport, kemudian dari lembaga lain juga mensupport, dan selain itu dihadirkan juga hari ini dari Bank Jatim dan juga BRI. Memang tujuannya sama, yaitu terkait dengan informasi pinjaman kepada para koperasi ini agar tetap bisa mengembangkan usaha di koperasinya, agar tetap eksis begitu ya, karena memang dari Pemkab Tuban juga optimis bahwasanya koperasi di Tuban termasuk koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan beriringan sesuai dengan tupoksi masing-masing dan bisa saling support tetap eksis di era yang saat ini begitu ya, seperti itu mendengar. Dan memang saya melihat dari beberapa peserta yang itu juga cukup antusias, yang ini juga memang diikuti dari masing-masing perwakilan dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban. Mungkin itu informasi seputar kegiatan hari ini pendengar, yang pasti ini juga menjadi salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Tuban untuk terus mensupport dengan keberadaan koperasi, baik koperasi independen ataupun koperasi Kelurahan Desa Merah Putih. Demikian dari Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
1: Kita langsung bergeser ke reporter Ayu Citra yang akan mengabarkan mengenai Jemaah Haji Kota Kediri telah menyelesaikan tahapan ibadah haji wajib di Tanah Suci. Kabar selengkapnya, Ayu Citra, silakan laporan Anda.
2: Iya, pernah saat ini sebenarnya keputusan Jemaah Haji Kota Kediri telah menyelesaikan ibadah haji wajib di Tanah Suci. Hanya pendengar disampaikan oleh Ketua Kloter 15 Kota Kediri, yakni Mukhtar pada saat dibungkir dari hari ini. Ia mengatakan mendengar bahwa ada pun rangkaian ibadah haji yang dilakukan Jemaah Haji Kota Kediri ini berupa tawaf ifadah dan juga sa'i dan juga tahalul.
3: Tahapannya? Oke. Bersih semuanya, Kak? Lengkap masih?
4: Bersih semuanya lengkap.
2: Ya, benar, setelah tahapan ini, maka hanya perlu dilakukan ibadah haji yang sifatnya sunnah. Dan yang paling mendengar, pada musim haji tahun ini, Kota Kediri mengirimkan sebanyak 280 jemaah haji, yang mana mereka itulah dipastikan dan juga dalam kondisi yang sehat pada saat ini. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
1: Mendengar informasi dari reporter Ayu Citra tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wilno 10 Jatim. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
5: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi,

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari Pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Pada siang hari ini pendengar, kita bersama di program Kita Indonesia yang hadir setiap Kamis pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini Kamis 4 Juni 2025. Topik kita, saya Rini Wahyudi, kemudian ada gatekeeper Muhammad Ishak serta tim teknik multimedia Rasul Akbar akan bersama Anda hingga 1 jam ke depan di program Kita Indonesia. Dan siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda. Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun, karena RRI sekarang ada di ujung jari Anda. Dan Anda juga bisa tonton siaran kita pada siang hari ini melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Pendengar, topik kita pada siang hari ini di program Kita Indonesia yaitu Waduk Kelampi Sampang, Potongan Keindahan Indonesia. Nah, seperti kita ketahui pendengar bahwa air ini adalah sumber kehidupan. Di Sampang ada satu bukti nyata karunia Tuhan yaitu Waduk Kelampis. Waduk yang bukan hanya menampung air tapi juga menampung harapan petani, nadi ekonomi warga dan juga potensi wisata daerah. Nah, kita akan membahas atau mengenal lagi begitu Waduk Kelampis pada siang hari ini. Dan saat ini di siang hari ini hadir by Zoom, yaitu narasumber kita, Ketua Pokdarwis Waduk Kelampis ada Mas Khotibul Umam. Kita sapa dulu yang saat ini hadir melalui Zoom ya. Baik, Assalamualaikum Mas Umam. Iya, Mas Umam, saya belum bisa mendengar suara Mas Umam. Mungkin dibuka dulu mute-nya begitu. Ya, suaranya belum terdengar.
2: Ya.
1: Ya, saya ya, baru bisa mendengar. Assalamualaikum Mas Umam.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, kabar sehat pada siang hari ini Mas Umam?
2: Ya.
1: Alhamdulillah ya. Kalau di Sampang cerah, di Sampang cerah bagaimana di Kedungdung ya ini ya, berarti ya?
2: Ya, di Kedungdung.
1: Ya, cerah juga. Cerah. Cegah, alhamdulillah cerah. Begitu ya. Apalagi di Waduk Kelampis, saya bisa membayangkan bahwa cuaca cerah, pemandangan indah, luar biasa. Itu sebuah karunia begitu ya, untuk masyarakat sekitar juga. Oke, Mas Umam. Mas Umam selaku Ketua Pokdarwis Waduk Kelampis begitu. Topik kita adalah Waduk Kelampis Sampang, Potongan Keindahan Indonesia. Dan ini merupakan satu jujukan wisata di Sampang juga nih, Mas Umam ya, Waduk Kelampis. Oke. Mungkin Mas Umam, sebelum kita memulai lebih mendalam lagi, kita akan mengenal begitu lebih dekat Waduk Kelampis, tempat wisata juga begitu. Dan ini harapan dari masyarakat di sana juga begitu, untuk dari segi perekonomian, ketahanan pangan begitu ya. Mungkin bisa disampaikan ke masyarakat luas begitu. Ini posisi Waduk Kelampis, mungkin sedikit diceritakan dulu nih. Ini di mana begitu?
2: Ya, baik. Jadi untuk Waduk Kelampis ini merupakan salah satu destinasi wisata alam yang berada di Desa Keramat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Tepatnya itu di Madura, Jawa Timur.
1: Oke.
2: Tempat ini biasa dikenal karena memiliki panorama waduk yang luas.
1: Oke.
2: Dikelilingi oleh perbukitan hijau dan suasana alam yang masih

0: Asri.
1: Iya, begitu. Saya pernah ke sana loh dulu. Tapi itu enggak tahu ya. Berapa tahun yang lalu gitu ya. Dan sekarang ternyata banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi di Waduk Klampis. Jadi sebagai fungsi utama Waduk Klampis sendiri ya kan ada sumber air juga begitu. Kemudian juga ya. Ini juga sumber perekonomian masyarakat di sana juga begitu. Tapi juga tempatnya indah banget ini. Saya pernah ke sana begitu dan itu luas banget ya. Mas Umam, ini kalau ya. Bisa diceritakan sendiri sedikit mungkin ini fungsi utama Waduk Klampis bagi masyarakat sekitar ini apa sih begitu Mas Umam?
0: Sebenarnya kalau fungsinya sendiri itu berguna untuk ini apa? Bermanfaat untuk sektor pertanian biasanya.
1: Oke.
0: Oh, iya. Okay. Iya. Khususnya Kecamatan Gedungdung sama ini Kecamatan Torcun.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Jadi untuk pertanian ya, dan ini memang yeah. Waduk Klampis ini, kenapa memang Waduk Klampis ini penting begitu untuk ketahanan pangan Madura begitu. Itulah salah satu fungsi dari Waduk Klampis begitu ya. Oke, okay, Mas yeah. Umam, sekarang ini kan lagi viral banget gitu, dan ini menjadi jujukan wisata, menjadi destinasi wisata ya. Baru begitu, disambungkan baru lagi sih sebenarnya udah lama, cuman hanya saja dikembangkan kembali begitu ya untuk menjadi destinasi wisata. Nah, ini selain sumber air begitu, apa saja sih barangkali potensi yang dimiliki dari Waduk Klampis sendiri begitu, Mas Umam? Ya. Sinyal kayaknya kurang oke, okay, Mas Umam. Ya, Mas Umam, kami masih sedikit mengalami kendala begitu. Mungkin sinyal yang kurang oke dari Mas Umam. Mungkin kita bisa melihat sedikit cuplikan untuk di layar Anda, cuplikan tentang Waduk Klampis sendiri begitu. Ya, Mas Umam. Kami masih belum bisa melihat dan mendengar Mas Umam begitu, karena sinyal barangkali kurang oke nih. Ya, sinyal yang kurang oke. Mungkin kita bisa melihat dulu cuplikan dari Waduk Klampis sendiri. Oh ya, Mas Umam. Sinyal kurang baik mungkin ya, Mas Umam ya. Ya, sinyal kurang baik Mas Umam. Sehingga tadi Mas Umam sempat menghilang dan suara tidak kami dengar. Oke, kita masih akan lanjut berbincang dengan Mas Umam sambil menunggu sinyal yang kembali oke, begitu kita akan melihat cuplikan dari Waduk Klampis sendiri.

0: Ya.
1: Baik, itu tadi cuplikan tentang view dari Waduk Klampis ya. Tadi sudah kita hadirkan dan tadi sempat kita lihat pemandangan yang sangat luar biasa begitu di Waduk Klampis. Oke, jadi yang barangkali punya planning begitu untuk menikmati wisata di Sampang, ini wisata Waduk Klampis bisa menjadi jujukan tempat wisata begitu. Betul ya, Mas Umam ya?
0: Ya, betul sekali, Mbak.
1: Oke, tadi kita sudah menghadirkan view dari Waduk Klampis saat ini begitu. Ini tambah keren dan luar biasa untuk menjadi satu destinasi wisata di Sampang nih. Oke, Mas Umam, apa saja barangkali yang bisa dinikmati tadi sebagai selain sebagai ketahanan pangan, kemudian pertanian begitu Waduk Klampis. Ini juga menjadi destinasi wisata juga di sana begitu. Nah, ini apa Mas Umam yang barangkali didapatkan para wisata ketika mereka berwisata ke Waduk Klampis begitu Mas Umam?
0: Ya, untuk destinasi wisata di Waduk Klampis ini menyajikan pemandangan alam yang indah dan suasana yang tenang. Pengunjung juga bisa menikmati pesona ini, apa? Panorama air waduk,
1: Oh, gitu.
0: melihat sunset atau senja juga, dan bagi para penghobi mancing juga
1: Oh, bisa ya?
0: bisa,
1: Bisa
0: iya,
1: mancing di sana, mancing mania.
0: bisa, iya.
1: Oke.
0: Ini juga ada ini apa bisa naik perahu untuk mengelilingi apa waduk
1: Oh, gitu. Oke.
0: berfoto ya hingga camping bersama keluarga
1: Oh gitu.
0: atau teman-teman begitu
1: Ada
0: ya
1: tempat camping juga dong di sana. Bisa ya?
0: ada ya di
1: Oke.
0: pinggiran sungai itu yang sudah kami apa bersihkan itu juga kemarin sempat banyak yang camping
1: Oh gitu.
0: gitu.
1: Oke, kalau boleh tahu ini jam-jam untuk bisa masuk ke sana begitu. Ini beroperasional dari jam berapa sampai ke jam berapa begitu, Mas Umam?
0: Untuk jam operasinya itu biasanya kalau di waduk itu setiap hari. Nah, untuk para pengunjung biasanya yang ramai itu kalau sore.
1: Oh, sore.
0: Jam ya jam 15.30
1: Oke, ini
0: sampai maghrib.
1: oke, lihat tenggelamnya matahari begitu ya.
0: Ya.
1: Oke, kalau pagi tuh jamnya bebas gitu ya.
0: Bebas,
1: Oke.
0: cuman biasanya kalau pagi itu para pelaku UMKM itu biasanya nggak ada yang keluar begitu.
1: Oh, gitu.
0: Masih ada kesibukan ya.
1: Oke, jadi banyak yang bisa dinikmati selain untuk bersantai, setidaknya
0: Ya.
1: mendengarkan apa namanya air begitu, suara air itu
0: Air,
1: kan menenangkan
0: ya.
1: begitu ya, apalagi lihat sunset begitu kan, yang ada di sana begitu ketika sore hari. Nah, kalau untuk sarana prasarana sendiri tadi Mas Uma mengatakan bisa mengelilingi waduk begitu ya. Ini pengelolaan sendiri
0: Ya.
1: atau dari pemerintah Sampang sendiri begitu? Dalam hal ini Dispora Butpar.
0: Untuk sekarang itu para masyarakat dan para pemuda-pemuda yang sedang ini apa namanya? Sedang mengelola itu
1: Ya.
0: masih kerja sama gotong royong
1: Oh
0: begitu.
1: gitu,
0: Tapi
1: oke.
0: di bawah naungan kepala desa
1: Oh
0: begitu.
1: begitu ya, oke. Nah ini viralnya Waduk Klampis begitu menjadi salah satu objek destinasi wisata ini juga berpengaruh pada atau tidak lepas dari yang namanya dari kecanggihan teknologi begitu ya, di teknologi saat ini begitu. Nah ini bagaimana kalian mempromosikan apalagi Mas Umam ini sebagai Ketua Pokdarwis di Waduk Klampis sendiri begitu. Ini
0: Ya.
1: bagaimana memviralkan apa namanya destinasi wisata ini?
0: Sebenarnya kita juga ini apa menampilkan apa semacam video-video itu lewat
1: Betul.
0: sosmed.
1: Ya,
0: Ya.
1: saya juga punya loh.
0: Ya.
1: Ya, terus. Oke. Oh, jadi melalui media sosial begitu ya?
0: Ya, kurang lebih begitu.
1: Oke, okay. Ini juga selain merupakan irigasi pertanian begitu di Waduk Lampis, kemudian juga objek destinasi wisata, ini juga mengangkat yang namanya perekonomian masyarakat sekitar. Untuk betul. UMKM, Mas Umam, ini seperti apa di sana?
0: Untuk UMKM di sana sendiri, itu kita banyak menjual kayak semacam minuman, terus makanan-makanan ringan, terus ini apa namanya, di sana kan tempatnya itu kan airnya itu air tawar, jadi ikan-ikan di sana itu biasanya kita olah.
1: Oh, jadi ada semacam bakar-bakar ikan dong di sana, ada UMKM yang menjual bakar-bakar ikan.
0: Ada UMKM yang menjual ikan air tawar.
1: Oke, ikan segar berarti itu ya.
0: Ada ikan segar, ada yang juga sudah diolah menjadi masakan khas ini gitu.
1: Oke, jadi UMKM ini memberdayakan masyarakat sekitar begitu Mas Umam ya?
0: Betul sekali.
1: Oke, ada berapa banyak UMKM yang barangkali berjualan di sana?
0: Kurang lebih 15.
1: Oh, 15 ya. Oke. Okay. Ya,
0: kurang lebih 15.
1: Oke, untuk UMKM ya, ini ternyata memang banyak perubahan. Jadi kalau dulu saya belum ke sana, ini belum ada yang namanya UMKM. Nah, sekarang ada UMKM begitu ya. Jadi perkembangannya luar biasa, dan ini juga tidak terlepas dari dukungan kepala desa begitu ya, dan juga teman-teman dari Pokdarwi sendiri begitu ya. Bagaimana kebersamaan dengan pemuda-pemuda di sana begitu?
0: Alhamdulillah kalau untuk para pemuda di sini itu masih semangat-semangatnya.
1: Masih semangat ya untuk

0: ada kegiatan bersih-bersih.
1: Oh,
0: Jadi
1: oke. Okay.
0: kita kan para pelaku UMKM itu bukanya dari hari Jumat sampai hari Rabu. Jadi untuk hari Kamis itu untuk semua lapak UMKM itu di sana tutup,
1: Oh, oke.
0: diadakan
1: Okay.
0: kegiatan bersih-bersih bersama begitu.
1: Oh, begitu.
0: Mungkin ya, mungkin itu tanggapan yang untuk sampai itu mungkin kemarin atau kapan gitu.
1: Atau hari Kamis ya, mungkin
0: Iya.
1: mungkin datangnya sebelum bersih-bersih itu ya, karena saking
0: Iya,
1: banyaknya
0: mungkin.
1: pengunjung kali ya, Mas ya.
0: Iya, jadi kita itu
1: Oke.
0: kewalahan begitu.
1: Okay. Kalau untuk anggota Pokdarwis sendiri di sana atau ya kelompok Pokdarwis di Waduk Klampis ini ada berapa, Mas?
0: Untuk anggotanya sendiri tuh untuk sekarang kurang lebih 20.
1: 20 ya. Oke, mereka terjun langsung begitu ya untuk
0: Iya.
1: bagaimana memajukan wisata Waduk Klampis ini.
0: Iya, benar.
1: Oke, jadi bukannya untuk UMKM, jadi spesial untuk hari Kamis UMKM tutup dan dilakukan bersih-bersih bersama begitu, Mas.
0: Iya, betul.
1: Oke.
0: Kita juga mengadakan ini apa? Inovasi baru untuk tempat kita gitu,
1: Iya.
0: untuk tempat wisata.
1: Apa itu?
0: Jadi untuk setiap hari Kamis kita itu biasanya ada agenda kayak semacam kegiatan buat ini apa? Entah itu spot foto atau nambahin dekorasi gitu.
1: Oh, ada buat spot foto juga.
0: Ya, masih kita ini, masih kita proses.
1: Oke, ini kerjaannya para Gen Z nih ya, khususnya di
0: Ya.
1: Pokdarwi sendiri begitu ya.
0: Ya.
1: Oke, Mas, kalau kendala atau apa nih yang barangkali perlu ada tambahan atau semacam evaluasi begitu di Waduk Klampis ini?
0: Ya, jadi untuk wisata Waduk Klampis sendiri itu untuk sekarang kan kayak semacam kurang ini kurang diperhatikan gitu. Jadi kami tuh menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk ini apa untuk ikut membantu gitu. Untuk ikut membantu bagaimana kedepannya Waduk Klampis ini bisa menjadi wisata yang bisa dikenal oleh orang-orang
1: Oke,
0: begitu.
1: jadi Waduk Klampis ini bukan hanya diirigasi saja, tapi juga menjadi objek wisata atau destinasi wisata saat ini begitu.
0: Ya.
1: Oke, tadi kita singgung tentang sampah barangkali yang masih ada nih, barangkali ada cara atau solusi untuk mengatasi sampah-sampah itu begitu, Mas, agar masyarakat itu yang berkunjung mereka tidak membuang sampah begitu. Mungkin di setiap tempat itu banyak

0: juga ini memper apa namanya baik untuk para petani begitu.
1: Ya, untuk masyarakat dan juga para pemuda-pemuda Sampang begitu, bagaimana caranya kita ini apa untuk tempat wisata ini bisa berkembang begitu, kita juga butuh dukungan dari kalian gitu,
0: Oh,
1: atau
0: betul.
1: saran lah begitu.
0: Oke, jadi tadi sarannya masuk tentang persampahan itu ya.
1: Ya,
0: Oke, ini menjadi
1: persampahan
0: evaluasi.
1: gitu.
0: Tapi juga
1: Ya.
0: kalian tadi menyampaikan sudah ada kegiatan bersih-bersih setiap Kamis. Dan ini
1: Ya.
0: dilakukan para UMKM dan juga para petugas begitu ya.
1: Ya.
0: Mas Umam, kita akan lanjut tapi ada penelpon dulu, kita terima ya. Baik,
1: Oke.
0: selamat siang kita Indonesia.

0: turut atau gimana gitu
1: oh,
0: ke sana.
1: Gitu. Oke. Okay. Terus?
0: Sama akses ke sana itu dari jalan raya itu berapa kilo, terus jalannya itu
1: rusak nggak gitu?
0: Ya gitu.
1: Iya. Oke. Okay. Gitu aja Mas Muklis ya dari Bangkalan. Terima kasih Mas Muklis. Ditunggu ya di Waduk Lampis.
0: Siap-siap.
1: Oke, okay, terima kasih. Nah, Mas Umam dari Mas Muklis ini dari wisata dari luar Kabupaten Sampang nih ya. Wah, ini harus menjual Mas Muklis nih. Mas Muklis, sorry. Mas Umam harus menjual nih. Seperti apa nih?
2: Iya. Jadi, yang pertama tadi ramainya masyarakat itu hari apa saja begitu kan. Kalau untuk ramai itu biasanya hari Jumat, Sabtu, Minggu.
1: Mm-hmm. Oh, Jumat, Sabtu, Minggu di weekend.
2: Ya, itu di weekend ramai banget.
1: Mm-hmm.
2: Jadi untuk musim kemarau airnya juga ya pastinya surut gitu.
1: Yeah.
2: Tapi ada gitu.
1: Gak pernah habis lah, gak pernah kering gitu ya. Oke, okay. Dari dulu-dulu gak pernah kering ya.
2: Gak pernah kering,
1: okay.
2: Ada cuman ya surut gitu.
1: Uh-huh.
2: Nah, untuk aksesnya itu dari jalan raya kurang lebih 3 kilo.
1: Kalau untuk akses jalannya ini mulus atau seperti apa ini Mas? Karena kan objek wisata jalannya, itu pengaruh banget loh.
2: Kalau untuk akses jalannya sendiri itu masih ini, apa, proses.
1: Oh, proses ini.
2: Masih proses perbaikan lah.
1: Perbaikan gitu. Ya, tapi yang pasti nanti dijamin akan masyarakat yang ingin berwisata ke sana akan merasa akan nyaman lah begitu, dibuat nyaman begitu ya.
2: Ya.
1: Oke, ini kerjasama luar biasa kepala desa dan masyarakat sekitar di sana begitu Mas Umam ya.
2: Iya.
1: Oke, nah ini dia Mas Muklis. Nah, ditunggu ini sama Mas Umam ya.
2: Mas Muklis ya.
1: Waduh Kelampis. Mas Umam. Tadi kita tadi bercerita-cerita nih tentang kegiatan atau apalah pemandangan yang bisa kita nikmati. Kalau untuk segi keamanan begitu Mas, ini aman ya untuk ke sana ya?
2: Ya, jadi untuk segi keamanan di sana itu sudah ada yang menjaga.
1: Menjaga, oke. Okay.
2: Ada lahan parkir juga.
1: Oh, ada lahan parkir. Berapa sih bayarnya?
2: Ya. Untuk sepeda motor cukup 2.000.
1: Oh, 2.000
2: untuk
1: masuk, 5.000. untuk masuk tiket masuk begitu nggak ada?
2: Gratis.
1: Oh, jadi hanya membayar parkir?
2: Ya, hanya membayar parkir untuk keamanan kendaraan.
1: Oke, gitu. Nah ini luar biasa, salah satu menyerap tenaga kerja juga begitu kan dan memberdayakan masyarakat sekitar ya?
2: Ya betul.
1: Oke, jadi selain UMKM, kemudian kalau UMKM-nya apa nih yang merupakan barangkali ciri khas begitu? Kalau di pantai lain ini kan ada ciri khasnya, ada yang ciri khas terasi gitu, kelapa muda. Nah ini apa nih UMKM di Waduk Kelampis?
2: Ciri khas di sini itu ikan bakarnya.
1: Oh, ikan bakarnya, ikan apa itu?
2: Nila.
1: Ikan nila bakar. Oh, enak banget itu nila ya.
2: Nila bakar, nila goreng, intinya ikan air tawar sini.
1: Oh gitu, oke. Kalau nila enak loh ya.
2: Iya.
1: Oke, Mas Muklis, barangkali apa ini yang menjadi satu keinginan ke depan begitu, yang ingin lebih dikembangkan lagi di Waduk Kelampis ini? Mas Muhammad sebagai ketua Pokdarwi sendiri begitu.
2: Iya. Jadi harapan kami untuk Waduk Kelampis sendiri bisa terus dikembangkan tanpa menghilangkan keindahan alamnya begitu. Selain menjadi tempat wisata, Waduk Kelampis juga diharapkan menjadi pusat pengembangan UMKM dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sampang.
1: Oke, gitu ya. Ini juga dukungan dari pemerintah juga luar biasa juga mungkin ya.
2: Iya.
1: Oke. Ada penelpon. Sorry, ada komentar lagi ya? Ada komentar yang masuk sebentar di IG. Saya baca lagi yang sudah masuk. Dari Soleha. Soleha.tn. Izin jaya terus Waduk Kelampis begitu ya. Izin bertanya, sejauh mana inovasi yang dilakukan oleh desa untuk keberlanjutan wisata? Mengingat waduk ini sudah pernah terbengkalai kemudian viral kembali karena

0: perkembangan saat ini begitu. Inovasi yang dilakukan.
1: Oke, untuk inovasi yang kita lakukan saat ini itu masih seputar ini, apa namanya? Tempat yang akan kita jadikan objek wisata begitu. Jadi kita masih mengembangkan kayak ini tempatnya masih agak diperluas.
0: Iya. Yeah.
1: Tempat untuk para UMKM juga untuk ketertiban jalan gitu.
0: Yeah.
1: Untuk para pelaku UMKM agar tidak ini apa namanya? Agar tidak apa?
0: Semerawut lah begitu ya.
1: Ya, begitu.
0: Oke, jadi itu perluasan tempat aja dan merapikan para UMKM begitu ya. Kalau
1: iya.
0: Untuk kenyamanan wisatawan begitu, ini apa yang diberikan begitu? Semacam adakah tempat untuk itu kan panas ya biasanya ya?
1: Iya.
0: Kalau siang-siang begini, apalagi dengan cuaca
1: Iya.
0: begini panas banget. Ada nggak tempat untuk yang buat pengunjung itu nyaman begitu, Mas Umam?
1: Jadi untuk tempatnya sendiri itu memang panas ya, masih belum ini apa, masih belum ada kayak semacam gazebo gitu,
0: Oh,
1: masih belum ada.
0: oke.
1: Cuman kan ini apa, para wisatawan itu datangnya sore, jadi tidak terlalu panas. Mereka itu ingin menikmati senja begitu.
0: Oke. Jadi para wisatawan atau pendatang udah tahu lah ya kalau jam-jam begini
1: Ya.
0: mereka. Tapi ke
1: Iya,
0: depan
1: karena juga gak ada ini ya, Mbak ya. Gak ada pelaku UMKM juga di sana, sepi begitu.
0: Oh gitu. Tapi
1: Iya.
0: ke depan ada dong inovasi
1: Ya,
0: untuk
1: ya.
0: mengembangkan lagi begitu ya.
1: Ada, masih ini apa? Masih dalam perencanaan.
0: Oke, perencanaan ya. Mudah-mudahan ini segera terrealisasi begitu.
1: Amin,
0: Yang
1: amin,
0: pasti
1: amin.
0: peran anak muda Gen Z di Sampang di Pokdarwis begitu. Ini di sana juga sudah dilibatkan ya untuk semacam mengembangkannya atau memperkenalkan Waduk Kelampis ini melalui Instagram, kemudian di
1: Ya,
0: media
1: betul.
0: sosial begitu ya. Oke.
1: Ya,
0: Okay.
1: betul.
0: Oke, okay. Okay, baik Mas Umam, yang terakhir barangkali ada yang ingin disampaikan nggak? Atau silakan nih mengajak masyarakat Sampang dan masyarakat luar begitu, agar mereka berwisata ke Waduk Kelampis yang merupakan salah satu destinasi jujukan di Kabupaten Sampang sendiri begitu Mas Umam.
1: Ya, untuk para masyarakat dan orang-orang yang masih belum tahu tempat kita itu di mana, Waduk Kelampis itu di mana gitu kan. Jadi tempatnya itu ada di Desa Kramat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur. Dan untuk apa ini lagi, untuk waktu bukanya itu kita bukanya itu dari sore jam 15.30 sampai maghrib begitu.
0: Oke, okay. Untuk keamanan semua sudah oke okay lah ya begitu.
1: Oke,
0: Dan di
1: ya.
0: sana masyarakat nanti akan dimanjakan dengan keindahan alam, kemudian yang suka dengar suara air, ya kan? Itu
1: Ya,
0: ada
1: untuk
0: air,
1: yang suka mancing juga.
0: suka mancing juga, mancing
1: Ya.
0: mania, ya kan? Itu gratis begitu mancing?
1: Gratis, gratis, asal bawa umpan sendiri.
0: Oh, mancingnya gratis begitu ya?
1: Gratis, gratis.
0: Oke, luar biasa. Nanti bisalah kita coba ke sana. Oke, Mas
1: Ya.
0: Umam, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Di tengah kesibukan masih menyempatkan untuk berbincang-bincang bersama RRI
1: Ya,
0: untuk memperkenalkan salah satu destinasi wisata di Sampang, yaitu di Waduk Kelampis di Desa Kramat begitu ya. Oke, sukses selalu juga buat teman-teman di Pokdarwis. Dan mudah-mudahan ini wisata semakin banyak begitu yang datang ke Waduk Kelampis ya.
1: amin, amin.
0: Oke, terima kasih Mas Umam sekali lagi. Selamat siang.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar demikian tadi bincang-bincang saya dengan Mas Umam ya, sebagai Ketua Pokdarwis Waduk Kelampis. Dengan topik kita adalah Waduk Kelampis Sampang, potongan keindahan Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi ini juga bisa menjadi satu jujukan untuk Anda yang ingin berwisata, kira-kira mau kemana nih. Nah, ini menjadi salah satu jujukan destinasi wisata di Sampang, salah satunya adalah Waduk Kelampis. Oke, pendengar, nanti sebelum saya akhiri juga, Anda nanti bisa melihat cuplikan video atau view yang bisa Anda nikmati di Waduk Kelampis. Saya Rini Wahyudi, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Testimoni Piala Dunianya Tokoh menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan iya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026, Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Syifa Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya katakan sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar gitu, keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, Viara Bergem dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya hampir pasangan baru juga, jadi ya dia cukup bertanggung kemenangan itu untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ani Purnama menemani Anda di Sumenep siang ini untuk hari Kamis 4 Juni 2026. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Trunojoyo Sumenep ini memprediksi kondisi cuaca di Madura semakin kering dalam beberapa bulan ke depan seiring menguatnya angin timuran yang bertiup dari Australia. Kepala BMKG Trunojoyo Sumenep Ari Wijayanto mengatakan, saat ini gangguan cuaca yang sebelumnya mempengaruhi wilayah Madura sudah berakhir. Kondisi tersebut kemudian membuat angin timuran kembali bertiup normal dan menyebabkan berkurangnya tutupan awan.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi.

0: anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Kalau sudah mulai berani berkarya, jangan nanggung. Jangan nanggung tuh ya, lakukan apapun untuk karyamu, untuk mempromosikan, untuk menyelesaikan, untuk menjaga kualitasnya supaya tetap nggak menurun gitu secara kualitas gitu. Dan namanya seniman ya, seniman tuh perlu banget untuk menjaga eksistensi menurut aku, karena apalagi musisi ya, lakukan apapun, cari ide-ide kreatif, lakukan apapun itu untuk menjaga eksistensi kita. Entah itu bikin karya, entah bikin event sendiri, entah itu bikin ya apapun lah yang bisa diciptakan untuk menjaga eksistensi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tepat di jam 12 nanti atau 1 jam ke depan nantinya kita akan menghadirkan sebuah program yang dimana di program Sampang Siang di Madura hari ini, yang dimana kita akan hadirkan informasi-informasi dari 4 kabupaten yang akan hadir ke ruang dengar Anda, tentunya langsung berjaringan dengan Pro 1 RRI Sumeneb di program Madura hari ini, dan tentunya bersama Ishak yang menemani hingga nanti di titik jam 2. Maksud kami jam 3 sore ya, yang akan menemani ya di program Sampang Siang bersama Ishak nantinya. Dan terus dengarkan Pro 1 RRI Sampang.
1: Jujur, di Sumeneb banyak bengkel.
2: Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: sumanap siang ini.
1: Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Trunojoyo Sumenep ini memprediksi kondisi cuaca di Madura akan semakin kering dalam beberapa bulan ke depan seiring menguatnya angin timuran yang bertiup dari Australia. Ari Wijayanto, Kepala BMKG Trunojoyo Sumenep mengatakan bahwa saat ini gangguan cuaca yang sebelumnya mempengaruhi wilayah Madura telah berakhir, di mana kondisi tersebut, pendengar, membuat angin timuran kembali bertiup normal dan menyebabkan berkurangnya tutupan awan. Menurut Ari, fenomena tersebut akan terus berlangsung hingga puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga September 2026. Dan meski demikian, masyarakat diminta untuk tetap menjaga kesehatan karena perbedaan suhu antara siang dan malam hari yang cukup tinggi. Jadi perubahan suhu yang cukup ekstrim antara siang dan malam hari ini perlu diwaspadai karena tentu dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. BMKG memastikan hingga saat ini belum ada indikasi fenomena cuaca ekstrim seperti El Nino yang berpotensi memperparah musim kemarau.

0: uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Sumenep siang ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Madura hari ini, hari ini.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madura hari ini kembali hadir ke ruang dengar Anda, pendengar, di hari Kamis 4 Juni 2026. Saya Ani Purnama dari Sumeneb bersama gatekeeper Andi JP, juga ada rekan Ishak ya di stasiun produksi Sampang yang akan menghadirkan informasi-informasi dari Sampang dan juga Bangkalan. Saya nanti akan juga menghadirkan informasi dari Sumeneb dan juga Pamekasan. Nah, sebelum menyapa Ishak untuk siang hari ini, saya informasikan cuaca di seputaran Urip Sumarjo 26 Sumeneb sangat cerah, sangat panas sekali, luar biasa panasnya. Jadi misalkan Anda tidak ada suatu kepentingan yang urgent untuk keluar rumah atau keluar ruangan, sebaiknya di dalam ruangan saja ya, karena memang panasnya ini luar biasa menyengat begitu. Tapi kalau misalkan ada keperluan yang urgent dan mengharuskan Anda untuk beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa memakai alat pelindung yang bisa melindungi tubuh dan kulit kita dari paparan langsung sinar matahari, semisal kacamata hitam atau payung untuk Anda yang berjalan kaki, kemudian juga ada kaos tangan ya untuk yang berkendara dengan motor, dan apa namanya, bisa dilengkapi juga dengan jaket. Baik, saya segera sapa Ishak di Sampang. Apa kabar Sampang, Ishak?
4: Ya, kabar baik Ani.
3: Ya, oh alhamdulillah, sebaik aplikasi yang kita gunakan ya siang ini ya, rupanya cukup baik ini.
4: Oke, betul sekali ya nih.
3: Baik, cuaca di Sampang bagaimana Ishak?
4: Cuaca di Sampang saat ini cerah seperti secerah hati Ishak Ani. Saat ini panasnya luar biasa.
3: Oh mantap. Okay. Baik, memang beberapa hari ini harus cerah ya karena awal bulan begitu.
4: Betul.
3: Baik, Ishak, ada informasi apa saja dari Sampang?
4: Kalau informasi dari Sampang dan Bangkalan nantinya Ani, yang dimana dari Bangkalan sendiri nanti hadir warga Trake Bangkalan tewas dibacok motif dalam penyidikan polisi. Dan hari lingkungan hidup, warga diingatkan waspada ancaman kekeringan dari Sampang. Dan dari Sampang, Ani nanti juga hadir kesadaran administrasi kependudukan warga Sampang meningkat. Dan dari Sampang informasi dihadirkan nantinya, wujudkan pesantren sehat, Dinkes dan Kemenak Sampang bersinergi sukseskan program Sajadah. Dan informasi nanti terakhir ya, BBBD Sampang perketat verifikasi data kekeringan. Dan itu saja ini nanti dihadirkan di Madura hari ini. Dan informasi pertama mungkin dari RRI Sumenep, silakan.
3: Baik, terima kasih Ishak dari RRI Sampang yang sudah siap akan menghadirkan informasi dari Sampang dan Bangkalan ya. Baik, informasi pertama saya buka dari Sumenep. Pendengar, Universitas Bahauddin Muthari atau UNIBA Madura resmi membuka gelombang kedua penerimaan mahasiswa baru atau PMB tahun akademik 2026-2027. Pihak kampus optimis mampu menjaring lebih banyak calon mahasiswa seiring tingginya minat pendaftar dan juga ketersediaan berbagai program beasiswa unggulan. Ketua Panitia PMB UNIBA Madura, Mas Tufatul Khoiriah menjelaskan bahwa gelombang kedua ini telah dibuka sejak 17 Mei 2026. Dan akan berlangsung hingga 18 Juli 2026. Dan momentum ini tentu menjadi kesempatan emas bagi lulusan SMA sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Hingga penutupan gelombang pertama, tercatat sebanyak 190 calon mahasiswa telah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran, mulai dari pengisian biodata hingga tes seleksi. Dan untuk memaksimalkan penjaringan, panitia terus mengintensifkan sosialisasi melalui media sosial serta memperkuat sinergi dengan jaringan musyawarah guru bimbingan konseling atau MGBK, di mana peran guru BK dinilai sangat strategis untuk mendampingi siswa. Berkaca dari evaluasi gelombang pertama di mana masih ada pendaftar yang belum menuntaskan tahapan tes seleksi. Pada gelombang kedua ini, UNIBA Madura membidik jumlah pendaftar minimal menyamai capaian jalur PMDK yang sebelumnya, di mana berhasil menjaring 312 calon mahasiswa. Dan secara keseluruhan, kampus menargetkan total 1.000 mahasiswa baru yang menyelesaikan proses administrasi secara tuntas pada tahun akademik ini. Baik, itu tadi informasi pertama ya dari Sumenep. Selanjutnya saya menuju Sampang untuk menghadirkan informasi dari Sampang dan juga Bangkalan. Silakan, Ishak.
4: Madura hari ini. Pendengar masih di Madura hari ini dan terima kasih untuk rekan Ani yang sudah menghadirkan informasi berita pertama. Yang dimana pendengar informasi pertama ini yang hadir dari Kabupaten Bangkalan, pendengar, warga Trake Bangkalan tewas dibacok ya, motif dalam penyelidikan polisi. Seorang warga di Dusun Gundul, Desa Soket Lauk di Kecamatan Trake Bangkalan berinisial SC berumur 50 tahun ditemukan tewas setelah diduga dibacok dengan senjata tajam Rabu malam 3 Juni 2026. Peristiwa ini ditangani oleh Satreskrim Polres Bangkalan yang masih mendalami motif dan memburu pelaku. Kasih Humas Polres Bangkalan, Ibda Agung Intama mengungkapkan, dari keterangan saksi di tempat kejadian perkara, pelaku datang ke rumah korban sekitar jam 7:30 malam. Pelaku sempat berjabat tangan dengan korban, kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan mengayungkannya ke arah perut korban. Setelah itu pelaku melarikan diri. Ia menambahkan korban sempat dilarikan ke rumah sakit umum daerah Samprabu, namun nyawanya tidak tertolong. Korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Polisi masih menelusuri hubungan antara pelaku dan korban serta motif dibalik tindakan pidana tersebut. Pendengar, informasi dari Bangkalan kita hadirkan. Kita bergeser kembali informasi dari Kabupaten Sampang. Dan ternyata pendengar, jelang di tahun ajaran baru, Kementerian Sosial buka lowongan P3K Guru dan Tendik Sekolah Rakyat. Menyambut di tahun ajaran baru 2026-2027 yang akan segera dimulai, di Kementerian Sosial Republik Indonesia resmi mengumumkan pembukaan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi guru dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah rakyat. Salah satu wilayah yang mendapatkan alokasi formasi penting dalam rekrutmen kali ini adalah sekolah rakyat Jatim 1 Sampang yang berlokasi di Madura, Jawa Timur. Berdasarkan informasi resmi yang dirilis Kementerian Sosial, seleksi ini terbagi menjadi dua kategori utama, yakni formasi khusus untuk tenaga guru dan formasi untuk tenaga kependidikan atau staf administrasi penunjang persekolahan. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas proses seleksi, Kementerian Sosial menyediakan kanal khusus yang dapat diakses langsung oleh para pelamar sesuai dengan formasi yang diminati guru atau tenaga pendidik, yaitu di akun s.kemensos.go.id. Bagi masyarakat Kabupaten Sampang dan sekitarnya yang memiliki latar belakang pendidikan linier serta didikasi tinggi di bidang pengajaran formal maupun pendampingan sosial, momentum ini menjadi kesempatan besar untuk mengabdikan diri sebagai aparatur sipil negara melalui jalur P3K Kemensos 2026. Seluruh berkas administrasi dan tata cara pendaftaran lengkap disarankan untuk segera dipelajari melalui tautan resmi di atas, mengingat batas waktu verifikasi yang berjalan dinamis menjelang awal tahun ajaran baru. Itu saja nih informasi pertama yang hadir dari RRI Sampang. Informasi berikutnya silakan nih.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan. Dengan hangat dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di 1 RRI Sumedang.
1: Kembali di Madura hari ini, kalau tadi sudah ada informasi pembuka dari Sumenep juga Sampang ya bersama Ishak. Nah selanjutnya ini kembali dari Sumenep dengar tentang kasus stunting di Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. Ini mencatatkan penambahan hingga mencapai 19 balita pada periode Januari hingga Mei 2026. Lonjakan ini menjadi perhatian serius setelah pada tahun 2025 lalu wilayah tersebut sempat berhasil menekan angka stunting secara signifikan dengan menyisakan 3 hingga 4 balita saja. Nutrisionis Puskesmas Ganding, Imam Suyuti, mengungkapkan bahwa indikator utama yang memicu penambahan kasus pada belasan balita tersebut adalah mandeknya pertumbuhan berat badan anak. Menurut Imam, kondisi berat badan di anak selama 2 bulan berturut-turut ini merupakan alarm bahaya yang harus diintervensi. Biarkan tanpa penanganan nutrisi yang tepat, maka anak akan langsung masuk ke fase gagal tumbuh yang memicu stunting. Kembali pembangunan anak dan posyandu, deteksi dini gejala serupa agar antas stunting. Program akan menjadi gratis bagi balita. Ibu menyusui dan ibu hamil yang sudah berjalan di 9 desa sejak Ganding.

0: Itu.
1: Ya, informasi selanjutnya masih di mana BPJS Kesehatan terus berupaya memperkuat perlindungan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melalui peningkatan literasi masyarakat serta pengawasan mutu lembaga independen. Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu Kesehatan Layanan BPJS, C. Falah Rahmatiana, mengatakan mengenai hak, kewajiban, dan juga prosedur layanan ini menjadi salah satu langkah penting dalam memberikan perlindungan kepada peserta JKN. Menurutnya, pelayanan yang berkualitas akan memberikan perlindungan bagi peserta ketika sakit dapat kembali sehat dan juga produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk memastikan kualitas layanan terus meningkat, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan YLKI, BPKNRI, dan Ombudsman dalam melakukan pengawasan evaluasi pelayanan di lapangan. Hasil diskusi dan juga pemantauan yang dilakukan di Puskesmas Pandian, sejumlah rekomendasi dan juga kesepakatan baikan telah dihasilkan, di mana rekomendasi tersebut ditujukan kepada BPJS sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta JKN. BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi tersebut agar manfaat program JKN dapat terus dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Karena informasi dan inspirasi, saatnya saya menuju Ishak di Sampang untuk menghadirkan informasi dari Sampang dan Bangkalan. Silakan Ishak. Ishak di Sampang, silakan.
2: Baik, ini informasi berikutnya akan hadir dari RRI Sampang, yang dimana pendengar informasi dari Sampang, BPBD Sampang perketat verifikasi data kekeringan. Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau di tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang kini tengah berpacu dengan waktu untuk memetakan wilayah terdampak. Langkah verifikasi data yang mendetail menjadi prioritas utama guna memastikan bantuan air bersih nantinya tersalurkan tepat sasaran ke desa-desa yang paling membutuhkan. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Husin mengatakan hingga saat ini proses finalisasi data masih terus dilakukan. Dia menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola laporan yang masuk dari berbagai kecamatan. BPBD Sampang tidak ingin gegabah dalam menetapkan status kekeringan wilayah. Menurut Husin, verifikasi yang ketat diperlukan agar data yang nantinya tertuang dalam surat keputusan bupati benar-benar mencerminkan kondisi real di lapangan. Pendengar masih di Madura hari ini, tentunya informasi kita hadirkan dari Kabupaten Sampang ya. Dan di mana para pendengar di Hari Lingkungan Hidup, warga diingatkan waspada ancaman kekeringan. Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan, termasuk menjaga ketersediaan air bersih. Memasuki musim kemarau, ancaman kekeringan mulai menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sampang. Meski hujan masih sesekali turun, masyarakat diimbau tetap waspada karena kondisi tersebut tidak menghilangkan potensi berkurangnya ketersediaan air pada bulan-bulan mendatang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sampang memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada bulan Agustus dan berpotensi berlanjut hingga September. Kekeringan tidak hanya berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat, tetapi juga dapat mempengaruhi sektor pertanian, peternakan, dan aktivitas ekonomi warga. Karena itu, pendengar, pemerintah daerah mulai menyiapkan berbagai langkah antisipasi, termasuk proses penetapan status kekeringan sebagai dasar pelaksanaan program penanganan apabila diperlukan. Di tengah ancaman tersebut, pendengar, kesadaran masyarakat untuk menggunakan air secara bijak menjadi sangat penting. menghemat menggunakan air, menjaga sumber-sumber air, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga keberlanjutan sumber daya air agar tidak, maksud kami, agar tetap tersedia bagi kebutuhan masyarakat saat ini maupun generasi yang akan mendatang. Itu Ani informasi kedua yang hadir dari RRI Sampang. Silakan Ani.
1: Baik, Isak, masih ada berapa informasi lagi nanti yang dihadirkan? Bangkalan sudah?
2: Untuk informasi Bangkalan cuma satu dan dua informasi penutup dari Sampang, Ani.
1: Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nanti kita lanjut lagi untuk Madura hari ini. Baik.
2: Oke.
1: Ya, pendengar Madura hari ini akan segera hadir dengan Anda kembali setelah yang berikut ini.

0: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sunanap Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat 7.30 sampai 9. Hanya di Pro 1 RRI Sunanap. Suben siang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RRI. Antara dunia penting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di RRI.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Timur. Itu diperuntukkan untuk perbaikan jalan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Bupati Pamekasan K. Haji Holilur Rahman memaparkan untuk infrastruktur pemerintah untuk perbaikan jalan secara swadaya. Usianya ini dilakukan bertahap dan juga sesuai kebutuhan di lapangan. Perbaikan jalan secara swadaya ini dapat membangun semangat gotong royong dalam perbaikan infrastruktur jalan di keterbatasan fiskal daerah. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perbaikan jalan di lingkungan masing-masing. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pamekasan Supriyanto mengatakan ada sekitar 90 drum aspal yang belum didistribusikan. Penyaluran dilakukan setelah adanya permintaan dari masyarakat, namun tetap melalui proses diversifikasi.
1: Pro 1, channel informasi. Pro 1.
0: Ya, masih dari Pamekasan, Komisi 4 DPRD Pamekasan memberikan perhatian serius dan serapan anggaran belanja tahun 2026. Kap Pamekasan. Legislator menilai hingga memasuki pertengahan tahun, realisasi sejumlah kegiatan belum berjalan optimal. Anggota Komisi 4 DPRD Pamekasan Muhammad Saidi Romli menuturkan sejauh ini serapan belanja di bagian Kesra Setkap Pamekasan masih berada di angka sekitar 1,3% dari total anggaran yang dikelola, yakni sebesar kurang lebih 23 miliar rupiah. Artinya, realisasi kegiatan yang terserap baru sekitar 300 juta rupiah. Dan tidak hanya itu, Komisi 4 DPRD Pamekasan juga menemukan adanya perubahan program atau kegiatan yang diduga dilakukan tanpa pembahasan dengan pihak legislatif. Keputusan tersebut dinilai tidak sesuai dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang semestinya melibatkan DPRD sebagai mitra eksekutif. Dan sementara itu, PLT Kabak Kesra Setkap Pamekasan Dayat menyebut rendahnya serapan anggaran di institusinya terjadi karena sejumlah kegiatan memang belum terrealisasi. Namun, ia enggan memberikan penjelasan lebih terperinci, termasuk terkait dugaan adanya perubahan kegiatan yang tidak melibatkan pihak eksekutif. Itu informasi terakhir dari Sumenep. Selanjutnya saya menuju Ishak di Sampang untuk menghadirkan informasi terakhir juga dari Sampang dan Bangkalan. Dan nanti Ishak akan sekaligus menutup perjumpaan kita di Madura hari ini. Silakan Ishak.

0: Madura hari ini.
1: Baik, pendengar, informasi penutup di rangkaian Madura hari ini tentunya dari Sampang Lebangkalan, dari Sampang kesadaran administrasi kependudukan warga Sampang meningkat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Sampang mencatat lonjakan permohonan layanan terutama untuk pembuatan KTP elektronik dan kartu keluarga. Kabid Pendaftaran Pendudukan Dispenduk Capil Sampang Desi Damayanti mengatakan peningkatan tersebut pendengar didorong berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari perekaman KTP bagi warga yang telah berusia 17 tahun hingga pengurusan kartu keluarga baru akibat pernikahan. Selain perekaman pemula, kata Desi, meningkatnya permohonan juga berasal dari masyarakat yang melakukan perubahan data kependudukan karena berpindah domisili maupun perubahan status keluarga. Menurut Desi, kebutuhan layanan administrasi kependudukan biasanya meningkat menjelang hari raya dan musim liburan. Karena itu masyarakat dihimbau mengurus dokumen lebih awal agar terhindar dari antrean panjang dan pelayanan dapat berjalan lebih optimal.
0: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI dalam acara Madura hari ini.
1: Pendengar, sebagai informasi penutup dari rangkaian Madura hari ini, di mana dari Sampang mewujudkan pesantren sehat, Dinkes dan Kemenag Sampang bersinergi sukseskan program Sajadah dalam meningkatkan taraf kesehatan santri di Sampang. Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang dan Kemenag berkomitmen membangun sinergi lintas sektor mendukung program Pemprov Jatim Sajadah Santri Jawa Timur Sehat dan Berkah. Perwakilan Kemenag Sampang, Uswatun Hasanah, menekankan bahwa pesantren memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk generasi masa depan yang mandiri. Oleh karena itu, pendengar, kesehatan fisik dan lingkungan pesantren menjadi modal utama agar santri dapat belajar dengan lebih optimal. Dengan koordinasi tim pembina pesantren lintas sektor diharapkan pendampingan dan peningkatan kesehatan di lingkungan pondok pesantren semakin meningkat. Peningkatan ini, pendengar, menjadi penting bagi lingkungan pondok pesantren maupun masyarakat sekitar. Program Sajadah berfokus untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pembentukan dan optimalisasi pos kesehatan pesantren, kader santri husada, screening kesehatan, pemeriksaan kesehatan rutin penyakit tidak menular dan tuberkulosis atau dikenal TBC untuk seluruh warga pondok pesantren, pencegahan stunting dan tablet tambah darah ya untuk remaja putri dan edukasi kesehatan reproduksi. Dan itulah pendengar informasi terakhir yang hadir dari RRI Sampang dan sekaligus program Madura hari ini yang berjaringan langsung dengan rekan Ani yang dari RRI Sumeneb undur diri dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, jangan lupa tepat di jam 1 ya, masih kita akan dengarkan bersama sebagai informasi berita olahraga yang hadir dari RRI Sumeneb.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

FIFA sebelumnya menetapkan batas akhir penyerahan skuad final menjelang dimulainya turnamen. Seluruh daftar pemain kini telah tersedia melalui kanal resmi FIFA. Hal itu menjadi acuan bagi setiap negara peserta di dalam menghadapi kompetisi 4 tahunan itu. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara, meningkat dari 32 peserta pada edisi sebelumnya. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dengan skuad resmi yang telah dikonfirmasi, persiapan seluruh tim kini memasuki tahap akhir menjelang kick-off turnamen. Kick-off menjadi yang dinantikan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Pada pemusatan latihan atau training camp atau TC Timnas Indonesia, tampak sosok Miss Hilgers di dalam skuad saat menjalani latihan di Stadion Madya GBK. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menjelaskan alasan tetap memanggil Miss Hilgers ke pemusatan latihan meski bek tersebut masih menjalani proses pemulihan cedera. Menurutnya, Hilgers tidak masuk dalam skuad yang dipersiapkan untuk menjalani agenda terdekat Timnas Indonesia karena memang kondisinya belum sepenuhnya pulih. Namun kehadirannya di lingkungan tim dinilai penting untuk mendukung proses rehabilitasi sekaligus menjaga kedekatannya dengan skuad Garuda. Pelatih asal Kanada itu mengungkapkan Hilgers baru saja melewati musim yang cukup berat akibat cedera. Pihaknya menilai proses pemulihan akan lebih baik jika dilakukan di tengah lingkungan tim dibandingkan harus menjalani latihan sendirian. Hartman menambahkan kehadiran rekan-rekan setim dan juga suasana kebersamaan di Timnas Indonesia dapat memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan pemain berusia 25 tahun tersebut dalam tahap akhir rehabilitasinya. Hartman juga menegaskan bahwa Indonesia kini telah menjadi rumah Indonesia.

Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenang.

0: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih pendengar? Jumpa lagi kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi Kamis ya, 4 Juni 2026. Bareng saya Ani Purnama sampai jam 3 sore nanti. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, tetap semangat. Kalaupun barangkali ada yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Tetap semangat pokoknya. Dan apa, semoga juga lekas beraktivitas seperti sedia kala, berkumpul dengan teman-teman dan juga keluarga tercinta ya. Baik, 3 jalur telepon untuk yang akan bergabung, silakan di Pro Dangdut edisi hari ini, 665-396. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan orang Sampang ini, benar ya?
1: Aduh, benar.
0: Apa kabar nih Mas Sahdan?
1: Alhamdulillah, udah mulai baik ini.
0: Udah mulai baik, oh berarti kemarin-kemarin gak baik ya?
1: Enggak, lagi sakit.
0: Lagi sakit, oh iya. Alhamdulillah kalau hari ini sudah membaik, semoga ya membaik terus.
1: Ini berkat doa-doanya Fan RRI ini juga.
0: Alhamdulillah, iya. Oke.
1: Ini Mbak siapa? Mbak Gita apa Mbak Rini?
0: Wah, salah semua. Padahal Ani. Aku bener tadi. Iya.
1: Oh iya Mbak Ani, kan suaranya kayak Mbak Gita, Mbak Ani.
0: Oh memang, kalau di sini tuh mirip-mirip semua. Iya.
1: Besar, suaranya agak besar tuh mirip-mirip Mbak.
0: Mirip-mirip ya. Oh, insya Allah. Iya.
1: Sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lagunya ada apa, Mbak?
0: Kenapa lagunya?
1: Lagunya
0: ini ada Bulan Andung-Andung, Nini Karlina, Cincin Kepalsuan, Selfie, Cinta Merah Jambu, Dewi Persik, Berkawan Dalam Duka, Hamdan ATT, Purnama, Roma Irama, Pacar Dunia Akhirat, Intan, versinya Intan. Ada Merana, Emil Amelia.
1: Pacar apa itu? Dunia Akhirat.
0: Pacar Dunia Akhirat. Emang ada ya?
1: Ada dong.
0: Oh, ada.
1: Kalau sekarang kan belum ada.
0: Oh, belum ada. Coba tes dulu lagunya macam mana? Pacar Dunia Akhirat.
1: Yang apa? Lupa, lupa.
0: Apa?
1: Ya. Lupa deh.
0: Oh, lupa. Ya udah. Dicoba aja dulu nanti
1: hari
0: di searching.
1: Ini.
0: Oh. Iya, gitu kan. Biar siap kalau nanti cakadut, iya. Ya kan?
1: Oh. Insyaallah. Susah dapatnya Pak kalau hari Minggu itu, Pak.
0: Susah selak. Ya. Selak ya. Oh, selak masyaallah.
1: Enggak dapat ditendang lagi gitu.
0: Iya. Memang harus sabar.
1: Lagi ramenya ini.
0: Alhamdulillah. Oke, Sahdan mau mau salam-salam kemana?
1: Salam-salamnya buat Mbak Ani Purnama. Mudah-mudahan panjang umur.
0: Amin.
1: Selalu jadi Purnama.
0: Amin ya Allah. Doa yang sama ya.
1: Dan juga buat saya cepat naik haji ya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Ya, juga ada Faru Karisma, Jeki Asmara, sama Arifi, Bupat Hor, Mama Susana, Abah Suni, Dewa Sorayeng, Roni Sanjaya, siapa lagi, Adelia.

0: Avan DA. Ada cincin yang kepalsuan. Avan yang Avan ya. Oke. Okay.
1: Salamnya yang pertama buat Pak Anies, salam selalu berkat keluarga. Terus salamnya ada Mbak Evi, ada Mbak Cici, ada Mbak Ayu Cempaka, ada Mbak Irma, Mama Susana, ada Pak Dewa Serayeng, ada Bang Jekento, Bang Wawan, ada Jika Jemara, ada Prasetya, ada Adidaya di Tunggabungan.
0: Iya.
1: Buat semuanya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam dari Pamekasan ya. Ya, yang bisa hanya dua jalur telepon saja ya pendengar, 662-317 atau 665-396, dan Anda masih bisa mengirimkan WhatsApp-nya di seluler kami 0811-3345-101. Boleh, kembali lagi ke 665. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang kembali Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, Faruk Karisma.
2: Iya. Dari Sampang, Pamekasan, Semenok.
0: Wah, bener ya urutannya kan dari barat ke timur.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuaca panas di Sarongki gimana?
2: Kalau di luar ya panas, Mbak.
0: Panas.
2: Kalau di dalam ini, di dalam gudang
0: dingin.
2: Dingin.
0: Iya. Iya.
2: Lagunya saya dukung Bulan Andung-Andung, Mbak.
0: Bulan Andung-Andung, Nini Karlina, boleh.
2: Iya, dibingkis jadi satu, dikirim sama Sahdan biar sembuh total.
0: Oh, gitu. Ya, amin.
2: Amin untuk Sahdan ya. Amin, Dan.
0: Iya, tuh.
2: Salamnya ya, Mbak Ani ya.
0: Silakan.
2: Salamnya untuk Mbak Ani, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan juga mudah-mudahan Anda cepat terkabul ya. Anda kalau punya
0: hajat, keinginan.
2: naik haji.
0: Amin. Ya Allah. Istajiblah
2: ya. Berapa kali naik haji?
0: Inginnya berkali-kali ya. Iya. Amin insyaallah.
2: Ya, salamnya yang pertama untuk Sahdan ya. Terima kasih atas tidak nyinggolnya. Juga ada Mas Farid, Arilia, Arindi, juga ada Jeki Asmara, Evi di Lenteng, sering lupa untuk Evi ya. Dan juga ada Basuni, Riki Anggara, Bu Fathor, Mama Susani, Mama Susana, juga Bu Mojair, Ma. Juga ada Cembaka Ayu, Mbak Suci, semuanya saja, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Om Salon juga dijuluk, ada Rian juga ya. Roni, semuanya.
0: Baik.
2: Salamnya salam kompakan. Terima kasih.
0: Ya, Faruk. Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sampang ada Syahdan, kemudian Pamekasan tadi ya. Ada Mas Farid dan juga dari Sumenep Sarongki, itu baru saja Faruk Karisma. Oke, pendengar yang lain, saya tunggu Anda bergabung di Pro Dangdut karena sudah 3 lagu, saatnya saya putar lagu. 3 penelpon, saatnya saya putar lagu ya. Ada Pacar Dunia Akhirat sampai bawah dan Bulan Andung-Andung. Selamat siang semua. Terima kasih terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu. "Wah, hebat sekali putra ibu." Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu? Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya, Bu. Kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: Satu.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk klaim voucher cashback Rp2 juta dari Shopee disertai surat pemberitahuan dari PT Shopee Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melalui akun Instagram resmi Shopee @shopeecare _ID pada 15 April 2025, Shopee menghimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan mengatasnamakan Shopee. Salah satunya surat dengan tanda tangan palsu tim Shopee Indonesia. Modus serupa pernah beredar pada 2021 dan telah dibantah oleh Shopee Indonesia.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Dangdut Pro 1 RRI Sumenep.
1: Kembali di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan yang akan bergabung 662-317. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Sebentar. Putra Setia. Bukan?
3: Bukan.
1: Oh, siapa nih?
3: Pemekasan.
1: Oh, di Pemekasan dengan siapa?
3: Mahesa Jenar.
1: Oh, Mahesa Jenar. Alhamdulillah. Sehat, Pak Mahesa?
3: Alhamdulillah. Kita gabungan walaupun bisa bersua teman-teman, walaupun dia udarakan begitu, Mbak Purnama.
1: Alhamdulillah.
3: Oke, lagunya ada apa nih?
1: Lagunya ada Cincin Kepalsuan, ada Cinta Merah Jambu, Dewa Persik, Berkawan Dalam Duka, Hamdan ATT, ada Purnama Roma Irama.
3: Purnama Roma Irama, ya, ya karena saya untuk mengingat Ning Ani Purnama.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Oke, Ning, langsung ke dalam. Dalam yang perdana.
1: Silakan.
3: Ning Ani, selamat sore dan selamat bertugas.
1: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan ingatannya selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Berkah umurnya juga.
1: Insyaallah amin.
3: Terus ada Jeki Asmara. Ada Bunda Pastor juga, ada Dewa Surayeng. Terus ada Ketoin juga. Ada itu Bunda Pastor. Mbak Dewi di rumah sana dan Abah Suni juga. Ya, itu semuanya aja nih.
1: Baik.
3: Oke, makasih.
1: Oke, terima kasih Pak Mahesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahesa Jenar ya dari Pamekasan. Silakan 665. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Halim ya, betul nggak sih?
4: Ya, Pak.
1: Dengan siapa, Pak? Pak Halim?
4: Iya, Pak Halim.
1: Alhamdulillah, Abah Halim ya. Sehat, Abah Halim?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Mendingan, Pak.
1: Oh, ya, alhamdulillah. Semoga sehat terus ya, Pak.
4: Amin, amin. Allahumma amin. Nah, lagunya di hutan ya.
1: Iya Pak.
4: Iya. Langsung salam-salamnya.
1: Monggo silakan.
4: Salam yang hormatnya buat Pak Ani. Semoga sehat walafiat bersama keluarga dan semoga barokah umurnya dan barokah rezekinya.
1: Amin. Doa yang sama untuk Abah Halim ya.
4: Iya. Sebelumnya ada Bapak Ketua kita ya, lagi sama Pak Sujen, lagi ada Bu Ketor, ada Bapak Ipan, di sana ada Mbak Yuni Andayani, terakhir sama Bu Kawan aja, semuanya tanpa terkecuali. dalam operasi di Indonesia ya.
1: Ya Pak.
4: Terima kasih.
1: Ya.
4: Terima kasih
1: Abah Halim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Halim, terima kasih. Pendengar yang lain yang mau gabung lagi silakan kembali ke 662317 ya. Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Suni.
5: Iya.
1: Sehat?
5: Iya, sehat. Mbak Ani gitu. Kenapa suaranya Mbak Ani kalau di Pro Dangdut? Centeng maturan agak center kalau di Mutiara Pagi agak serak-serak baca gitu.
1: Oh, karena Mutiara Pagi satu saya baru bangun tidur ya Pak. Dua, iya, itu masih pagi.
5: Iya.
1: Dan tiga, iya, biar apa namanya pendengar yang lain itu ketularan cerianya penyiarnya Pak.
5: Oh iya,
1: di Pro Dangdut. Karena juga segmen acaranya beda, enggak lucu ya kalau saya ketawa-ketawa di Mutiara Pagi.
5: Oh,
1: ya kan?
5: Iya.
1: Makanya sebenarnya seperti itu tidak perlu ditanyakan.
5: Iya.
1: Karena sudah tahu jawabannya.
5: Iya.
1: Oke.
5: Enggak boleh bertanya seperti ini.
1: Iya, betul banget.
5: Tema gitu.
1: Iya, iya.
5: Lagunya ya.
1: Ada Purnama mau?
5: Purnama, karena
1: boleh.
5: Penyanyinya lagi Purnama gitu.
1: Nah, itu dia cocok.
5: Barisan ada Abah Halim.
1: Oke.
5: Ada Zahdan, ada Farid. Ada Jeki bersama Riki Winda. Dewa Surayin ditunggu gabungannya bersama Mama Susana, Pak Suci, Pak Irma, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali. Buat Neng Purnamanya, atas waktunya, Mator Selangkong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Suni, Abah Halim, dan juga Pak Mahesa Jenar ya. Saatnya saya putar lagu Ada Purnama dari Roma Irama.

Pendengar, mohon maaf jika ada keterlambatan untuk program Pro 1 di Sampang Siang ya hingga jelang sore ini karena ada perbaikan multimedia dan tentunya sekaligus yang bisa bertugas ya undur diri dari ruang dengar Anda dan tak lupa nanti tepat di jam 3 ya saat lagi tinggal berapa menit ya atau 20 menit ke depan Astra Cita akan hadir ke ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Surabaya. Selamat mendengarkan.

0: pemotret kebijakan. Persembahan Radio Republik Indonesia. Program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa. Menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cipta Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama Safeguard Specialist sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
2: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
3: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita misalkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga terlibat. Bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik itu misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesinya seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu. Padahal sekarang ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran yang di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
2: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
3: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, nah secara fisik mana sih, masih contohnya kayak toilet lah Mbak, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan.

nursery room itu disediakan juga, tapi apa namanya, karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan, terus misalnya dalam pembangunan nih di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan mbak, jadi kan emang penting nih gitu, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu, jadi nggak cuma kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat bentuknya tinggi banget gitu kan.

0: Terus misalnya juga buat jangan terlalu tinggi. Dilihatkan untuk kelompok yang lain, pertama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang yang menjadi pertimbangan nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang atau inklusif lah semua kayak gitu.
1: Di era sekarang ini, Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di mana masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan nggak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih, dia sama-sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu kan, mesti stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak, sama pemerintah, terus sama organisasi atau apa itu, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis, saya lihat dari background masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus latihan. Dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak ada perubahan sih, aku lihat jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang paham, misalnya ada konten terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, dia itu

0: tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan, sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Anda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Utaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Nah, ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang pertama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Utaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Meiyin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Meiyin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Retta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Meiyin.

0: Halo Meiyin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Meiyin ya.
1: Betul.
0: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Meiyin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
1: Tanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil itu suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain dari kecil. Cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
0: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
1: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
0: Sangat berpengaruh sekali berarti ya.
1: Sekali.
0: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan selama merintis Meiyin Kostura ini?
1: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Meiyin Kostura ini, itu saya tantangannya itu di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya,
0: terutama masih muda ya.
1: Ya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi.
0: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
1: Betul sekali.
0: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
1: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem jenis itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
0: Nah, jadi menurut Mbak Meiyin sendiri ini, apakah hal itu efektif seperti itu, menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
1: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed, itu kan lebih luas penyebarannya. Nah dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti, mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
0: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
1: Betul, ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda
0: karena sosmed tadi.
1: Iya, karena sosmed itu.
0: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja?
1: Kalau untuk sosok inspirasi, itu dari masa lalu sama masa sekarang ya.
0: Okay.
1: Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini.
0: Oh, nah,
1: kalau nggak ada dia yang sebagai, apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang, itu saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
0: Oh betul.
1: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih, kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum.
0: Oh, baju umum ya.
1: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita, siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
0: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
1: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif ya.
0: Positif.
1: Terutama kan bagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan mengambil klien perempuan ya. Ambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu.
0: Iya.
1: Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang gak apa, yang indah gitu, yang feminin banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu, dan mostly feminin positif.
0: Responnya positif.
1: Positif ya, rata-rata.
0: Bangga juga.
1: Dan ada kebanggaan sendiri, saya berhasil menciptakan itu gitu.
0: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
1: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
0: Mulai saja dulu.
1: Mulai aja dulu gitu. Terus depan belakangan.
0: Oke, terima kasih Mbak Meyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
1: Terima kasih. Terima kasih.
2: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda, seperti yang dihadirkan oleh Megin, menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program dialog pengarusutamaan gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak,

0: tidak seperti itu. Karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
1: Kalau kita melihat dari perspektif pengaruh utamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
0: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengaruh utamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender ini, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu, bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. Dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada, bahwa benar peran perempuan ini jika diabaikan dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan, dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents,

Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya, itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender, dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuji pamit dan sampai

Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, harga kedelai naik, perajin tahu terpaksa tekan biaya produksi dengan perkecil ukuran produk. Pemerintah Kabupaten Lamongan merespons penetapan salah satu ASN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung. Sekolah di Kediri siap dukung penerapan sistem belajar 5 hari untuk perkuat peran keluarga. Inilah info prima selengkapnya, edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Sandy Wira. Perajin tahu di Banyuwangi mengeluhkan kenaikan harga kedelai impor yang terus membebani biaya produksi dan menekan keuntungan usaha. Laporan Gea Debora.
2: Perajin tahu di Banyuwangi mengeluhkan tingginya harga kedelai impor yang terus naik dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga bahan baku tersebut membuat keuntungan usaha mereka semakin menipis. Salah satu perajin tahu di Kelurahan Penatigan, Banyuwangi, Nurul Hakim mengatakan harga kedelai saat ini telah mencapai Rp10.500 per kilogram. Padahal pada Desember 2025 lalu, harga kedelai masih berada di kisaran Rp8.500 per kilogram. Menurut Hakim, kenaikan harga kedelai dipengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, karena sebagian besar kedelai yang digunakan perajin tahu masih berasal dari impor. Kondisi tersebut membuat para perajin kesulitan menaikkan harga jual tahu, karena khawatir pelanggan berkurang. Akibatnya, sebagian perajin memilih memperkecil ukuran tahu untuk menekan biaya produksi.
3: Kemarin dari harga ke 8.500 sampai 9.000, sekarang 10.000 sampai 10.500. Naikkan-naikkan yang bisa.
4: Kenapa, Pak?
3: Kan kompetitor kan banyak. Kita mau naikkan, nanti pindah ke yang lain. Yang lain belum tentu menaikkan. Kita kan enggak kompak kalau pengrajin tahu tempe enggak kompak.
4: Berarti Pak ya. Cuma ukurannya ya.
3: Ukuran ya misalnya jadi 10, jadi 12.
2: Dalam sehari usaha milik Hakim memproduksi sekitar 5.500 potong tahu dengan kebutuhan bahan baku sekitar 1,25 kuintal kedelai. Selain harga kedelai, biaya operasional lain seperti listrik juga mengalami kenaikan sehingga semakin membebani usaha kecil pengolahan tahu. Hakim berharap harga kedelai dapat kembali stabil agar usaha tahu rakyat tetap bertahan di tengah tingginya biaya produksi dan ketatnya persaingan usaha. Kameramen Sumarsono, reporter Gia Debora, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 berjalan tertib dan juga transparan, serta mudah diakses oleh masyarakat. Laporan Andik Hasana.
5: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 berjalan tertib, transparan, dan memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi seluruh calon murid di Jawa Timur. Gubernur Khofifah memastikan seluruh tahapan verifikasi berjalan lancar serta memberikan kemudahan layanan bagi calon murid dan orang tua. Ia menyebut sistem verifikasi yang diterapkan telah diatur secara terjadwal sehingga proses pelayanan berlangsung lebih tertib dan tidak menimbulkan antrian panjang.
6: Kita bisa melihat bahwa ruangan tempat verifikasi cukup longgar. Antriannya cukup teratur dan kapasitasnya juga dibatasi. Sehingga tidak ada antrian yang tahun lalu saya mendengar ada yang subuh sudah mulai datang ke sekolah yang diharapkan. Tapi kalau ini pertama waktunya cukup panjang. Dari tanggal 29 Mei sampai 9 Juni. Kemudian operatornya rata-rata 10 operator. Sehingga memungkinkan memberikan layanan lebih banyak calon-calon siswa.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aris Agung Paiwai menerangkan, kuota verifikasi setiap sekolah 200 per hari, di mana pada hari libur dan akhir pekan pelayanan akan tetap berjalan.
7: Nah, tentu kami berharap bahwa yang kemarin tahun lalu ada penumpukan di dalam proses pengambilan PIN, tahun ini alhamdulillah lebih lancar dan banyak longgarnya. Kita sudah berikan kuota setiap hari itu 200 di setiap sekolah. Dan Sabtu Minggu dan bahkan hari libur pun kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5: Tahapan SPMB tahun ajaran 2026-2027 diawali dengan pengambilan PIN secara mandiri oleh calon murid baru pada 29 Mei hingga 9 Juni 2026. Dilanjutkan verifikasi dan validasi data serta dokumen pada 29 Mei hingga 10 Juni 2026. Ani Hasana melaporkan.
0: Program praktik bengkel latih di Politeknik Negeri Jember menjadi sarana bagi mahasiswa untuk belajar mengelola usaha agribisnis secara langsung dari hulu hingga hilir. Laporan Gea Debora.
8: Mahasiswa Diploma 3 Manajemen Agribisnis Politeknik Negeri Jember atau PoliJ berhasil menggelar panen raya semangka dan jagung manis di lahan kampus. Hasil panen ini merupakan buah dari kerja keras mahasiswa selama mengikuti program praktik bengkel latih atau PBL. Melalui program tersebut, mahasiswa tidak hanya belajar teknik budidaya pertanian, tapi juga mengasah kemampuan manajerial dalam mengelola usaha agribisnis secara mandiri. Salah satu mahasiswa manajemen agribisnis, Siti Rosida, mengaku memperoleh banyak pengalaman berharga selama mengikuti kegiatan ini. Mulai dari perencanaan sebelum tanam, proses budidaya, hingga strategi pemasaran produk kepada konsumen.
9: Selama kegiatan PBL ini kita mendapatkan banyak ilmu yang jelas. Yang pertama, kita di sini mempelajari dari tahap perencanaan, lalu proses budidaya, pemanenan, analisis usaha hingga pemasaran.
8: Sementara itu, dosen manajemen agribisnis PoliJ Linda Eka Dewi Widiatani

0: Put mahasiswa belajar mulai dari perencanaan agribisnis, budidaya komoditas hortikultura di lahan, sampai dengan pemasaran produk hasil pemanenan tersebut. Untuk pemasarannya, biasanya hasil yang dipanen tersebut dipasarkan di lingkungan Polije dan juga di luar lingkungan Polije.
1: Saat ini, seluruh hasil panen dipasarkan melalui UPA Pertanian Terpadu Polije agar dapat menjangkau masyarakat sekitar kampus. Keberhasilan panen raya ini semakin menegaskan komitmen Polije dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan berjiwa wirausaha di bidang agribisnis. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017 hingga 2019 dalam konferensi pers Selasa malam kemarin. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husain menjelaskan, penahanan terhadap 3 orang dari total 4 tersangka yang telah ditetapkan antara lain SKM, pejabat pembuat komitmen, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017. APD, Direktur PT Agung Pradana Putra, ADH, General Manager Divisi Regional 3, periode 2016 hingga 2019. Sedang satu tersangka berangan hadir dan akan dilakukan upaya paksa selanjutnya.
1: Pada tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan 22 Juni 2017, dilakukan kegiatan lelang PBJ untuk kegiatan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan dengan nilai total APS sebesar 154 miliar 415 juta 440 ribu. Ini APS-nya. Dan dari kegiatan lelang tersebut, dari proses pemilihan, nama Abi Praya Jaya Abadi KSO keluar sebagai pemenang lelang.
0: Sekda Lamongan, Muhammad Nalikan menuturkan bahwa pemerintah daerah akan mengikuti seluruh tahapan hukum yang berlaku sebelum mengambil langkah lanjutan. Menurutnya, PMK Lamongan menghormati proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh aparat berwenang.
2: Ini kan masih dalam proses, artinya sesuai dengan aturan kita menunggu sampai inkrah. Sampai inkrah untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang
0: ada. Para tersangka disangkakan pasal pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
3: Pendengar, sejumlah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan mendukung rencana penerapan sistem sekolah 5 hari. Laporan Heri Susanto.
4: Sekolah jenjang SD dan SMP negeri di Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan mendukung rencana penerapan sistem sekolah 5 hari yang tengah disiapkan pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang lebih luas bagi siswa untuk berkumpul dan berinteraksi bersama keluarga, khususnya orang tua. Kepala SMP Negeri 2 Pare, Kabupaten Kediri, Niam Isbat Futona, hari ini menjelaskan pihaknya siap melaksanakan wacana 5 hari sekolah, karena dalam pelaksanaan nantinya siswa akan mendapat tambahan belajar di sekolah 1 jam dari hari Senin hingga Jumat.
5: Wacananya untuk SMP akan uji coba tahun ajaran baru ini. Besok bulan Juli itu sudah mulai diberlakukan, tetapi karena untuk SD, karena memang kesiapan antara satu lembaga dan lain berbeda, mungkin masih diuji cobakan pada beberapa sekolah. Bahwa dengan anak 5 hari sekolah, hari Sabtunya anak-anak bisa lebih konsen untuk mengembangkan kegiatan ekstra yang dia minati.
4: Sementara Muhammad Ardi Syifa, Kepala SD di Negeri Gadungan 1, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, mengatakan jika sekolah 5 hari diterapkan, maka hari Sabtu akan diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah juga akan melakukan pertemuan dengan wali murid terkait pelaksanaan wacana sekolah 5 hari bagi jenjang sekolah dasar agar tidak terjadi kesalahpahaman.
6: Dari lembaga kita sudah menyiapkan kalau memang 5 hari kerja, nanti untuk hari Sabtu itu kita isi dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Kalau di sini ekstrakurikulernya menggambar, tari, terus apa namanya atletik, lari itu, setelah itu pramuka, satunya komputer.
4: Isbat Futona menambahkan bahwa skema 5 hari kegiatan belajar mengajar siswa SMP akan diuji coba setelah pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027. Dalam pola tersebut, kegiatan belajar berlangsung mulai Senin hingga Jumat dengan penyesuaian jam pulang sekolah. Ia menilai kebijakan 5 hari sekolah dapat meningkatkan kualitas kebersamaan siswa dengan keluarga tanpa mengurangi efektivitas pembelajaran. Selain itu, sekolah memiliki kesempatan mengoptimalkan proses belajar pada hari aktif dan memberikan waktu akhir pekan yang berkualitas bagi peserta didik. Heri Susanto melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi mendorong perguruan tinggi agar lebih aktif menghasilkan inovasi yang mampu menjawab berbagai persoalan bangsa. Laporan Faiz Putra.
7: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Fauzan, mendorong seluruh perguruan tinggi untuk lebih agresif dalam menciptakan inovasi yang berdampak bagi permasalahan yang ada di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Fauzan saat menghadiri acara Disnatalis Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS ke-38 pada hari Kamis 4 Juni 2026. Ia mengatakan berbagai macam permasalahan seperti kemiskinan dan pengangguran perlu ada peran lebih dari sektor pendidikan. Menurutnya, saat ini perguruan tinggi tidak bisa hanya mengutamakan kepentingan internal kampus, namun juga perlu peduli dengan segala dinamika dan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.
8: Para perguruan tinggi, para kampus itu mengambil langkah-langkah yang lebih, agresif bahwa ternyata secara empiris ini ada problem, ya, APK, akses, kemiskinan, pengangguran itu masih ada ternyata. Nah, itu memang perguruan tinggi tidak boleh hanya sekedar mengurus dirinya, tetapi juga bagaimana perguruan tinggi itu bisa turut serta menjadi problem solver, menjadi pemecah masalah terhadap masalah-masalah sosial.
7: Sementara Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Dr. Insinyur Arif Irwansyah, memastikan untuk membuka kesempatan yang merata pada calon mahasiswa dengan kualitas pendidikan setara internasional.
9: Harapannya ini bisa menjadi alternatif mahasiswa atau calon mahasiswa atau remaja yang ada di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas setara dengan yang di Australia, di Singapura, ya, di Malaysia, ya, di Brunei, dengan harga atau dengan biaya yang di Indonesia, ya, karena kami berkomitmen untuk menghadirkan, ya, pendidikan yang berkualitas, unggul, ya, tetapi dengan yang terjangkau, ya, terutama yang reguler dan lain sebagainya. Kita
7: tema Disnatalis PENS ke-38 kali ini yakni membangun ekosistem pendidikan tinggi yang kolaboratif, inovatif, berdampak untuk kemandirian bangsa dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 serta bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Tuban terus mendorong penguatan sektor koperasi dengan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha koperasi. Laporan Witra Adila.
10: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kabupaten Tuban menggelar kegiatan fasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi. Forum ini diselenggarakan sebagai langkah konkret untuk mengatasi kendala permodalan yang kerap dihadapi oleh pengelola koperasi. Kepala Diskopumda Tuban Gunadi menjelaskan bahwa kegiatan ini menghadirkan perbankan serta lembaga keuangan non-bank. Menurutnya, langkah ini diambil untuk menjembatani koperasi dengan institusi keuangan yang kredibel. Saat ini terdapat 1.711 koperasi di Tuban dengan 1.039 diantaranya dinyatakan telah aktif. Namun, sebagian besar dari koperasi tersebut masih menghadapi kendala utama pada sisi permodalan.
11: Nah, sekarang ini sebagian besar yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah masalah permodalan. Sehingga kita mencoba memfasilitasi akses permodalan itu dalam forum seperti pagi hari ini. Karena apapun alasannya, koperasi itu adalah digadang-gadang sebagai sokoguru perekonomian nasional. Sehingga harapannya koperasi bisa berkontribusi untuk ikut meningkatkan perekonomian khususnya di Kabupaten Tuban dan umumnya di seluruh Indonesia.
10: Sementara itu, perwakilan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Ahmad Hidayat, mengatakan bahwa LPDB siap memberikan pendampingan mulai dari konsultasi hingga proses pengajuan permodalan untuk meningkatkan kapasitas koperasi.
12: Kita memang di sini memang ditugaskan untuk membantu dan mendampingi para penggiat koperasi, pengurus koperasi untuk bisa mengupgrade khususnya terkait permodalan, Mbak. Kalau untuk koperasi yang sudah berjalan memang kita akan selalu dampingi jika memang mereka perlu konsultasi terkait usahanya dan khususnya permodalan, kita LPDB di sini bisa hadir.
10: Dengan memperkuat akses permodalan, diharapkan koperasi di Tuban mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Surabaya terus memperkuat program digitalisasi parkir dengan memasang foto juru parkir pada rambu kawasan parkir digital. Laporan Ermina Jen.
13: Dinas Perhubungan Kota Surabaya mulai memasang foto juru parkir pada rambu kawasan parkir digital tepi jalan umum. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas petugas di lapangan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyubowo mengatakan, pemasangan foto jukir merupakan bagian dari program digitalisasi parkir yang sedang dijalankan pemerintah Kota Surabaya. Untuk mempercepat pelaksanaannya, Dishub menerjunkan 5 tim yang tersebar di wilayah Surabaya Timur, Surabaya Utara, Surabaya Pusat, Surabaya Selatan, dan Barat. Menurut Trio, masyarakat dapat mencocokkan identitas petugas dengan foto yang terpasang pada rambu parkir digital. Jika ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat bisa melapor melalui layanan 112 atau hotline Dishub Surabaya.
14: Kami ingin membuat warga Kota Surabaya transparan. Jadi semua warga kota yang memarkirkan kendaraan atau sebagai pengguna jasa parkir atau retribusi parkir, silakan bisa melihat di rambunya apakah foto daripada petugas parkir atau jukir ini sesuai. Nanti bisa membandingkan dengan spot di lapangan ketika nanti di rambu ini berbeda dengan foto yang ada, atau personil yang sebagai petugas parkir atau jukir ini berbeda, maka silakan tegur, silakan kontak ke 112 atau silakan ke hotline-nya Dinas Perhubungan, yaitu hotline parkir.
13: Salah seorang pengguna parkir, Ariesta, mendukung langkah pemerintah Kota Surabaya dalam menata sistem perparkiran agar lebih tertib dan transparan. Menurutnya, keberadaan foto petugas akan memudahkan masyarakat mengenali jukir resmi sekaligus mencegah parkir liar. Namun demikian, ia berharap digitalisasi parkir tetap memberikan pilihan pembayaran tunai. Sebab menurutnya masih banyak pengguna jasa parkir yang belum memiliki dompet digital.
15: Pelajar belum tentu punya untuk tunai. Biasanya pelajar itu belum ada, kebanyakan belum ada menggunakan itu e-wallet atau seperti yang lainnya. Kalau saran saya lebih baik pakai
13: Dishub Surabaya mentargetkan pemasangan foto petugas di 819 titik parkir digital TJU yang tersebar di Kota Surabaya. Dishub juga mengajak masyarakat mendukung program digitalisasi parkir. Ermina melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Arga Saputra. Arga, silakan.
16: Baik, terima kasih Celia Cahyani. Musim giling 2026 di pabrik gula Rejoso Manis Indo Blitar resmi dimulai dengan tradisi manten tebu yang menjadi simbol kebersamaan antara pabrik dan juga petani. Berikut laporan Ninda Alivia.
17: Deru mesin penggiling yang mulai beroperasi di pabrik gula Rejoso Manis Indo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar menandai dimulainya musim giling tahun 2026. Namun sebelum tebu-tebu petani masuk jalur, sebuah tradisi yang telah mengakar lebih dulu digelar, yaitu manten tebu. Tradisi ini menjadi pembuka resmi musim giling sekaligus simbol eratnya hubungan antara pabrik gula dan para petani tebu yang menjadi mitra produksi. Prosesi berlangsung meriah dan nuansa budaya Jawa yang kental dan dihadiri jajaran manajemen perusahaan petani tebu, tokoh masyarakat, serta sejumlah tamu undangan. Berbeda dengan proses produksi yang identik dengan mesin dan teknologi modern, manten tebu menghadirkan nilai-nilai budaya yang masih dijaga hingga kini. Sepasang batang tebu pilihan yang disebut tebu lanang dan tebu wadon diarak menuju area penggilingan sebagai lambang keselarasan dan harapan akan hasil panen yang baik. Direktur PGRMI Syukur Iwantoro mengatakan, tradisi ini menjadi momentum penting untuk mengawali musim giling dengan semangat kebersamaan antara pabrik dan petani. Tahun ini PGRMI menargetkan serapan tebu mencapai 1,55 juta ton.
18: Ya, insya Allah ya, sekarang ini di musim satu tahun ini, dari awal penanaman sampai ini iklimnya cocok untuk tebu. Pada musim penanaman musim hujan, beberapa jam musim hujan, panen kemarau. Jadi sangat ideal untuk tebu. Kami bisa kemungkinan bisa mencapai produksi optimal. Berarti juga akan ini target kami. Penyerapan tebu saat ini 101.550.000 ton tadi tebu. Rendemen sekitar minimal 8%, tapi kira-kira kami bisa mencapai 9% maksudnya pas tebu.
17: Selain pembukaan musim giling, kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan deklarasi petani tebu mitra PGRMI. Deklarasi itu menjadi bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas tebu, memperkuat kemitraan, dan mendukung upaya peningkatan produksi gula nasional. Linda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.

0: Pemerintah Kota Madiun berencana melakukan penataan kawasan Simpang 5 Tugu Pendekar atau yang akrab disebut Proliman Joyo. Kawasan ini nantinya akan disulap menjadi lebih cantik dan estetik dengan menonjolkan berbagai identitas lokal, mulai dari pecel, pendekar, hingga kereta api. Rencana strategis tersebut disampaikan langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di sela-sela kegiatan inspeksi fasilitas umum dan pelayanan publik, kegiatan yang dikemas dalam agenda Gwes bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD tersebut berlangsung pada Selasa pagi. Bagus menjelaskan penataan Proliman Joyo menjadi prioritas karena posisinya yang sangat ramai dan strategis. Selama ini kawasan tersebut menjadi titik temu beberapa jalur krusial, termasuk jalur utama yang menghubungkan Kota Madiun menuju wilayah Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, perombakan ini dinilai penting untuk memperkuat branding dan karakter kota di mata masyarakat luas maupun wisatawan. Dalam konsep desainnya, identitas lokal akan diangkat secara kuat. Kuliner pecel yang sudah melegenda sebagai makanan khas Kota Madiun akan dipadukan dengan unsur pendekar, mengingat kota ini dikenal sebagai pusat dari berbagai perguruan pencak silat. Tidak ketinggalan, konsep kereta api juga akan diintegrasikan sebagai penanda bahwa Kota Madiun merupakan rumah bagi industri kereta api Indonesia atau PT Inka.
1: Proliman ini jadi tempat perlintasan paling ramai yang ada di Kota Madiun. Nah ini nanti ada akan muncul identitas Kota Madiun di Proliman. Yang kedua, kebetulan di Proliman juga ada Dekranasda. Nanti bagaimana Dekranasda ini nanti bisa connect dengan kawasan di Proliman yang baru dengan konsep yang baru.
2: Secara visual dibuat seperti apa Pak untuk kawasan Proliman?
1: Jadi hari ini kita mau cerita tentang Madiun. Madiun terkenal dengan kota pendekar, kota pecel, kota kereta api. Yang mana nanti di sini mewakili kota pendekar dan kota pecel. Yang mana nanti secara desain dan lain-lainnya mengikuti filosofi cerita dari kota pendekar dan kota pecel.
0: Agar dampaknya lebih luas, Bagus menambahkan bahwa pembangunan area Simpang 5 ini nantinya akan dikoneksikan langsung dengan Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Madiun. Langkah sinkronisasi ini diharapkan mampu menghidupkan kembali geliat aktivitas dan promosi produk kerajinan lokal di gedung tersebut. Mengenai detail desain proyek, pemerintah Kota Madiun akan mematangkan kembali konsepnya dalam pembahasan lebih lanjut bersama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Bagus berharap seluruh proses persiapan berjalan lancar sehingga proyek penataan Simpang 5 Tugu Pendekar ini dapat mulai dieksekusi pada tahun 2026 ini. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Selanjutnya kita akan beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Gita Ayu di sana. Gita, silakan.
4: Baik, terima kasih Mada dan pendengar. Kesadaran masyarakat di Kabupaten Sampang dalam mengurus dokumen kependudukan terus meningkat, terlihat dari bertambahnya permohonan layanan administrasi kependudukan. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil Kabupaten Sampang mencatat lonjakan permohonan layanan terutama untuk pembuatan KTP elektronik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil Kabupaten Sampang mencatat lonjakan permohonan layanan terutama untuk pembuatan KTP elektronik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil Kabupaten Sampang mencatat lonjakan permohonan layanan terutama untuk pembuatan KTP elektronik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil Kabupaten Sampang mencatat lonjakan permohonan layanan terutama untuk pembuatan KTP elektronik.
6: KTP itu ada yang bisa karena pecah kakak, karena menikah juga ada. Sama sebenarnya karena yang baru dengan yang perubahan itu sama sebenarnya.
5: Selain perekaman pemula, kata Desi, peningkatan permohonan juga berasal dari masyarakat yang melakukan perubahan data kependudukan karena perpindahan domisili maupun perubahan status keluarga. Menurut Desi, kebutuhan layanan administrasi kependudukan biasanya meningkat menjelang hari raya dan musim liburan.
4: Baik, selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
7: Terima kasih, Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Sendiwira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
8: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Piala Dunia terus berkembang jumlah pesertanya. Pendengar, seiring berjalannya waktu, jumlah peserta Piala Dunia juga terus bertambah. Dari hanya 13 tim pada tahun 1930, kini menjadi 32 tim sejak 1998 hingga 2022. Bahkan, mulai edisi 2026, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 tim. Perubahan ini diajukan oleh FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara di seluruh dunia. Dengan lebih banyak peserta, kompetisi menjadi semakin beragam dan menarik. Hal ini juga menunjukkan bahwa sepak bola semakin berkembang secara global.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

0: Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: pizza?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Tapi ada hikmah di balik itu, imanmu. Ini bukan karena Allah benci dengan kita, tapi ada hikmah di balik itu, imanmu kuat, maka Allah uji engkau dengan kekuatan ujian yang kuat, dan di balik ujian itu ada penghapusan dosa. Teman saya tidak sholat, tidak puasa, tidak pernah berzakat, tidak pernah sedekah, rezekinya lancar, rumahnya besar, mewah, megah, anak-anaknya sehat. Saya, kenapa bisa begini ya Allah? Orang yang imannya kuat, dia tidak akan mencuci maki, dia tidak akan sumpah serapah. Sesungguhnya di balik itu ada hikmah. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah ingin mengangkat derajatmu, Allah ingin menghapuskan segala dosa-dosamu, dan setelah itu engkau pun dapat tersenyum karena melihat balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
3: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
4: Senang bareng banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
3: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
4: Iya.
3: Kalau mengenai makanan, Al?
4: Enak.
3: Cita-cita?
4: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
3: Kenapa, Al?
4: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
5: Jadi di sini senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
2: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
6: Tas yang didapatkan dengan mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dibiayai oleh negara.
2: Bahkan, guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
7: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
2: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
8: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
2: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
9: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
10: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
2: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
11: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan, dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
12: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
2: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
13: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
14: Sementara kelas 1.
13: Kelas 1 SD?
14: Umur
13: 7 tahun.
15: Kenapa alasan Ibu kasih semua kelas sekolah di sini?
14: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi anak
16: sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
15: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
16: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
15: Jadi ibu senang pada sekolah ini ya?
2: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
17: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
15: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
17: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
2: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu, sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
18: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
19: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
2: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
20: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
2: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia Emas.
21: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
2: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pagi itu di dusun Trebungan, desa Lenteng Barat, kecamatan Lenteng Sumenep, udara sejuk menyelimuti. Burung-burung berkicau dari dahan pohon. Sinar matahari perlahan menembus sela-sela dedaunan. Suara koko ayam bersahutan. Di sebuah gang sempit, berdiri rumah sederhana milik pasangan suami istri, Bahrul Rozi dan Istifadah. Dari dalam rumah itu, terdengar jelas lantunan ayat suci Al-Quran dari suara khas anak kecil.
4: Sering cekcok sama pangkalan, di mana pada saat itu banyak yang bocor, minta ganti.
5: Ketika anak mulai jenuh dengan menghafal, saya harus memberikan semangat baru.
6: Pak Bahrul itu setiap sebelum subuh selalu datang mengantar anaknya dengan menggunakan sepeda motor.
7: Semoga setiap usaha dan kerja keras ayah selalu membawa keberkahan.
3: Setiap pagi, Bahrul berangkat bekerja sebagai supir truk LPG. Sudah 9 tahun ia menyusuri jalanan sempit dan rusak demi mengantar energi ke pelosok desa di wilayah paling ujung timur Pulau Madura.
4: Jalan rusak dan sering menyangkut pohon dan pernah dimarahi orang karena sampai kena genting rumah orang di desa. Dan yang sering kena pohon mangga dan yang lebih parah kena kabel wifi.
3: Bukan hanya medan yang berat, tekanan dari sistem kerja pun sering Bahrul hadapi.
8: Sekarang kok malah di desa ya, ribu 100 kacang. Ribu yang kondiung tak yabik ya.
9: Beri kosong ngerai lah.
4: Sering cekcok sama pangkalan, di mana pada saat itu banyak yang bocor, minta ganti. Nah, disitulah kenangan kita ngantar LPG. Dan sering cekcok sama orang kantor, karena orang kantor tahunya cuma teori dan di lapangan tidak tahu.
10: Ayo, mari tak kurang.
3: Di rumah, Bahrul dan istrinya Istifadah hidup dalam kesederhanaan. Namun dari rumah inilah, ia membesarkan anak-anaknya dengan nilai-nilai Al-Quran.
5: Ketika anak mulai jenuh dengan menghafal, saya harus memberikan semangat baru dan memotivasi agar anak tetap konsisten dalam menghafal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ia berdua pernah dihadapkan pada pilihan sulit. Anak pertamanya saat masih ada di pondok pesantren, tiba waktunya kiriman.
4: Pernah pada saat itu anak bayar uang pondok, di mana pada saat itu uang tinggal 200 ribu. Udah sampai kiriman pondok. Dan kita tidak punya beras, sehingga kita berembuk apa mau beli beras atau mau dikasih pada anak yang pondok. Sehingga kita ambil keputusan dikasih yang di pondok. Kita yang di rumah punya solusi ngutang.
3: Istifadah sang istri menjadi pendamping utama anak-anak dalam menghafal Al-Quran.
11: Sebagai seorang ibu, alhamdulillah saya bisa membagi waktu dengan anak saya. Kalau di siang hari, saya bisa mendampingi anak saya murojaah menggunakan audio. Kalau malam hari, murojaah malam lima kaca tanpa melihat dan disimak.
3: Putri pertamanya Bahrul, Aida Rotila, akrab disapa Ila, telah menyelesaikan pendidikan tahfidz di Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan dan kini menempuh pendidikan jenjang S1 di salah satu universitas di Surabaya.
7: Saya tahu pekerjaan ayah itu berat, tapi tidak pernah sekalipun ayah mengeluh. Dari dulu ayah dan ibu selalu ada buat saya, terus mendorong saya, mendoakan saya, dan menguatkan saya. Sampai pada akhirnya saya bisa ditakdirkan untuk melanjutkan kuliah ke jenjang S1. Saya menghafal Al-Quran juga karena doa dan perjuangan ayah dan ibu. Semoga setiap usaha dan kerja keras ayah selalu membawa keberkahan.
3: Anak kedua Bahrul, Muhammad Akmil Fuadi yang akrab dipanggil Ali, juga sedang merintis hafalan mengikuti jejak sang kakak. Setiap dini hari sebelum subuh, Bahrul mengantar Ali ke rumah tahfidz Asy-Syakinah di desa tetangga, Ganding Timur.
12: Kadang saya lihat beliau capek dari menghantar tabung ilmu, tapi tetap pegang motor buat antar saya. Itu bikin saya semangat. Semoga pekerjaan ayah berkah.
3: Ustadz Subaidi, pengasuh rumah tahfidz Asy-Syakinah, menyaksikan langsung perjuangan keluarga ini.
6: Bahrul itu setiap sebelum subuh selalu datang mengantar anaknya dengan menggunakan sepeda motor. Di tengah kesibukannya dia bekerja, di saat dia lelah, tapi dia itu masih meluangkan waktunya untuk mengantarkan putranya.
3: Ali kini telah hafal 2 juz, aktif mengikuti lomba, dan menjadi duta Kabupaten Sumenep di Festival Tarbiyah Diniyah Nasional.
6: Beberapa bulan yang lalu, Muhammad Akmalil Fadi ini juara 1 untuk lomba tahfidz juz 30 tingkat MI se-Kabupaten Sumenep. Menjadi duta peserta tahfidz juz 30 tingkat Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jember.
3: Mudah-mudahan perjuangan keluarga Bahrul menjadi inspirasi bagi keluarga lain. Seberat apapun pekerjaan, jika tekun bersama Al-Quran, Allah akan bukakan jalan terbaik untuk menjadi energi masa depan.

0: Tradisi Toron merupakan pulang kampung ala Madura. Istilah Toron dalam bahasa Madura yang berarti turun menjadi sebutan khas untuk tradisi mudik atau pulang kampung. Pemilihan kata ini memiliki filosofi mendalam, di mana masyarakat Madura memposisikan pulau mereka sebagai tempat yang lebih rendah secara geografis, sehingga siapapun yang pulang ke Madura dianggap turun. Salah satu pemudik dari kota Sampang, Mutur, mengatakan, tradisi Toron ini menjadi momen yang sangat dinanti, terutama bagi para perantau yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berbeda dengan kebanyakan daerah lain, Toron di Madura tidak hanya dilakukan saat Idul Fitri saja.
1: Iya begitu mas, memang mas. Jadi, keunikan Toron itu terletak pada ritual yang tidak sekedar mulai atau pulang mas. Mulai biasa, bukan seperti itu. Ada keunikan yang dirasakan oleh warga lah. Ya seperti saya begitu. Ya ada rentetan atau ada rangkaian kegiatan yang harus dilakukan ketika Toron itu mas. Mulai dari mengunjungi keluarga besar, silaturahmi dengan tetangga, baru setelah itu ziarah ke makam Bengispo, leluhur kalau bahasa Indonesianya itu. Sehingga jadi semua ini mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan dan penghormatan terhadap tradisi di Madura ini, bukan hanya di Kabupaten Sampang, cuman di Pulau Madura mayoritas memang seperti itu. Sehingga keunikan Toron ini yang sangat dikenang oleh masyarakat Pulau Madura yang sedang merantau.
0: Pemkab Sampang setiap tahunnya menyambut tradisi ini dengan persiapan yang maksimal. Salah satunya di sub setempat yang telah menyurvei sejumlah jalur black spot dan juga trouble spot. Ini dilakukan untuk memperlancar pengamanan arus mudik Lebaran 2025. Kasih Lalu Lintas Jalan di sub Sampang Khotibul Umam mengatakan, pihaknya ingin memastikan kelancaran serta keselamatan arus mudik khususnya di jalur nasional Kabupaten Sampang, yakni dengan mengidentifikasi titik rawan kecelakaan serta mencari solusi terhadap hambatan yang ada. Kegiatan survei ini sendiri berkolaborasi dengan Satlantas Polres Sampang.
2: Sudah semua, jadi nanti jalan yang memang apa ya, rodo peningkatan terhadap kemacetannya itu tinggi, nanti kita jadikan apa ya, satu arah di situ nanti dari Polri juga. Ini black spot sekarang dari lalu lintas itu di Cengi.
0: Pihaknya mengatakan sejauh ini di wilayah Kecamatan Cerengi yang memiliki banyak black spot. Untuk itu, Umam menegaskan bahwa Dishub akan terus melakukan pemantauan dan juga koordinasi agar masyarakat yang melakukan tradisi Toron ini dapat merasakan aman, nyaman, serta bebas hambatan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Berpuasa adalah kewajiban bagi semua umat muslim pada bulan Ramadan. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan? Bapak Mujianto, seorang guru sekolah luar biasa negeri, SLBN Sampang, tidak kenal lelah untuk mengajarkan muridnya berakhlak mulia dan mengenal ibadah. Pak Mujianto tahu anak-anak ini memiliki keterbatasan, tapi itu bukan halangan bagi para difabel untuk dekat dengan penciptanya melalui ibadah.
5: Jadi seperti yang anak tunanetra, hambatan penglihatan, itu sudah bisa belajar berpuasa. Pertama dia puasa ya biasa sampai siang. Alhamdulillah sekarang sudah berpuasa mulai pagi sampai maghrib. Alhamdulillah mengikuti sholat tarawih juga. Tapi meskipun dia hanya mampu mendengar.
4: Pak Mujianto tidak sekalipun ragu untuk berkomunikasi dengan orang tua demi memastikan keberhasilan pemahaman dan perkembangan anak difabel tentang puasa.
5: Orang tuanya juga kami hubungi melalui telepon, Bu. Bapak, apakah anak-anak ini berpuasa? Iya, Bapak, ikut sahur. Bila ikut sahur. Tapi paginya berpuasa. Hari pertama, nggak kuat, Bapak. Sampai begitu masuk, saya tanya, makan. Iya, makan apa? Makan telur, terus makan dadar. Setelah besok masuk lagi, dia sudah bisa berpuasa sampai sore.
4: Bapak Mujianto dan tim guru SLB Negeri Sampang tidak pantang menyerah mengajarkan tentang hal baik pada anak didiknya. Selain pendidikan umum, mereka terus dibekali dengan ibadah sesuai dengan kemampuan, jenjang anak, serta pemahaman mereka. Tidak mudah memang, karena anak-anak difabel ini memiliki gitu, banyak keterbatasan.
5: Alhamdulillah, kalau puasa di sini tuh anak-anak juga memang benar diciptakan oleh Allah asli memiliki hambatan seperti itu. Kalau di sekolah mereka itu sama dengan anak-anak saya sendiri, tidak membedakan siapapun itu, seperti anak-anak saya sendiri. Jadi saya membina mereka supaya lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tapi bagaimana dia mencerna, bisa mengikuti kegiatan sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia mampunya seperti itu, selalu.
4: Pada kesempatan Pondok Ramadan menjadi momen yang sangat tepat baginya untuk mengajarkan kemuliaan bulan Ramadan, termasuk ibadah apa saja yang menjadi kewajiban dan keutamaan di dalamnya.
5: Materi yang ada itu ya tentang puasa, zakat, sholat, berwudu, gak mengaji, menghafalkan surat-surat yang pendek.
4: Sekali lagi, keterbatasan difabel bukan penghalang. Pak Mujianto menceritakan salah seorang muridnya yang dulu tantrum memiliki keterbatasan pendengaran serta kesulitan dalam menghafal. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, kerja kerasnya membuahkan hasil. Fikri, siswa kelas 1 SMA SLBN Sampang, sudah rutin berpuasa, bahkan rajin sholat berjamaah ke Masjid Agung Sampang.
5: Jam berapa? Nah, jam 3 sahur. Sama siapa? Sama ibu, sama bapak, sama kakak.
4: Negeri Sampang perlu bimbingan belajar banyak hal untuk mandiri. Tapi dari anak-anak ini Pak Mujianto juga belajar tentang kebesaran Allah Sang Maha Pencipta. Pak Mujanto seringkali terenyuh saat para difabel ini tidak menunda untuk segera sholat setelah azan. Suatu hal yang sering dilupakan oleh kita yang justru tidak memiliki keterbatasan.
5: Satu hal, bahwa hal sekecil apapun yang ada pada anak-anak itu, kita selalu terenyuh. Sebagai orang awam, kadang-kadang kita sering melupakan. Nah, alhamdulillah mereka waktunya sholat duhur berjamaah itu duhur langsung dia pergi wudhu, ndak nyuruh. Ada yang seperti itu sudah.
4: Kegigihan para guru SLB Negeri Sampang berhasil mendorong anak memiliki karakter yang baik, mengendalikan emosi, menjadi sabar dan ikhlas. Hal ini membuat Mujianto dan Dewan Guru yakin anak-anak difabel ini istimewa, sama seperti kita. Mereka berhak terus dibimbing untuk bisa melakukan yang terbaik dalam keterbatasannya.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Pengunjung silih berganti mendatangi pesarian Batu Ampar yang terletak di Desa Pangbatok, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Mereka yang datang berziarah tidak hanya masyarakat di Madura, tetapi juga banyak dari luar Pulau Madura, bahkan juga ada dari Pulau Jawa. Sebelum memasuki area makam, para pengunjung disambut oleh puluhan pedagang makanan, baju, dan barang-barang kerajinan tangan khas Madura yang bisa dijadikan buah tangan para pengunjung.
3: Kota apa diri?
4: Asmara Pesara.
5: Yayasan.
4: Ini Darul
5: Furqan.
4: Sana paling
5: kira-kira? Paling sana di bola.
4: Soalnya infak sih nasen.
5: Oke.
2: Pelan-pelan. Pesarian Batu Ampar ini sendiri kompleks makam para ahli agama Islam yang dianggap suci dan dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Di kompleks makam ini terdapat 6 makam tokoh penyebar ajaran agama Islam di wilayah tersebut. Mereka adalah makam Syekh Abdul Manan, Syekh Basyaniyah, Syekh Abu Samsudin, Syekh Hussein, Syekh Moh Romli, dan Syekh Daman Huri. Karomah dari tempat ini dipercaya akan mendatangkan keberkahan bagi para peziarah yang telah berkesempatan berdoa di tempat ini.

0: Salah satu pengunjung asal Kediri, Hoirul Wafa, mengaku sering berkunjung ke pesarian Batu Ampar.
1: Saya sendiri sering ke sini. Karena kan ini ada salah satu orang yang mengatakan bahwa di sini ada sebuah makam yang keramat. Di mana apabila ada seorang ingin mempunyai hajat, itu disuruh bertirakot di sini. Karena di sini memang asal mulanya itu, awal-awalnya itu orang-orang yang ahli tirakat dari dulu. Mohon barokahnya, ilmunya, supaya apa-apa yang sudah diajarkan oleh beliau secara turun-temurun, semoga menjadi ilmu yang barokah, bisa bermanfaat bagi kehidupan saya.

0: peziarah lainnya, Ahmad, mengatakan kalau berkunjung ke Batu Ampar, dirinya tidak lupa membaca Al-Quran dan sholawat Nabi.
1: Untuk keselamatan saya, dunia akhirat itu, untuk keluarga saya, anak saya itu, supaya selamat dunia akhirat dapat barokahnya Abu Abu Samsuddin itu, yang ini maksud itu. Dan Allah minta kepada Allah, cuma minta barokahnya itu. Mudah-mudahan dapat barokahnya itu, karena

0: Menurut salah satu pengurus pesarian Batu Ampar, Zainal Fatah, setiap harinya ada sekitar 150 bus yang masuk ke tempat tersebut.
1: Jadi orang Riado di sini itu ya kebanyakan orang susah, yang punya masalah. Jadi istilahnya itu kalau punya utang, punya apa, kepingin sukses, kepingin usahanya lancar. Banyak ya terlilit

0: Zaim, yang juga menjadi pengurus di tempat wisata religi tersebut, menuturkan, sesepuh di Pesarian Batu Ampar adalah Syekh Abdul Manan.
1: Syekh Abdul Manan itu yang membawa agama Islam, yang bisa menyebarkan agama Islam dari daerah sini. Hanya sini itu bisa orang-orang tahu belajar agama Islam sebab adanya Syekh Abdul Manan. Seandainya tidak ada Syekh Abdul Manan dulu dan keturunannya itu, kan tidak mungkin kita tahu tentang belajar agama Islam dan
2: begitu. Kalau nama Batu Ampar itu sendiri kenapa?
1: Nah, itu nama Batu Ampar itu katanya itu ada sebuah tempat batu semua, batu itu ngampar katanya gitu. Itu diberi nama Batu Ampar. Katanya orang itu ngampar, luas batu itu luas.
3: Tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana 1.271 jemaah haji dari Debarkasi, Banten, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Aen.
5: Terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta itu waktu Indonesia Barat ini hari tadi, menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat, yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
6: Yang tenang tapi ada sedihnya karena
7: itu negara karena pada hari keberapa gua atau bagaimana?
6: Itu tanggal 28, 24 Mei.
7: Mas baru sampai sana?
6: Bukan.
5: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 1.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Jakarta, satu darah NRRI Pro 3, udara untuk Indonesia.
4: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
8: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian

0: khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
1: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah disabilitas dan juga wanita.
0: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
1: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
0: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah hingga masa pemulangan di debarkasi.
2: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah kita.
0: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Ari.
5: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
6: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. C-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
5: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang termasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
7: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik. Khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
6: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
7: Terima kasih sekali lagi.
6: Dari Jakarta, Taman Desari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
8: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Harton bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Harbin menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nirab Dulitul Oli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Walafiat.
1: Amin, Allahumma.
0: Semoga istiqomah terus dalam kebaikan.
1: Ini nampaknya sedang ada di masjid ya, salah satu masjid nih Ustaz ya.
0: Baru nih sini, soalnya ada di Sumekar nih. Masjid
1: Baik,
0: Tenggul
1: luar
0: Kulub.
1: biasa. Selesai satu langsung ke RRI gitu Ustaz ya. Estafet
0: Ya,
1: betul.
0: makanya. Ya.
1: Semoga
0: Alhamdulillah.
1: Allah memberi kesehatan selalu untuk Ustaz Sumarum. Amin.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Baik, pendengar, kita akan ngobrol terkait dengan bentengi amal solehmu dengan keikhlasan. Nah, nih Ustaz, karena seringkali kita itu bingung ya, arti keikhlasan sendiri itu apa. Dan jangankan ini ya, arti dari keikhlasan. Ini pasti selalu kita bingung bagaimana representasi dari keikhlasan itu sendiri. Kalau kita kadang belum ini ya Ustadz ya, belum paham begitu. Dan kita belum legowo istilahnya dengan semua takdir yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian kalau misalnya kita belum paham dari esensi ikhlas itu sendiri, lalu bagaimana kita bisa membentengi amal soleh kita gitu. Nah, ini barangkali perlu esensinya dulu begitu ya Ustadz ya, esensi dari keikhlasan
0: Betul.
1: itu, supaya kita paham ilmu ikhlas itu secara menyeluruh begitu. Nah, ini silakan sebagai mukadimah barangkali Ustadz Sumarun, silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'abidin al-'amilin al-mukhlishin al-qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد القائل إياكم أن تخلطوا طاعة الله بحب ثناء العباد فتهبط أعمالكم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyil muslimin, para pendengar dan penggemar RRI rahimahumullah, Alhamdulillah wa syukrulillah. Nantiasa marilah kita bersama memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan taufiknya yang senantiasa tercurahkan kepada kita sekalian. Sehingga sampai detik pagi hari ini kita masih dapat diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di pagi hari ini alhamdulillah masih kita bisa bermujalasah yang merupakan salah satu bagian dari amal yang sangat utama bagi kita sebagai bekal kita dalam melaksanakan ibadah. Bertambahnya wawasan pengetahuan sehingga amal ibadah yang kita lakukan betul-betul mampu memediasi kita menjadi orang-orang yang soleh, yang husnul khotimah dini wa dunia wal akhirah. Para pendengar rahimakumullah, terkait judul yang kita bahas pada saat ini, bagaimana kita setelah kita beramal soleh, berinvestasi dalam melaksanakan tugas hidup kita, baik hablum minallah atau hablum minannas, kan ya, maka masih ada tugas lagi bagi kita itu. Jadi amal, ibadah, amal, aktivitas, kegiatan yang kita laksanakan ini ada tugas lagi bagaimana amal, ibadah kita ini betul-betul berkualitas di sisi Allah. Artinya amal kita diterima. Karena tidak sedikit, artinya banyak di antara kita itu beramal soleh, tapi mohon maaf, setelah amal kita dimediasi oleh malaikat, kan jadi disampaikan ini amalnya si fulan, ternyata oleh Allah ditolak amalnya. Bahkan disuruh lemparkan sama pemilik amal itu. Kenapa? Karena beramalnya tidak karena Allah. Beramalnya tidak ikhlas. Maka oleh karena itu, marilah kita bersama memahami bahwa amal ibadah yang kita butuh keikhlasan yang totalitas hanya untuk demi dan karena Allah. Ini artinya keikhlasan ini merupakan pondasi utama diterima atau ditolaknya amal ibadah kita. Maka oleh karena itu kita harus paham. Jadi dalam beramal betul-betul, jadi ikhlas itu artinya bagaimana Mbak Gita tadi, bagaimana esensi ikhlas. Enggak terlalu rumit, enggak terlalu panjang dalam kita memberikan penjelasan terkait masalah. Jadi ikhlas itu hanya beramal ya betawi biha wajah Allah. Manakala kita beramal, ibadah sholat, ibadah puasa sampai ibadah haji, yang beramal yang ada kaitannya dengan sosial, bersedekah kan ya, membantu orang. Tidak kita membantu, tidak kita bersedekah, kecuali sedekah bantuan pertolongan yang kita lakukan itu wajah Allah, hanya mengharap ridha-Mu ya Allah. Jadi memurnikan hati kita dalam masalah beramal hanya karena, untuk dan karena Allah. Itu sebenarnya ikhlas di situ. Dan ini sangat sulit sekali kalau tidak punya pengetahuan kita. Dan bagaimana solusinya nanti kita jelaskan kan ya. Inilah saudara-saudara sekalian, para pendengar rahimakumullah. Jadi Allah berfirman langsung, "Famankana yarjullah, famankana yarjuli," kebarang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah di surganya Allah. Ya kan? Maka ayat berikutnya, fal ya'mal amalan. Yang pertama syaratnya harus beramal soleh. Jadi kalau kita ingin selamat, berbahagia, berjumpa kepada Allah di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti, satu syaratnya harus beramal soleh. Setelah itu, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahad. Syarat yang kedua, jangan sampai menyekutukan aku kepada selain aku di dalam melaksanakan amal ibadah. Kita kan sering bersedekah biar dianggap dermawan. Bersedekah biar ada timbal balik. Biar take and give. Jadi nol di sisi Allah kan ya. Jadi alangkah halusnya, alangkah. Dan ini bisa dikatakan syirik khauf, syirik yang kecil oleh Allah. Jadi termasuk syirik ini. Termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah ini. Kalau kita ada iming-iming ini, perlunya kita apa? Makanya kita perlu istihati hati-hati dalam armah. Para pendengar rahimakumullah. Ini pertama dulu ayat Allah. Yang kedua, ya Rasulullah mengingatkan kepada kita, iyyakum antukhlit, awas. Hendaklah kalian betul-betul ekstra hati-hati di dalam beramal. Antukhlitu ta'atallah, jangan sampai mencampur adukkan dalam masyarakat ketaatan kepada Allah bihubbi tsana'il ibad, dengan mencintai, masih senang untuk mendapatkan anggapan, penghargaan, pujian dari orang-orang lain, dari selain Allah. Maka kalau terpaksa seperti ini, masih ada iming-iming ini dan itu, fatah batu amal, maka amal kalian akan sirna, akan terhapus. Nah, untuk bila mendalik. Inilah sementara Mbak Gita kan ya, sebagai mukadimah prolog, mari kita bahas bersama pentingnya kita ini memurnikan hati kita dalam melaksanakan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, Pak.
0: Sekian dan demikian dulu Mbak Gita ya.
1: Jadi intinya memurnikan tuh ya Ustadz ya. Jadi kita kalau memang kita melakukan sesuatu kebaikan apapun itu lillahi taala gitu ya.
0: Itu yang perlu kita perhatikan kan. Dan ini menentukan soalnya kan ya.
1: Karena kadang kita itu berbuat suatu kebaikan karena ada alasan-alasan tertentu. Nah, ini yang seringkali samar begitu Ustaz ya. Alasan-alasan tertentu yang kadang pikiran kita itu membenarkan hal tersebut. Misalnya ketika pengen dilihat orang, kemudian kita pengen dapat pujian dari orang atau apapun itu. Nah, pendengar, ini saya undang Anda pada pagi hari ini, silakan di 665396, 662317, kode area 0328, atau 0811335101 pada pagi hari ini. Dan keikhlasan atau kemurnian hati kita, niat

0: Apa kata Allah? Kalian tidak diperintah oleh Allah dalam melaksanakan ibadiah, amal bakti kita, aktivitas kita, mukhlisin lahuddin. Illa liya, kecuali karena ikhlas full total karena Allah. Makanya kita perbaiki mulai saat ini kan, yang masih ada eming-eming ini, masih ada niatan ini, ada niatan itu. Selain ini, bagian dari hal virus yang akan mengganggu kualitas amal ibadah kita.
1: Ustaz, kita kan manusia itu diberi ini ya, diberikan semacam ambisi, nafsu untuk mengejar hal keduniawian gitu. Nah, biasanya kita untuk mengerjakan sesuatu itu selalu ketimpaan dengan nafsu-nafsu tersebut, ambisi-ambisi tersebut. Nah, inilah akhirnya yang membuat kita tidak sepenuhnya murni ikhlas lillahi ta'ala. Ini gimana kita meredamnya nih Ustaz? Karena kan selalu saja dengan ambisi.
0: Makanya memang itu sering terjadi. Jangankan kepada Allah, hatta kepada kita yang sudah anggaplah yang sudah sekedarnya punya pengetahuan, yang sudah mengajarkan agama ini. Jadi keikhlasan ini bukan hanya kepada orang-orang umum, orang-orang, tapi hatta orang yang ahli agama kena ini nanti kan ya. Makanya yang pertama kita memang ada dua cara kan ya. Bagaimana kita paling tidak menjaga membentengi amal kita, jangan sampai terjebak kepada hal-hal yang membuat riya kan ya. Masih ada niatan pujian agar itu. Maka yang pertama adalah bagaimana hati kita betul-betul dijaga ketika akan sedang dan telah beramal, akan berbuat, sedang berbuat kan ya. Maka bahkan setelah kita ini terus dijaga terus betul-betul hati kita, bagaimana mengikut sertakan Allah dalam semua sektor kehidupan kita. Jadi menghadirkan Allah ini pentingnya kita ada konektivitas dengan Allah. Karena tidak bisa kalau lepas, ya, maka setan intervensi kepada kita ini. Jadi kita beri, ya Allah, kami bersedekah hari ini hanya ridhamu ya Allah. Kalau enggak, biar dianggap. Bahkan kita bersedekah ketika banyak orang bersedekah itu kan ya. Bantunya bantu karena memang ada harapan biar dia juga ingat aku nanti. Makanya diketik kita sebelum dan sesudah. Di istilah Qur'annya itu wa dzakara rasma rabbihi fashalla kan. Jadi kita sering mengingat Allah kan ya. Hanya engkau ya Allah tujuan kami. Kalau orang-orang sufi itu begini kan, ilahi anta maksudi ya Allah. Engkau yang hakun yang akan haka yang hanya aku tuju. Seperti Rabi'ah Adawiyah itu kan ya. Rabi'ah Adawiyah itu setelah masuk ke dunia sufi kan ya. Saking dari ikhlasnya. Ya Allah aku tidak takut ke nerakamu ya Allah. Itu kan ya. Dan aku kalau punya amal soleh biar surga saya kasihkan sama orang. Ketika dilamar oleh Hasan Al-Basri dan teman-teman, Rabi'ah Adawiyah nggak mau kawin lagi. Karena sudah kadung, dia sudah betul-betul nikmatnya, lezatnya, dia sudah bersama Allah kan ya. Ya. Jadi bagaimana hati kita itu dikoneksikan dengan Allah. Beramal ya Allah hanya engkaulah yang hanya aku tuju ya Allah. Wa ridhaka matlubi dan ridhamu ya Allah yang aku cari bukan siapa-siapa. Surga neraka itu kan hanya, mohon maaf kan ya, ini kan hanya upah kan ya, sama dengan kita anak-anak kita sembelikan anu ya, yang seakan saya diupah kan ya. Maka kata Allah, kalau aku tidak ciptakan neraka dan surga, apa kamu tidak akan menyembah aku, kata Allah dalam hal itu sih. Ini artinya bagaimana kita jadi orang-orang hakikat, orang-orang suci mengharap surga, takut ke neraka, ini pun sudah melenceng dari niat kita menghadap ridho Allah kan. Wa ridho akamatubi hanya ridhamu ya Allah yang aku cari. A'tini mahabbataka maka berilah kami mahabbah kecintaan kepadamu. Wa ma'rifataka dan mengenal dirimu. Ini sebenarnya tujuan kita, hakikat kita beribadah. Itu Mbak Gita ya. Yang pertama menjaga terus. Kalau tidak kita mengikut serta menghadirkan Allah. Ketika kita berdoa, ya Allah, ikhlaskanlah hati kami ya Allah. Nah, datang setan,

0: Kembalikan hanya Engkau, ya Allah. Itu kan ya. Ini yang pertama, Mbak Gita ya.
1: Baik, kita seringkali Ustadz melihat narasi-narasi bahwa kalau memang pingin lapang ini urusan rezeki, lagi-lagi urusan keduniawian. Katanya kalau pingin lapang rezeki kita, kita harus banyak bersedekah. Nah, ketika kita bersedekah, boleh nggak nih Ustadz niatan kita? Ya Allah, saya pingin bersedekah karena biar nanti Allah Engkau melipat gandakan rezeki hamba gitu, karena lagi sempit, semoga dilapangkan. Boleh nggak gitu niatan gitu tuh?
0: Boleh kan ya, boleh kan seperti itu. Jadi kita bersedekah biar kan ya, ya janganlah mahraja, biar urusan kita ada follow up, ada jalan keluar kan ya. Terus biar rezeki kita ditambah kan ya, karena ada hadis mana kosmalu min sodakatin bal yasdad. Jadi harta yang kita sedekahkan tidak akan berkurang, bahkan bertambah bertambah terus kan ya. Jadi kita bersedekah biar menghadap, boleh, tidak apa-apa. Cuma kalau perlu, ya lebih diluruskan lagi. Entah kalau walaupun kita tidak berniat seperti itu, pasti sudah Allah. Bahwa yakhlifu Allah pasti akan memberikan tambahan yang terbaik, memberikan keberkahan.
1: Autopilot ya.
0: Itu adalah sebenarnya hadis itu kan ya. Anjur itu motivasi bagi kita, bagi orang-orang yang masih pengetahuannya, agar termotivasi untuk bersedekah, rajin berbagi itu kan ya. Tidak niat seperti itu pun Allah sudah pasti mengganti. Makanya perlu kemurnian hati dalam beramal itu Mbak Gita kan ya.
1: Iya, karena ini mungkin memang setuju kata Ustadz gitu ya. Memang kalau bicara dimurnikan niat, karena kadang yang kita minta itu, yang kita berikan rezeki, yang kita berikan urusan keduniawian, dan yang kita minta urusan keduniawian pula gitu, cashbacknya gitu. Nah ini walaupun kata Ustadz tadi, semuanya sebenarnya otomatis. Apapun yang kita lakukan itu pasti nanti Allah akan limpahkan apapun itu hak prerogatif Allah pada kita gitu Ustaz ya. Sebenarnya kan seperti itu.
0: Betul. Jadi tidak usah menentukan cashback, Allah langsung gitu kan dia. Tidak usah, tidak usah sistem refleksi langsung itu kan dia. Cuma sejauh mana kemurnian kita itu kan dia. Coba kita kadang-kadang kan tidak disangka-sangka ada rezeki yang berlimpah gitu kan dia.
1: Ya.
0: Hati kita sejuk, tenang ya. Tidak tahunya kita kadang-kadang beramal tanpa sepengetahuan siapapun, betul-betul memuliakan Allah, Allah. Ya tidak sekarang juga, entah minggu depan, bulan depan, itu kan ya, tergantung ya kehendak Allah. Itu kan kata Pak Gita tadi, itu kan hak prerogatif Allah kan ya. Nah begitu.
1: Oke, baik.
0: Itu yang
1: Berikutnya saya masih undang Anda di 0811 3345101, 6653966, 6623117, kode area 0328. Nah, begini Ustaz, saya meyakini bahwa Allah menciptakan kita personal by personal gitu di dunia ini dengan tugas dan peran khusus yang Allah berikan kepada masing-masing kita. Nah, namun di perjalanannya kadang kita itu lupa gitu. Jadi sejatinya kita diciptakan untuk apa? Gitu. Padahal kita fungsi kita selain memang ini ya Ustadz ya untuk beribadah kepada Allah, kita juga ditugaskan di dunia untuk menjadi seorang anak barangkali, untuk menjadi seorang istri, untuk menjadi seorang ibu, pemimpin bagi masyarakat. Nah ini fungsi-fungsi kita yang kadang kita tidak sadari bahwa kita sedang menjalaninya karena Allah memang memberikan kepercayaan itu kepada kita gitu. Nah kemudian Ustadz, ini balik lagi kalau kalau bicara keikhlasan gitu, bagaimana kita kadang menerima keikhlasan takdir kita ketika hal yang kita jalani di perjalanannya kadang menyakitkan atau tidak sesuai dengan kehendak hati kita, Ustaz.
0: Nah, inilah sebenarnya bagian dari takdir. Bagian dari rukun iman yang harus kita, itu katanya harus legowo kan ya. Jadi takdir itu ada, jadi antu minabillah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumal akhir wal qadri khairihi wa syarrihi minallah. Ini Makanya kita kadang-kadang karena faktor kelemahan iman tauhid kita sehingga takdir Allah yang kita terima, yang kita apa namanya terima, nah, ketika takdir itu adalah mengandung kebaikan kan ya, dapat rezeki, dapat ini kan ya. Tapi ketika takdir buruk, ya banyak yang menolak ini kan ya. Padahal itu sebenarnya dari Allah. Jadi hakikatnya itu ingat bahwa idza habballahu 'abdan ibtala. Jadi kalau Allah mencintai seorang hambanya itu bagi kita kan, ini pasti Allah mengujinya. Mengujinya ya hartanya kayak diuji dirinya kayak kan. Sandang pangannya kayak kan. Karena pasti bagi kita yang beriman tapi kan ya, yang sudah beriman, Islam berimannya, maka di balik musibah yang menimpa, ma'asobi musibatin faminallah. Jadi kalau dia dari Allah, ada hikmah pasti kan ya. Yang lebih baik yang Allah selipkan di balik musibah itu. Tidak bisa kan ya. Rasulullah pun seperti itu kan ya. Para nabi pun seperti itu. Coba suatu waktu Nabi Ayub kan ya. Ini putranya ini 7 orang langsung meninggalkan dia. Dikena ini diuji oleh Allah. Rasulullah, waduh, ibunya dalam kandungan 4 bulan, ayahnya meninggal dunia, setelah melahirkan umur ibunya meninggal, ini Rasulullah kan ya. Apalagi kita itu kan ya. Jadi makanya kita harus husnudzan terus kepada Allah. Memang ini takdir Allah yang terjadi. Justru kita membawa akan mengangkat derajat kita itu nanti di sisi Allah. Itu. Jadi kita harus sadar diri memang. Dan ini adalah yang bisa menerima seperti ini adalah ya sederhana iman. Kalau tidak punya iman tauhid ya stres. Depresi kan ya. Streng ini kalau tidak punya iman kan ya. Oh Allah tega ya padahal saya sudah sholat. Saya sudah. Ini kalau tidak beriman kan ya. Ini Pak Gita kan ya.
1: Baik. Husnudzon kepada Allah ya Ustaz ya. Karena memang semuanya udah ditakdirkan, semuanya udah dituliskan gitu ya. Kita tinggal menjalaninya gitu.
0: Lauhul mahfudz seperti itu kan ya. Sudah ditakdirkan. Cuma hanya kita doa yang bisa menolak takdir itu doa bisa tertolak. Kalau kita berdoa itu kan oleh Allah diselamatkan. Barokahnya doa, barokah ibadah kita. Sama dengan kita takdirnya besok akan tabrakan kan ya. Takdirnya dari Allah. Tapi bagi orang-orang yang ahli ibadah, dia bermohon ya Allah selamatkanlah. Setelah sholat kita sholat lidaf il bala kan ya, mohon pelindungan. Pagi seperti ini ada sholat isti'adzah, mohon pelindungan di hari ini kepada Allah. Maka oleh Allah takdirnya itu kadang-kadang ditibakan oleh Allah terjadi dalam mimpi kan ya. Bisa jadi. Jadi tidak mengurangi apa, tidak sampai di lauh mahfuz tetap terjadi. Si Fulan tabrakan karena dia ibadah berdoa kepada Allah diterima doanya dijauhkan dari malapetaka musibah oleh Allah diselamatkan secara fisik tapi terjadinya dalam mimpi bisa terjadi seperti itu kan ya. Dalam mimpi tabrakan dalam mimpi ini kan ya sepeda hilang itu bisa karena takdirnya cuma oleh Allah terjadi juga saja tapi terjadi dalam mimpi gitu kan ya seperti itu kan ya ternyata
1: oke ini mungkin kalau kita tidak memurnikan niat ketika kita ketimpa nafsu dalam melakukan ibadah atau ketika kita mulai berkeluh kesah tentang takdir kita, mungkin salah satu kuncinya kita harus banyak istighfar gitu kali ya Ustadz ya. Karena kan apa-apa selalu ketimpaan dari dosa-dosa kita yang lalu, yang sekarang, yang akan datang gitu. Makanya kita harus memurnikan hati, istighfar aja yang banyak gitu barangkali Ustadz ya.
0: Makanya ada yang lebih gampang itu bagi kita ternyata kan. Itu Al-Quran kan. Jadi adzakirin Allah wa dzakirat. Orang yang banyak berzikir. Laki, perempuan. Adzakirat itu orang perempuan-perempuan yang berzikir. Adzakirin itu orang-orang laki-laki yang berzikir. Laki, perempuan kan ya. Tapi zikirnya kathiran, terus-menerus. Ingat Allah itu kan ya. Maka Allah menyediakan fasilitas dua. Yang pertama, semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, a'adallahu maghfiratan wa ajran azim. Jadi Allah menyediakan ampunan kepada kita yang berzikir. Yang kedua, Allah menyediakan ajran azim. Jadi pahala yang sangat besar. Itu. Jadi kalau kita cukup, jadi walaupun mohon maaf, tidak usah astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah dosa kami, ya Allah. Jadi kalau makanya kita perlunya meningkatkan wawasan pengetahuan. Ternyata zikir saja, ya mengingat Allah itu aja. Allah, Allah, ya Allah, kan ya. Mengingat Allah saja sudah bisa menghapus dosa. Disediakan ampunan, ini disediakan, tak kusediakan kata Allah ampunan karena kamu berzikir kepada aku. Yang kedua, fasilitas akan diberikan pahala oleh Allah. Nah ini lebih lebih murah kan, kurang bagaimana kemurahan Allah ini. Cuma sejauh mana kita membersihkan seperti ini kan. Makanya hati kita itu setiap saat, bukan hanya setiap waktu, kan? Setiap saat, setiap jantung berdetak itu bagaimana kita berusaha, ya sama dengan internet ini. Kalau paket saya nggak ada, nggak bisa nge-zoom ini, Mbak Gita kan ya. Apalagi kepada Allah ini harus hati kita ini ada, tidak bisa kita menghindar. Kita ini komponen-komponen kita ini berasal dari Nur Muhammad kan ya. Lepas dari jaringan internet ke Allah itu maka setan. Ma ya'shu an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qorin. Kalau ente tidak ingat kepada aku kata Allah, maka aku jadikan setan sebagai pendampingmu yang akan menjadi pengarah. Setan akan menyelimut hati kita yang akan mendesain ke amal ibadah kita, melihatnya bersama setan, berjalannya bersama setan. Karena setan sudah. Ini mah dua pilihan dalam kehidupan ini. Bersama Allah kita akan dituntun, akan diberi cahaya nur. Kalau tidak bersama Allah, pasti bersama setan. Dua pilihan dalam kehidupan ini. Hanya kita harus betul-betul mujahadah ini. Apa namanya ya, bersungguh-sungguh dalam melawan, katanya Mbak Gita tadi, melawan nafsu, melawan setan kan, lebih-lebih dunia ini bagian musuh kita kalau tidak bisa kita menyetirnya kan ya. Ini Mbak Gita seperti itu.
1: Baik, ini memang kalau kata Ustaz tadi kita harus terkoneksi terus sama Allah ya, menghadirkan Allah
0: harus
1: kan kita.
0: Ini kelemahan kita yang seperti itu kan ya.
1: Baik.
0: Sehingga keluh kesah akan selalu datang kepada kita. Mau healing, piknik. Mau healing, tenang, outbound, gathering. Tambah bingung itu kan ya. Main apa, kita salah asuhan. Karena kita tidak pakai konsep agama. Bahkan yang dijadikan kiblat adalah non-muslim, ada orang-orang kafir. Outbound.
1: Senang gitu ya.
0: Iya, ke Bandung, ke Malang, ke Bali, mau cari tenang. Bukan cari tenang, ya tenang. Satu minggu tenang, habis itu ruwet lagi, stres lagi. Jadi kalau tenang ke masjid, dekat dengan Allah, baca Al-Quran, itu aja kan, zikir. Jadi tidak ada Al-Quran, itu konsepnya satu dengan ala bidi innal ladhin amanu, otak orang-orang yang beriman dan sudah tenang hatinya, ala perhatikan kata Allah, hanya bidzikrillah dengan menyebut nama Allah yang sebanyak-banyaknya, tatmainnul qulub, hatinya orang-orang beriman itu akan menjadi tenang, healing, kan ya, rileks. Kalau berpikir banyak duit, aksesoris banyak, rumah bagus, kendaraan bagus, undah, tambah bingung. Jangan ruwet-ruwet, agama itu mempermudah kali ya. Ya Allah.
1: Ini termasuk pertemuan kita sekarang kali ini Ustaz ya. Kita bangun pagi sama-sama, diberikan kesehatan memang.
0: Amin, amin Allahumma amin.
1: Setting dan memang semua karena takdir Allah, dan semoga kita bisa memberikan manfaat juga bagi yang mendengarkan kali ini. Insyaallah.
0: Jadi harapan saya gitu Mbak Gita ya, ingin tenang kembali ke Allah. Mbak Gita ingin tambah tenang, hadir ke rumah. Di rumah ada majelis zikir. Senin malam makan bersama. Free.
1: Waduh, saya langsung diundang, luar biasa.
0: Iya, tiap hari Senin malam wajib di rumah itu. Wajib makan bersama setelah zikir.
1: Di rumah masing-masing Ustaz ya.
0: Di rumah saya itu memang disediakan untuk teman-teman itu kan ya.
1: Okay.
0: Perlu latihan nih Mbak Gita, mau ikhlas enggak ikhlas, yang penting kita beramal, tapi diupayakan ikhlas tadi itu kan.
1: Amin, Allahumma amin, insyaallah. Insyaallah. Kata Ustaz tadi, selama kita terus menghadirkan Allah di hati kita, insya Allah, lillahi ta'ala semuanya. Amin, Allahumma amin. Baik, terima kasih Ustadz Sumarum pada pagi hari ini ketemu
0: Kasih.
1: waktu. Semoga lain waktu bisa sharing dan bisa banyak banyak
0: Amin.
1: lagi bermanfaat bagi yang lain. Amin, Allahumma amin. Saya Gita Ayu pamit undur diri, sehat selalu bersama keluarga di rumah Ustadz. Selamat berakhir
0: Amin.
1: di hari Minggu. Saya Gita Ayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1.

Perlu satu detik sumber kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, malam ini di Lintas Informasi Revadi dengan kasus stunting di Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, yang mencatatkan penambahan hingga mencapai 19 balita pada periode Januari hingga Mei 2026. Lonjakan ini menjadi perhatian serius setelah tahun 2025 lalu wilayah itu sempat berhasil menekan angka stunting secara signifikan dengan menyisakan 3 hingga 4 balita saja. Nutrition Puskesmas Ganding Imam Suyuti mengungkapkan bahwa indikator utama pemicu penambahan kasus belasan balita tersebut adalah mandeknya pertumbuhan berat badan anak. Menurut Imam, pendengar, kondisi berat badan yang stagnan selama 2 bulan berturut-turut merupakan alarm bahaya yang harus segera diintervensi orang tua maupun kadar kesehatan. Jika dibiarkan tanpa penanganan nutrisi yang tepat, anak-anak akan langsung masuk ke fase gagal tumbuh yang memicu stunting. Pihak Puskesmas Ganding kini tengah mengintensifkan kembali pemantauan tubuh kembang anak posyandu untuk mendeteksi dini gejala serupa agar stunting tidak semakin meluas. Untuk itu, pendengar, dengan adanya program makan bergizi gratis MBG bagi kelompok balita, ibu menyusui dan ibu hamil yang telah berjalan di 9 desa sejak minggu lalu, ini dapat mengurangi kasus stunting di Ganding. Informasi selanjutnya, pendengar, Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menyambut positif kembalinya Marcelino Ferdinand ke skuad Timnas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday. Ia berharap gelandang muda tersebut mampu kembali menunjukkan performa terbaiknya yang memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Sumarji mengaku senang melihat Marcelino kembali mendapat kesempatan membela Timnas Indonesia. Menurutnya, mendengar, pemanggilan tersebut menjadi momentum bagi pemain berusia 21 tahun itu untuk membuktikan kualitas yang dimilikinya. Dan dia menjelaskan bahwa kemampuan Marcelino sudah tidak diragukan lagi. FIFA Matchday menjadi kesempatan penting bagi sang pemain untuk menunjukkan perkembangan dan menjawab kepercayaan yang diberikan tim pelatih. Sumarji juga mengungkapkan sempat bicara langsung dengan Marcelino. Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan informasi dan motivasi agar pemain yang akrab disapa Lino itu tampil maksimal dengan kembali menjadi salah satu tim, satu andalan Timnas Indonesia. Marcelino menjadi salah satu pemain yang kembali mendapatkan kepercayaan untuk memperkuat Timnas Indonesia pada FIFA Matchday, dan kehadirannya diharapkan untuk menambah kreativitas lini tengah di bawah asuhan John Hetman, sekaligus membantu skuad Garuda meraih hasil positif dalam pertandingan internasional yang akan datang.

0: Assalamualaikum Bu. Ibu, Assalamualaikum.
1: Udah jam berapa ini?
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Jam 10.
0: Assalamualaikum Bu.
1: Yang dari mana aja sih? Pulang lama-lama.
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Iya, tunggu.
0: Sudah tidur ya Bu? Maaf, Bapak tadi ada.
1: Udah, gak usah banyak alasan. Sekarang uang untuk dikirim ke Laras untuk biayanya kuliah udah ada? Atau belum?
0: Belum Bu. Masih diusahakan.
1: Jadi Bapak pulang larut malam begini ngapain aja? Tak kira sudah beres semua.
0: Bapak bisa masuk dulu gak Bu? Lapar.
1: Tadi nasi udah dibuat, lauknya tinggal satu, ikan goreng. Karena ibu lapar, jadi tak ambil setengahnya. Cocol aja lah pakai sambal. Ambil sendiri dalam tudung. Tadi udah terlanjur disimpan.

0: Sejak di PHK dari pabrik sewaktu COVID, rasanya susah sekali mendapatkan pekerjaan yang layak saat ini. Banyak aturan baru, mesti ada gelar. Kita yang tua kembali bersaing dengan yang muda dan yang baru lulus kuliah. Urusan rumah tangga kian terasa berat. Apalagi anak sematawayangku hendak menamatkan kuliah. Biaya sini sana, sementara aku sedang tidak berdaya.
1: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan
0: macam mana
1: orang
0: tak miskin.
1: Dari keluarga tak miskin.
0: Sementara miskin itu menular. Yang miskin tetap miskin, kaya tetap kaya.
2: 9,22% rakyat kita
0: pemerintah
2: ada dalam kategori penduduk miskin.
0: Pesimis
2: tidak
0: aku.
2: Menutup kemungkinan kondisi ini dapat
3: memperlebar jurang ketimpangan. Jangan menggerutu terus. Lembaga sudah macam orang stres saja. Kalaupun stres, jangan tunjukkan sama orang.
0: Siapa yang stres? Bapak cuma nonton berita.
3: Orang dari keluarga lah, itu tadi Bapak ngomong sendiri, nggak jelas. Mending tidur, Pak. Besok kerja.
0: Yang bentar lagi
2: dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin.

0: Kata orang, bangun pagi-pagi itu bagus berebut rezeki baru. Biar tidak dipatok ayam. Setiap hari aku begini, bangun pagi. Tak ada tuh ayam yang matokin rezeki. Ya namanya juga gak ada. Beginilah nasib ojek pangkalan.
1: Permisi Pak, saya dari tadi nggak ketemu ojek online di sini. Bapak bisa bantu saya antarkan ke blok S sana. Mobil saya mogok tiba-tiba.
0: Lah iya, memang itu pekerjaan saya Pak. Saya memang tukang ojek. Yuk mari, pakai helm ya.
1: Masih ada ya Pak, tukang ojek pangkalan. Kirain sudah online semua.
0: Ya masih ada saya. Tidak semua perubahan itu dapat diikuti Mas. Tak mesti juga. Saya terlalu kampungan untuk yang begitu-begituan. Sudah tua, tak bisa baca juga jadi susah.
1: Kalau begitu, ngojek pangkalan begini, penumpangnya masih ada?
0: Ya, 1, 2, 3, 4 masih ada lah Mas. Langganan tetap.
1: Oh, begitu. Pak, saya di sini saja. Ini kantor saya, Pak. Oh iya, saya bisa bayar pakai apa ya? Bisa pakai kris atau transfer?
0: Aduh, enggak, Pak. Saya terima yang kontan-kontan saja, Pak. Orang belanjanya juga nanti di warung, bukan di mall.
1: Atau begini saja deh. Bapak silakan ngojek ke tempat lain dulu. Nanti jam 5 sore datang lagi kemari. Antarkan saya ke tempat reparasi mobil. Tadi mobil saya sudah diderek ke sana. Sekaligus ongkosnya semua saya yang bayar. Bapak percaya saja. Ini kartu nama saya.
0: Oke, kalau begitu sampai nanti ya, Pak.
2: Ha, datang R. Har. Yeoyo Enono Hariono. Ini Hartanto. Haryono Hartanto, konsultan keuangan. Ini kartu nama dapat dari mana, Pak?
0: Oh, ini sewa. Ngutang dia tadi, gak bawa uang. Heran orang zaman sekarang justru gak bawa uang ya, Bu. Katanya nanti sore dia dijemput ke kantor. Antarkan lagi ke bengkel gitu.
2: Konsultan keuangan ini pekerjaan elit loh, Pak. Nanti ongkosnya dimahalin aja, 100 ribu atau 200 ribu gitu, Pak.
0: Waduh, jangan. Kita boleh miskin, tapi bukan tukang tipu. Kayak kebanyakan orang kaya zaman sekarang.
2: Iya, tapi kita yang ditipu.

0: Wih, Bapak keren. Jemputnya tepat waktu.
1: Ah, iya Pak, kan sudah janji.
0: Baik, antarkan saya ke Jalan Sudirman ya Pak, ke Automobil Raya.
1: Siap. Sudah sampai Pak Bos, silakan turun.
0: Wah, berapa jadinya?
1: Ongkos dari pangkalan ke Blok S itu tadi 20.000. Dari kantor Bapak ke Sudirmannya ya 20.000 juga. Jadi 40.000-an, Pak.
0: Oke. Oh ya, Bapak bisa bawa mobil?
1: Bisa, Pak. Helikopter saja saya bisa bawa, Pak. Tapi karena nggak punya ya nggak pernah.
0: Baik. Bapak mau jadi supir saya. Jam operasionalnya jam 5 sampai jam 6 sore. Dari Senin sampai Jumat saja. Setelah itu, Bapak bisa pulang. Karena kalau urusan pribadi, saya bisa nyicir sendiri. Gajinya 5 juta per bulan. Ada juga tunjangan dari kantor.
1: Astagfirullah, alhamdulillah. Mau dong. Makasih banyak, Pak. Istri saya bakal tampak muda ini.

0: Pada tahun 1530 Masehi, Pangeran Ronggo Sukowati diangkat sebagai Raja Keraton Pamelingan Pamekasan. Ia menggantikan ayahnya, Pangeran Bonorogo, yang wafat di tahun tersebut. Sebagai raja pertama yang beragama Islam, kemudian Ronggo Sukowati mendirikan masjid yang dikenal dengan nama Masjid Rato atau Masjid Raja. Masjid itu dibangun cukup sederhana dengan kapasitas jemaah 40 orang lebih sebagai syarat sah pelaksanaan ibadah sholat Jumat kala itu. Masjid Raja telah mengalami beberapa kali perubahan sebelum namanya dipatenkan menjadi Masjid Agung Asyuhada Pamekasan. Ketua Takmir Masjid Agung Asyuhada Pamekasan, Sahibuddin, menceritakan perubahan nama Masjid Raja menjadi Masjid Agung Asyuhada dilatar belakangi perang pejuang asal Madura yang menolak pendudukan Belanda di Pamekasan pada tahun 1947.
1: Para syuhada atau para pejuang yang terdiri beberapa komponen masyarakat, pada waktu itu ada pasukan Sabilillah, ada pasukan Hizbullah, ada pasukan macam-macam ya dari semua elemen masyarakat Pamekasan ini berkumpul di Masjid Agung Asyuhada dengan melawan gempuran Belanda. Dan Belanda akhirnya bisa dipukul mundur ke wilayah selatan. Dan tapi para pejuang rakyat Madura untuk mempertahankan wilayah Madura itu banyak yang berguguran, ribuan katanya yang ada di depan Masjid Agung ini yang berjatuh bergelimpangan ya, dan mereka ini dikuburkan di sini di depan areal arek Lancor yang sekarang sudah menjadi taman itu.
0: Kemudian sejak tahun 1974 sampai 1976, kuburan mayat para pejuang itu digali kembali untuk dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan di Jalan Raya Panglekur, Kecamatan Telanakan.
1: Nah, untuk menjadi kenangan bahwa di depan Masjid Agung ini pernah menjadi Taman Makam Pahlawan, maka diberi nama Masjid Jami ini menjadi Masjid Agung Asyuhada Pamekasan. Sehingga nama Asyuhada ini adalah nama untuk mengenang para syuhada yang gugur di perang melawan Belanda yang bertahan di depan Masjid Agung Asyuhada Pamekasan ini.
0: Saat ini Masjid Agung Asyuhada berdiri megah di pusat kota Pamekasan setelah mengalami renovasi dan perluasan sejak 1942 hingga 1976.
1: Di Asyuhada Pamekasan ini, kalau luas dalam itu tetap 50-50 ya. Kemudian ada penambahan lagi di serambi kanan-kiri. Nah, kemudian dibangun dua lantai sekarang ini. Dan kapasitas jemaah sekarang sudah bisa di kapasitas 4.000. Dulu itu 1.000-1.500. Sebelum direnovasi kira-kira pada era 80-an.
0: Lanjut Sahibuddin menyampaikan, seiring berjalannya waktu, Masjid Agung Asyuhada berkembang menjadi pusat kegiatan keislaman.
1: Kita mengelola juga lembaga pendidikan di sini, ada Madrasah Diniyah, ada RA, ada PAUD, ada SDI. Ini juga bagian dari kegiatan kemasjidan. Kemudian ada kegiatan dakwah. Dakwah ini juga dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pencetakan kader-kader juru da'i di masjid ini. Ada kegiatan sholat lima waktu. Ada kajian-kajian keislaman.
0: Bahkan pengurus Masjid Agung Asyuhada menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap kegiatan di masjid tersebut bisa diakses melalui live streaming. Dari Kabupaten Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
4: Fokuskan untuk berhenti di pekerjaan proyek. Jadi saya hijrah untuk mendekatkan diri. Yang penting saya bisa menjaga sholat berjemaah 5 waktu di masjid.

Suara azan asar di Masjid Syekhona Muhammad Holil Bangkalan berkumandang. Para jamaah mulai berdatangan melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam masjid. Di bagian saf paling depan, pas di belakang imam sudah duduk di atas sajadah suci, seorang dengan rambut gondrong bergamis dan bersorban. Ia adalah Haji Muhammad Muslim yang istiqomah sholat berjamaah 5 waktu.

0: Pria yang sudah genap berusia 47 tahun itu, mulai tahun 2004 sampai tahun 2019 dikenal sebagai tokoh kontraktor di Bangkalan dan paling dekat dengan bupati kala itu almarhum Ki Haji Fuad Amin.
1: Mulai menghilang dari dunia kontraktor ini semenjak Bapak Raden Ki Haji Fuad Amin yang mau meninggal kurang 8 bulan. Istilahnya saya mengingat pesannya beliau, Tim, kamu udah usah kerja proyek, kamu kerja tuku atau kerja yang lain, pokoknya kamu jangan kerja proyek. Atas pesan-pesan Bapak itu saya simpulkan, terus saya memfokuskan untuk berhenti di pekerjaan proyek. Jadi saya hijrah untuk mendekatkan diri dan masalah pekerjaan, ya kerja apa adanya.
0: Namun setelah 15 tahun lamanya bergelut di dunia kontraktor, ia tinggalkan, memilih hijrah, memperbanyak beribadah dan istiqomah berjamaah sholat 5 waktu.
1: Baik, kalau masalah pendapatan, kalau dulu ya sebelum saya istilahnya hijrah ini, uang itu kayak gimana ya, kayak seakan-akan segala-galanya, istilahnya bikin kita senang, bikin kita sedih, itu uang gitu. Ternyata apa yang terjadi setelah saya hijrah, mendekatkan diri
2: kepada Allah,
1: SWT, ternyata uang itu tidak ada apa-apa. Jadi kebahagiaan itu bukan ditentukan dari nilainya uang.
0: Ia bercerita, awal hijrah banyak tantangan dan godaan untuk bisa istiqomah berjamaah 5 waktu. Namun setelah setahun berjalan, terasa nyaman.
1: Yang penting saya bisa menjaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Intinya itu ya. Ya memang awalnya pertama niat istiqomah mengerjakan sholat 5 waktu di masjid itu memang banyak rintangan dan banyak godaan. Ya sebenarnya godaannya itu istilahnya bukan godaan, termasuk dari hati kita sendiri.
3: Kami sembahyang di malam waktu, siang dan malam sudahlah tentu.
0: Haji Muslim di kalangan para musyafir di Masjid Syekhona Mamat Holil terkenal dermawan. Setiap buka puasa dan sahur setiap hari rutin memberikan jatah nasi bungkus, seperti yang dikatakan musyafir Abdul Ghani asal Jawa Tengah.
4: Kalau puasa,
5: berapa saat ya Muslim? Ya kok sahur, mana ada aja, kadang-kadang enggak. Siapa enggak pernah kelaparan, pasti ada semut aja makan.
0: Hal senada juga disampaikan musyafir lain, Hasan Jabir.
6: Jadi si Muslim, setiapnya si Muslim, 40 kerdus, mensahur berjadi si Muslim. Menukkan si Muslim melihat, anu kerdus.
0: Haji Muslim kesehariannya saat ini memilih membuka toko oleh-oleh di area pertukuan wisata religi Syekhona Muhammad Holil.
1: Marilah kita usahakan sebisa mungkin, mari berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah yang subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa melaksanakan istiqomah 5 waktu, kalau enggak bisa satu waktu aja enggak apa-apa. Misalnya kalau memang duhur, asar, maghrib, isya sulit, subuhnya tidak ada rintangan urusan dunia, tidak ada. Kalau sholat subuh, ya berarti kalah dengan setan.
0: Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.

0: kita ini orang Indonesia juga ya. Harus kamu perhatikan kita juga.
1: Dalam peta wilayah Indonesia, Dusun Yakyo merupakan dusun terpencil di wilayah perbatasan dan seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah karena berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Dusun Yakyo terletak di Kampung Rawa Biru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Sebagian besar merupakan warga repatrian dari Papua New Guinea yang lebih memilih menjadi warga negara Indonesia. Namun, kondisi 107 jiwa warga Dusun Yakyo sangat jauh dari kata layak. Dusun Yakyo memiliki kisah yang sangat memilukan. Dari kisah ragaku Papua New Guinea, jiwaku Indonesia, kemanakah harus mencari pendidikan dan kesehatan? Bagaikan merah putih yang nyaris terlupakan. Dan kami akan membawa Anda pendengar bertualang ke ujung timur Indonesia di Dusun Yakyo, Kampung Rawa Biru, Kabupaten Merauke.
2: Ya, pendengar, saat ini kami berada di atas perahu ketinting dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 1 meter. Kami sedang melakukan perjalanan menuju Dusun Yakyo, di mana Dusun Yakyo merupakan salah satu dusun terpencil yang terletak di perbatasan Indonesia dan negara tetangga Papua New Guinea. Nampak di sekitar kami terlihat tebu rawa dengan tinggi sekitar 1 meter dan pendengar sesekali memasuki rawa yang cukup luas dan tentunya semakin memperindah pemandangan di sepanjang perjalanan kami. Nah, pendengar, satu-satunya akses menuju Dusun Yakyo hanya dapat ditempuh menggunakan perahu ketinting melewati luasnya rawa biru di wilayah perbatasan ini, di mana kecepatan perahu kami hanya sekitar 20 km per jam. Dan nampak pendengar perahu kami saat ini mengalami gangguan mesin.
1: Langit mendung dan mulai gerimis mengiringi kami menyeberangi rawa biru menuju Dusun Yakyo. Setelah setengah jam perjalanan, tiba-tiba perahu ketinting yang kami tumpangi mengalami kerusakan mesin. Namun, itu tidak menyurutkan semangat kami untuk melanjutkan perjalanan. Dan setelah dilakukan perbaikan, perahu ketinting yang kami tumpangi mengantarkan kami tiba di dusun milik warga ex-Papua New Guinea. Dan kami melaporkan diri kepada Satgas Pamtas setempat.
3: Selamat sore, Pak.
4: Di mana, Pak?
5: Dari kota ya?
3: Ya.
5: Keperluan apa ini?
3: Ya.
6: Bagaimana ya? Beratnya medan sama atas gimana?
3: Saya sudah dua kali ke sini tuh.
6: Oh, udah dua kali ke sini? Oh, berarti saya nggak menangi paling ini.
3: 2017 ya, liputan waktu. 17 Agustus.
6: Oh iya. Ini, Kepala Puskesmas.
3: ACC dari RRI.
1: Saat kami menengok ke dalam Dusun Yakyo, nampak puluhan bendera merah putih berkibar di depan rumah warga yang terbuat dari papan. Jiwa nasionalisme begitu kental ketika kami menginjakan kaki di dusun ini. Kobaran rasa yang sulit diucapkan saat melihat kehidupan mereka yang sangat jauh dari kata layak. Tidak nampak satu bangunan sekolah atau puskesmas. Tidak ada jalan beraspal, bahkan tidak terdapat pasokan listrik yang menjamin kehidupan mereka. Dan sampailah kami di rumah salah seorang warga di Dusun Yakyo.
7: Selamat siang, Pak. Kami dari RRI.
8: Selamat siang.
7: Bagaimana, Pak, kehidupan masyarakat di Dusun Yakyo ini?
8: Ya, kita pun hidup itu sekarang ini. Lihat saja itu, kita pun hidup bagaimana.
1: Dan kami pun semakin mendekat.
8: Jadi, kita pun mau begini, Bapak. Harus mesti ada rumah-rumah ini. Habis itu, baru gereja. Atau rumah apa pendeta dulu. Supaya pendeta dia bisa tinggal baik di sini. Aman.
1: Di depan rumah milik Bapak Bernard Garomaiwa yang banyak mengetahui tentang kehidupan warganya menceritakan anak-anak mereka tidak dapat bersekolah bertahun-tahun. karena tidak adanya sekolah di dusun mereka.
8: Kita mau juga untuk sekolah ini. Kita maunya begini, harus kita mesti ada guru.
7: Ada sekolah juga
8: ya? Untuk sekolah ini.
9: Jadi artinya bahwa sekarang ini proses belajar-mengajar tidak berjalan sama sekali?
8: Ya, tidak ada.
9: Sejak tahun berapa ini proses belajar?
8: Sudah 9 tahun sekarang ini.
9: Tidak ada SD?
8: Ya, tidak ada.
9: Guru pun tidak ada?
8: Ya, guru pun tidak ada di sini.
1: Bahkan, warga yang sakit harus dirujuk ke kampung lain karena di Dusun Yakyu tidak memiliki puskesmas layaknya kampung-kampung lain di Kabupaten Merauke.
7: Kalau dari sisi kesehatan sendiri seperti bagaimana kalau ada masyarakat yang sakit di sini?
8: Yang sakit? Kita tidak bawa juga.
7: Di sini tidak ada puskesmas?
8: Ya, tidak ada. Jadi kita mesti ada puskesmas juga di sini, harus. Karena ini dia kata patok ini. Dari sini 1 kilo.
9: Artinya bahwa masyarakat di sini memang masuk wilayah Indonesia dan benar-benar warga Indonesia yang sesungguhnya begitu.
8: Ya.
1: Kondisi masyarakat Dusun Yakyu mencerminkan belum adanya keadilan bagi warga perbatasan. Kondisinya semakin diperburuk. Dengan belum adanya pasokan listrik 24 jam, bahkan untuk memperoleh air bersih pun, masyarakat hanya mengandalkan air bersih dari rawa-rawa di sekitar dusun mereka.
7: Untuk sekarang ini berartinya kalau malam gelap ya?
10: Tidak ada gelap, malam gelap. Seberapa minggu ini? Bukan minggu tapi seberapa tahun ini. Lebih gampang itu solar cell untuk di sini.
7: Supaya kampung tidak gelap ya?
10: Iya.
7: Terus kalau air bersih di sini bagaimana? Masyarakat itu ngambil air dari mana?
10: Ya, harap hujan terus ambil dari rawa saja.
1: Keinginan kuat menjadi warga negara Indonesia dan rasa nasionalisme yang tidak perlu diragukan seharusnya mendapatkan keadilan layaknya masyarakat lainnya yang sangat diimpikan masyarakat Dusun Yakyu. Bupati Merauke, Frederikus Gepse, saat kami konfirmasi terkait kondisi masyarakat Dusun Yakyu memiliki jawaban sendiri.
11: Pemerintah daerah juga berupaya untuk membangun masyarakat kita baik dari pinggiran, di pedalaman, bahkan sampai di tengah kota. Kami pemerintah daerah juga akan berusaha keras dan memberikan perhatian secara serius dan khusus untuk masyarakat kita yang berada di Kampung Yakyu, Rawa Biru.
1: Menurut orang nomor 1 di Kabupaten Merauke ini, pihaknya akan membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu. Dan setiap bulan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di dusun perbatasan negara itu.
11: Pemerintah daerah telah menganggarkan untuk membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu. Dan selama atau setiap bulan dilakukan peninjauan atau pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas SOTA yang nanti rumah yang dibangun ini salah satunya akan dipakai menjadi tempat untuk melakukan pengobatan, pemeriksaan kesehatan, dan sebagainya dari dinas, badan, kantor atau yang berkompeten. Mari kita semua mendukung untuk bagaimana masyarakat kita di Dusun Yakyu bisa mendapat perhatian sama seperti masyarakat kita di wilayah atau daerah-daerah lainnya.
1: Dusun Yakyu yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini merupakan potret belum adanya pemerataan keadilan di ujung timur Indonesia. Gencarnya program pembangunan di wilayah Papua yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat sedikit mengobati penderitaan masyarakat Dusun Yakyu, seperti penerapan BBM satu harga yang sangat membantu masyarakat di wilayah perbatasan.
12: Saya sering sekali mendapatkan informasi dari masyarakat. Waktu salaman itu bisik-bisik ke saya, Pak, BBM di sini harganya masih Rp60.000, Pak, waktu di Wamena. Pak, BBM di sini kadang-kadang malah sampai Rp100.000, Pak. Saya cek kemarin ke Kapolda, benar, harganya memang seperti itu, betul, Pak. Sehingga ini sudah setahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah, harusnya memang sama. Dari dulu harusnya memang sama.
1: Adanya program dana desa yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tentunya sangat membantu masyarakat Dusun Yakyu dalam melakukan pembangunan berkesejahteraan sosial di wilayah perbatasan.
13: Dana desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar 72 triliun rupiah. Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru, sehingga produk-produk lokal yang dimiliki setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global melalui marketplace.
1: Pembangunan pos lintas batas negara, PLBN Sota, di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, sangat diapresiasi masyarakat Dusun Yakyu, dan tentunya keberadaan PLBN Sota akan berdampak ekonomis terhadap masyarakat Dusun Yakyu.
14: Kita telah membangun 7 pos perbatasan di mana? Aro, Tangah Badau, di Entikong, kemudian di Wini, di Mutain, Mutamasin, di Sko. Tiba saatnya juga di Sota ini akan kita mulai di 2019, di Januari. Kita harapkan nanti selesai bulan Oktober. Kita harapkan selain menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru, ini juga sebuah etalase yang menjadi kebanggaan kita karena merupakan beranda paling depan dari negara ini. Sama seperti pos yang lain, ada pos untuk imigrasi, karantina, dan saya tadi sampaikan minta ada dibangun pasarnya sebagai sebuah kegiatan ekonomi, nanti masyarakat lokal di sini agar bisa digunakan. Itu penting sekali.
1: Perhatian maksimal yang diberikan Presiden Joko Widodo bagi wilayah perbatasan patut diberikan apresiasi. Bahkan, keberadaan monumen kapsul waktu yang menelan anggaran miliaran rupiah di Merauke membuktikan Presiden Joko Widodo sangat cinta terhadap Papua, terutama bagi wilayah perbatasan negara.
15: Ya, ini adalah monumen impian kita bersama, impian anak-anak kita. Ada tadi sudah saya sampaikan 7 impian mereka, dan intinya ingin negara kita Indonesia ini menjadi sebuah negara yang besar, negara yang disegani, negara yang maju, negara yang bermartabat. Saya meyakini bahwa 7 impian yang diimpikan oleh anak-anak kita dari 34 provinsi ini akan terwujud kalau kita mau bekerja keras. Kalau kita mau bekerja nyata, kalau kita mau bekerja sama, dan semuanya tidak bisa dilakukan secara instan, dadaan nggak mungkin. Ini adalah pekerjaan bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tetapi ini pekerjaan dari generasi ke generasi.
1: Presiden Joko Widodo tentunya sangat dicintai warga Papua. Bukan hanya dari gencarnya pembangunan yang dilakukan di Papua oleh orang nomor 1 di Indonesia ini, tetapi juga dari pernyataan Bernard Garomaiwa dari ujung timur Indonesia.
16: Kami cinta Jokowi.
1: Pernyataan tegas, kami cinta Jokowi. Mengakhiri perjalanan kami di Dusun Yakyu, ujung timur, tanah air.
17: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Hormat aja dulu, ntar gue jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Siaran kami, Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Saat ini Mutiara Pagi kembali hadir berjaringan sekorwilnu 10 Jawa Timur, mulai dari Pro 1 Sumenep, Pro 1 Sampang, Surabaya, Malang, Jember, Kediri, Madiun, hingga Tuban. Senang sekali saya kembali bisa menemani narasumber kita yang akan memberikan tausiah dan juga pencerahan pagi hari ini. Temanya adalah membangun keluarga sakinah untuk hari Jumat 5 Juni 2026. Anda bisa bergabung bersama kami melalui live chat RRI Sumenepnet. Kemudian juga bisa bergabung melalui WA chat 0874x39108, atau bisa juga langsung telepon ke 0323-323-661 323-554. Baik, saya sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Ada Ibu Ustazah Laili Asyikoh. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, seger pagi-pagi ini ya Bu ya. Iya. Ibu Ustazah Laili Asyikoh SHIMH merupakan penyuluh agama ahli madya dari KUA Kabupaten Sampang. Baik, Ibu Laili, saat ini keluarga selalu mendapat tantangan yang luar biasa di tengah.
2: Iya, betul.
1: Banyak gempuran informasi, derasnya teknologi, begitu nggih. Untuk menjaga keluarga sakinah ini tantangannya masih banyak yang merasa terkaget-kaget begitu Bu ya. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Baik, mohon pencerahan Ibu.
2: Siap. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'du. Mitra dengar RRI Sampang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa beraktivitas dengan segala kesempurnaan tubuh yang sehat dan serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan semangat tetap bersolawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaah dari beliau sampai yaumil kiamah. Amin.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Bapak Ibu hadirin mitra dengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membangun keluarga sakinah ini tidak secara merta-merta, tapi ada proses di situ di dalamnya. Nah, dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 2016 yang awalnya 1974 sekarang dirubah jadi 2016 nomor 16 tahun 2019 pasal 1 itu dinyatakan bahwasanya perkawinan itu adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang tujuannya adalah membangun rumah yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam sebuah firman Allah juga tujuan tersebut dalam istilah Islam ini adalah sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini dalam ayat Al-Quran disebutkan Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu itu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum orang yang berpikir. Nah, pada umumnya kehidupan rumah tangga itu lebih banyak, lebih kompleks persoalannya ya, permasalahannya. Jadi bagaimana kita itu harus belajar terlebih dahulu, harus siap mental, siap psikis, siap segalanya. Karena untuk menuju sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu memang perlu persiapan. Nah, karena di sini adalah relasi dua orang ya, dua orang di mana dua orang yang berbeda itu pasti karakternya berbeda. Bagaimana menyatukan dua karakter yang berbeda ini? Kita harus saling memahami. Tidak bisa karakter, dua karakter yang berbeda ini dijadikan sama, tidak bisa. Nah, tapi bagaimana kita ada solusi agar supaya ketika ketemu dengan karakter yang berbeda ini harus saling ada ketersalingan di situ, saling memahami, saling menghargai, saling semuanya yang positif-positif. Nah, jadi membangun sebuah rumah tangga yang sakinah memang diawali dari rasa saling memahami antara yang satu dengan yang lain. Ketika seseorang masih bertunangan misalkan, atau ya bertunangan, belum memasuki sebuah mahligai rumah tangga, itu karakter yang akan ditampilkan itu biasanya yang positif, yang selalu positif, yang baik-baik. Meskipun kita sudah berkawan lama, dia itu adalah teman kita semasa kuliah misalkan, karakternya orang itu seperti dia. Jadi orang di dalam ayat ini disebutkan dari jenismu, artinya ada kecondongan dia itu memilih pasangannya itu sesuai dengan kepribadiannya biasanya. Entah itu dari budayanya, misalkan orang Madura sama orang Maduranya, atau dari karakternya, dari sisi nasabnya biasanya seperti itu. Nah, ada kecenderungannya, kecondongannya. Makanya Allah mengatakan pasanganmu itu akan lebih condong kepadamu dari jenis, karena dari jenismu, dari sisi fisik dan psikisnya, budayanya itu akan dipertemukan. Nah, secara psikologis juga, dari ilmu psikologis, seseorang suami itu atau istri dia akan memilih yang lebih condong kepadanya. Dari misalkan latar belakang keluarganya dia bagaimana, dia akan memilih yang sama seperti dia misalkan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mitra dengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu saling kesepahaman, saling menghargai, saling mencintai antara yang satu sama yang lain, ini adalah pondasi dari sebuah membangun sebuah rumah tangga. Harus ada keadilan di situ juga. Keadilan bagaimana? Keadilan itu tidak harus sama rata, tapi bagaimana dia itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya suami betul-betul memberikan menerima hak dan memberikan kewajibannya terhadap istrinya. Begitupun juga dengan istri, dia akan memberikan hak, melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi kita dalam Al-Quran itu tidak ada yang lebih unggul antara yang satu dengan yang lainnya. Maka relasi antara suami istri adalah sejajar, setara. Istri kita, suami kita itu harus menjadi mitra kita. Mitra itu bagaimana? Saling menguatkan di situ, saling memotivasi, saling mendukung dan lain sebagainya. Bagaikan sebuah burung. Jadi kalau burung itu pasangan suami istri bagaikan sebuah burung. Sayapnya dua. jika salah satu sayap itu patah, dia tidak akan bisa terbang tinggi. Begitupun dengan pasangan suami istri, jika salah satunya saling merendahkan, saling tidak menghargai, saling tidak mendukung dan tidak memotivasi, itu akan sebuah rumah tangga itu tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan dari ayat tadi, yaitu litaskunu ilaihi, mendatangkan ketenangan, ketenangan dalam rumah tangga. Nah, mitra dengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kategori dalam membangun sebuah rumah tangga itu. Kalau dalam Kementerian Agama itu, sebelum masuk ke situ, kata sakinah, nah, dalam ayat yang tercantum di atas tadi itu, kata sakinah itu kalau menurut tafsir itu, ada tafsir Ibnu Katsir itu ada beberapa makna. Yang pertama adalah litaktafu, yaitu saling mengikat hati. Faktor ikatan hati adalah iman, bukan harta, bukan kedudukan, apalagi tampang. Nah, karena kalau memilih kita harta, kedudukan, dan tampang, itu tidak akan awet, pasti ada masanya. Tapi kalau memilih tentang keimanan, pasangan kita itu iman, rasa iman, didasarkan oleh rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah rumah tangga kita itu menjadi keluarga yang berkah, yang awet, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tafsir sakinah yang kedua dari Ibnu Katsir itu diartikan tamilu ilaihi, yaitu kamu condong kepadanya, condong pikiran, perasaan, tanggung jawab. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kewajiban seorang istri itu adalah taat kepada suami. Jadi misalkan seperti masak, mencuci, dan lain sebagainya itu bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi perbuatan dalam rangka ketaatan kita kepada suami. Perbuatan kita dalam rangka ketaatan kepada suami. Nah, kodrat perempuan itu kan ada 4. Yang pertama adalah menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Nah, ini peran yang tidak bisa digantikan oleh suami. Jadi dia, istri ini memang kodratnya ini 4 ini. Tapi kalau yang lain-lainnya itu seperti memasak dan mencuci dan lain sebagainya, itu adalah peran yang bisa digantikan oleh suami. Maka di dalam rumah tangga itu memang harus saling membantu, saling tolong menolong. Tidak semuanya diberikan kepada istri atau suami, harus ada ketersalingan itu. Dan yang ketiga, arti dari sakinah itu tatma'innu biha, kamu merasa tenang dengannya. Secara sederhana sakinah itu adalah tenang, rasa tenang. Jadi kalau sudah bersuami itu, kalau kita sudah ketemu dengan pasangannya, hati itu ternyata merasa tenang. Ketika masih belum punya pasangan, dia akan merasa galau begitu. Siapa, bertanya-tanya, siapa pasangan saya? Tapi setelah punya pasangan, hatinya akan tenang. Apalagi istri yang kita dapatkan itu adalah istri yang soleh, solehah. Begitupun dengan suaminya, soleh.
1: Oke.
2: Jadi ada juga mawaddah di situ. Mawaddah. Mawaddah ini kalau dibahasakan menurut para ulama itu adalah cinta yang menggebu-gebu. Cinta yang menggebu-gebu ini biasanya ada pada pasangan suami istri yang masih baru menikah, usianya 1-5 tahun. Pasangan yang cintanya itu menggebu-gebu. Kalau saya bahasakan, cinta yang menggebu-gebu itu adalah lebih kepada gairah ya, kepada ketampanannya, kepada kemolekan pasangan masing-masing. Terus kalau saya bahasakan begini, saya mencintai pasangan saya itu karena saya pengen bahagia. Beda dengan warohmah. Kalau warohmah ini ada biasanya pada pasangan yang usianya sudah puluhan tahun. Warohmah ini saya mencintai pasangan saya itu karena saya pengen membahagiakan pasangan saya. Beda kan dengan tadi. Kalau yang pertama tadi itu lebih pada dirinya, rasa egonya yang ada. Tapi kalau yang kedua, warahmah ini dia lebih mengedepankan kepada kebahagiaan pasangannya. Kalau masing-masing pasangan itu berpikiran seperti itu, alangkah bahagianya rumah tangganya seperti itu. Saya pengen membahagiakan pasangan saya. Begitupun dengan sebaliknya suami, saya pengen membahagiakan pasangan saya sehingga dia tidak berpikiran dirinya sendiri yang hanya bahagia, tapi pasangannya juga bahagia.
1: Baik. Begitu ya Ustazah, banyak hal yang harus tetap dijaga seiring perjalanan waktu rumah tangga. Di awal-awal mungkin masih aman begitu ya Ustazah.
2: Aman.
1: Karena masih mawaddah tadi ya, jadi masih menggebu-gebu. Kemudian pada tahap selanjutnya akan menjadi bagaimana saling membahagiakan. Mungkin ini mewakili begitu dan juga memotret yang ada di kehidupan sehari-hari masyarakat luas dan juga orang luas begitu, yang seringkali muncul dipermasalahkan dan bahkan dikontenkan begitu Ustazah. Bahwasanya ada saat-saat tertentu di mana seorang istri merasa ya sudahlah begitu Ustazah. Jadi untuk bisa membangun komunikasi itu menjadi agak sulit pada taraf-taraf seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan supaya kondisi komunikasi satu dengan yang lain itu tetap berjalan bagus begitu Ustazah. Atau untuk memperbaikinya bila mana sudah sampai di taraf sudahlah, mending aku diam saja, bercuma juga untuk dibicarakan. Nah, ada yang seperti itu sering muncul di konten Ustazah.
2: Oh gitu. Memang salah satu permasalahan yang ada dalam rumah tangga itu adalah komunikasi ya. Kadang miskomunikasi, kadang juga tidak ada komunikasi begitu. Jadi bagaimana kita mengintenskan komunikasi kita dalam rumah tangga itu, ya harus dibicarakan memang. Unek-unek sekecil apapun, keinginan apapun, atau permasalahan sekecil apapun harus kita bicarakan. Tidak bisa kita pendam sendiri. Karena kalau tidak dibicarakan, misalkan sebuah permasalahan tidak dibicarakan, dia akan berlarut-larut terus dan itu tidak akan menemukan solusi. Pasti ada ketidaknyamanan antara salah satu dengan yang lain. Misalkan tidak saling tegur sapa dan berlarut sampai 3 hari, itu tidak mengenakan. Jadi harus, memang harus dikomunikasikan. Bagaimana menjalin komunikasi itu? Ada waktu-waktu khusus. Ketika suami lagi penat dari kantor datang ke rumah, jangan dibicarakan. Suguhkan dia dulu secangkir teh begitu.
1: Itu menyembuhkan ya.
2: Baik. Jadi berikan tangki cinta yang positif untuk dia, kata-kata yang manis dan lain sebagainya. Jadi harus tahu situasi dan kondisi. Ketika suami capek, jangan bicarakan dulu. Ketika suami lagi bahagia, atau kita lagi habis makan, atau ketika mau menjelang tidur, pasti ada percakapan di situ. Kita buka. Udah, terasa berat apapun, kita bicarakan ya, komunikasi. Komunikasi itu penting. Karena di komunikasi itu, kita bilang adalah musyawarah ya, musyawarah. Di musyawarah itu pasti akan menelurkan sebuah keputusan atau satu solusi yang memang mengganjal dalam rumah tangga itu.
1: Oke. Baik. Berarti kuncinya supaya tidak stuck harus ketemu momen yang tepat untuk membicarakan. Tidak dibicarakan nanti akan semakin banyak masalah yang muncul begitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Seperti itu.
1: Baik, kami undang silahkan untuk Anda yang mau bergabung di program Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nus 10 Jawa Timur. Anda bisa bergabung bersama kami di live chat 0874x39108 atau bisa juga langsung bergabung berdialog interaktif langsung dengan Ustazah di 0323-323-661 atau di nomor kode area yang sama 0323 kembali 323-554. Ada yang sudah bergabung bersama kami, silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya.
3: Halo.
1: Iya, jelas suara saya? Jelasin ya. Oke, dengan siapa di mana?
3: Karim, Karim.
1: Oke, Bapak Karim di area mana Bapak Karim?
3: Saya di area Jampang.
1: Oke, silahkan langsung kepada Ustazah Laili. Apa yang mau ditanyakan Mas Karim?
3: Ya, Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam ya Bapak Karim.
3: Ini menarik. Ya, menarik sekali topiknya tentang keluarga yang sakit. Nah, ya. Tentunya saya juga punya pertanyaan di program apa Mutiara Pagi ini ya?
2: Mutiara Pagi, ya Mutiara Pagi.
3: Ya, ini saya punya pertanyaan bagaimana baik dengan keluarga besar, mahasiswa, mahasiswa, saudara mendukung ketipannya keluarga sakinah.
1: Mohon maaf, Mas Karim, boleh geser sedikit mungkin supaya sinyalnya lebih jelas. Ini suaranya agak terputus-putus begitu, Mas Karim.
3: Oh gitu.
1: Nggih.
3: Ya, dulu.
1: Ya, oke.
3: Ya.
1: Ya.
3: Jelas.
1: Ya, ini lebih jelas. Monggo silakan.
3: Ya, bagaimana hubungan baik dengan keluarga besar, masuk orang tua atau saudara, tinggal bisa mendukung kegiatannya keluarga.
1: Oke.
3: Itu yang pertama, Pak. Nah, terus yang kedua itu kan tadi Ustazah menyampaikan dari awal-awal memang mungkin karakter suami maupun istri belum nampak.
1: Iya.
3: Nah, nanti ketika berjalan, saat itu istri sudah punya anak itu, nah, perbedaan karakter terbelakang atau pasangan antara suami dan istri itu seperti apa perbedaan tersebut?
1: Mengatasinya begitu ya, atau menjembatannya begitu ya, Mas Karim?
3: Ya, betul.
1: Oke,
3: Ya. Sudah, itu aja, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mas Karim yang ada di Camplong, Kabupaten Sampang. Kita terima lagi telepon yang sudah masuk. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana, Bapak?
4: Dengan Pak Diman di Surabaya.
1: Siap, Pak Diman. Silahkan, Pak Diman.
4: Ya, Assalamualaikum, Ustazah.
2: Waalaikumsalam, ya, Pak Diman.
4: Iya, padi yang cerah. Temanya membentuk keluarga sakinah, ya.
1: Iya.
2: Iya.
4: Menarik banget lah.
2: Iya, Pak Diman.
4: Pernikahan itu kan sakral, ya.
2: Yes, sangat
4: jadi,
2: sakral.
4: Jadi, tujuan kita untuk menikah kan untuk ibadah. Dan pastinya membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah. Tapi angan-angan itu hanya angan-angan impian. Di tengah perjalanan akhir terjadi cekcok karena masalah ekonomi sulit. Karena suami kerjanya di PHK, jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Akhirnya yang berperan di situ adalah sang istri. Setelah istri berperan untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarga sehari-hari, akhirnya setiap hari terjadi cekcokan. Karena istri mentang-mentang karena dia punya apa punya
2: pekerja,
4: menghidupi, menafkah, jadi menyuruh sang suami itu duting-duting itu.
1: Duting-duting, jadi mentang-mentang begitu ya Pak ya?
4: Iya. Harga dirinya kan sebagai suami kan ya apa ya? Dan pekerjaan rumah yang seharusnya tidak dikerjakan sang suami itu akan dikerjakan seperti cuci-cuci, ngepel, nyapu, umbah-umbah, masak, lho, semua dikerahkan pada suaminya. Akhirnya keluarga sakinah, ngomong warohmah itu akhirnya buyar gitu loh. Loh, kalau ada fenomena seperti ini, solusi bagi sang suami itu? Apakah harus menceraikan? Apakah, ya wis iki lakonono, yo sabar. Tapi kalau sabar-sabar kan gak kuat. Sang suami harga dirinya menurun karena dituting-tuting, gak ada harga dirinya. Mohon solusinya Ustazah. Mudah-mudahan perceraian Ustazah bisa jadi ladang ilmu, ladang pahala bagi saya pribadi.
1: Amin. Amin, amin. Sami-sami Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Diman di Surabaya. Baik, sudah ada dua penelpon Ustazah. Penelpon pertama dari Camplong tentang yang ditanyakan tadi adalah dari Pak Karim ya, hubungan orang tua, kemudian juga saudara, ipar, mungkin juga kakak, adik gitu, untuk mendukung keluarga sakinah, mawadah, warohmah ini, menjaganya seperti apa Ustazah? Kan kadang-kadang malah ada yang sangat berat dengan keluarganya, akhirnya si keluarga inti kecilnya ini menjadi cekcok begitu. Jadi iya, seperti apa harusnya idealnya Ustazah?
2: Iya. Terima kasih pertanyaannya untuk Pak Karim yang di Camplong. Jadi dukungan dari keluarga dekat ya. Keluarga dekat itu memang sangat luar biasa untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini. Dari awal banyak juga terjadi perceraian karena kurang adanya dukungan dari keluarga dekat. Misalkan ketika sudah nerima tunangan, terus sudah masuk dalam sebuah perkawinan, karena anaknya tidak mau dibawa oleh suami yang sudah punya tanggung jawab keluar rumah dari itu, ternyata sama orang tuanya tidak boleh begitu, dan itu berujung-ujung pada perceraian juga. Nah, dari awal memang harus sudah ada kesepakatan ya. Kesepakatan misalkan orang tua itu suami begini-begini, nanti saya sudah, kalau sudah berkeluarga, anak jenengan saya bawa. Dan orang tua itu harus sudah ridho, harus ridho, harus ikhlas melepas anak-anaknya untuk dibawa oleh suami, karena sebagai suami istri itu sudah menjadi tanggung jawab mereka berdua. Sudah lepas tanggung jawabnya terhadap keluarga, tapi ketaatan kepada keluarga orang tua itu tetap, cuman tanggung jawab sudah alih kepada keluarga. Jadi dukungan dari keluarga dekat, orang tua, saudara, ini sangat luar biasa. Pengertian ya, pengertian, saling menghargai, saling menghormati, dukungan mereka untuk keluarga kecilnya, anak-anaknya sebagai pasangan muda-mudi suami istri itu sangat luar biasa.
1: Okay.
2: Jadi harus ditahan ketika ada emosi yang meluap-luap, harus bisa menahan diri.
1: Okay.
2: Seperti itu.
1: Baik, Ustazah, berarti ini harus ada ketegasan di dalam atau kesepakatan yang disepakati bersama begitu ya.
2: Di garisnya, awal sudah harus diutarakan seperti itu.
1: Jadi nanti kita sama orang tua harus begini, begitu. Terus orang tua kepada kita, kita harus menyikapinya seperti apa. Itu juga harus menjadi kesepakatan ya Ustazah.
2: Iya, okay. Seperti itu.
1: Baik, bila mana sudah berjalan tapi masih ada hal yang belum disepakati, harusnya seperti apa Ustazah? Nah, dibicarakan ulang kah atau seperti apa?
2: Ya, harus ada komunikasi kembali.
1: Okay. Nah, komunikasi, kuncinya di situ,
2: kuncinya komunikasi. Jangan sampai diam terus tidak ada komunikasi, akhirnya rumah tangga, hubungan antara orang tua dan anak atau dengan saudara-saudara itu jadi semakin sinyalnya melemah begitu. Harus ada komunikasi, dibicarakan secara baik-baik, musyawarah keluarga begitu.
1: Jadi ada kesepahaman, baiklah. Berarti kalau suami memutuskan begini, istri sudah paham karena udah ada kesepakatan tadi, Ngi. Jadi bagaimana memberi perhatian kepada orang tua, keluarga itu sudah dipahami. Guidance lainnya di mana begitu ya.
2: Gitu.
1: Untuk pertanyaan kedua dari Mas Karim, nanti kita juga baca pertanyaan dari live chat YouTube. Dari Mas Karim di Camplong, untuk karakter yang berbeda pada saat telah mencapai mawadah, melewati masa-masa awal-awal 5 tahun pertama, ini kan perbedaannya akan semakin kelihatan begitu ya. Untuk mengatasinya seperti apa Ustazah?
2: Iya. Jadi biasanya perbedaan itu ya di 5 tahun pertama itu, awal tahun biasanya. Karena karakter yang sesungguhnya, karakter sesungguhnya ketika kita masih tidak diikat dalam sebuah perkawinan, itu akan nampaknya baik-baik saja, akhlak yang bagus. Tapi karakter yang misalkan dia karakternya keras begitu, dia akan tampak ketika sudah memasuki dalam perkawinan. Menyikapinya gimana? Saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Setiap orang pasti akan mengalami
1: melewati itu.
2: Nah, cuman bagaimana sikap kita? Jangan sampai ada reaksi yang negatif. Reaksi kan seperti ini. Kalau reaksi dengan menyikapi itu kan beda. Reaksi itu adalah sikap spontanitas, misalkan kaget dan langsung marah misalkan, seperti itu tidak. Tapi bagaimana menyikapinya dengan mengalah begitu, mengalah. Kalau tidak mengalah, pasti rumah tangga itu akan retak. Harus mengalah. Oh, ternyata karakter suami saya seperti ini. Saya harus diam ketika suami saya marah. jangan disauti. Biasanya kalau tambah disauti, tambah mangkel dia begitu.
1: Oke, okay, berarti harus ada jeda begitu ya Ustazah. Uh-huh. Jangan reaktif langsung menanggapi, yeah, itu akan jadi panas ketemu panas begitu ya.
2: Jadi sikap kita itu harus proaktif, bukan reaktif yang dikedepankan. Proaktif itu misalkan dia bicarakan apa yang membuat sampean itu marah begitu. Kalau saya seperti ini berarti saya harus diam, terbuka, harus proaktif, harus saling ya komunikasi lagi begitu. Jangan reaktif yang dikedepankan. Itu mempertahankan bagaimana karakter yang berbeda itu agar menjadi kekurangan pasangan kita itu agar menjadi kekuatan kita, bukan menjadi sebagai kelemahan kita begitu.
1: Baik, begitu Mas Karim dari Camplong. Nanti kita akan segera menjawab pertanyaan dari Bapak Diman di Surabaya tentang bagaimana bila mana pernikahan yang sakral ini sudah sampai pada titik sering cekcok begitu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Mutiara Pagi Berjaringan Sekor Wilnu 10 Wilayah Jawa Timur.
0: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.

Perang Badar atau biasa disebut Ghazwah Badar Al-Kubra adalah perang yang menjadi pembeda, menandai awal kejayaan kaum muslimin. Dengannya Allah memuliakan Islam, meninggikan menaranya, dan mengikis berhala-berhala. Dalam peperangan ini, Nabi membawa 313 pasukan muslim menghadapi 950 pasukan non-muslim. Perbedaan jumlah pasukan yang mencolok tersebut tidak lantas mengecilkan nyali tentara muslim. Dengan tekad yang kuat membela Nabi, kaum muslimin berhasil memporak-porandakan pasukan kafir. Allah menguatkan mereka dengan malaikat-malaikat. Kaum kafir Quraisy lari sejadi-jadinya, dan kaum muslim mengejar mereka, membunuh dan menawan. Dari pasukan muslim, gugur 14 orang syahid. Dari pasukan kafir, yang terbunuh dan tertawan masing-masing 70 orang. Di antara yang terbunuh adalah Abu Jahal. Selepas perang, Nabi memerintahkan untuk mengebumikan muslim yang gugur. Demikian pula memakamkan kafir yang terbunuh. Beliau kembali ke Madinah, disambut senandung nan indah oleh pemuda-pemudi Madinah. Telah datang Sang Purnama kepada kami dari Bukit Saniyah Al-Wada. Wajib bagi kita bersyukur selagi orang berdoa senantiasa memanjatkan doa. Duhai Rasul kami, engkau datang dengan membawa ketaatan. Dan peristiwa Perang Badar terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah bertepatan dengan 13 Maret 624 Masehi.

Sintung, Manyitong Kaawa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintung terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintung adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintung terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Solla Rabbuna. Kesenian Sintung ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

0: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Baik, masih di program Mutiara Pagi berjaringan Sekowilnus 10 Jawa Timur bersama Ibu Laili Nasikoh. Dari telepon tadi yang belum kita bahas adalah telepon dari Bapak Diman di Surabaya. Bagaimana Ibu, bila mana ada keluarga sudah sampai di taraf bila mana suami tidak lagi di posisi bisa membiayai seluruh kebutuhan keluarga, dan istri yang akhirnya mengambil alih, tapi istrinya mentang-mentang begitu Bu. Jadi setiap hari ujungnya cekcok, dan harus apa menurut Pak Diman ini? Sudahi saja daripada cekcok dan dosanya terus-terusan, atau seperti apa Ibu? Ini kan
2: nuding-nuding katanya tadi.
1: Iya, nuding-nuding mentang-mentang sampai nuding-nuding, wah bahaya banget ini. Jadi apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini Bu? Kesabaran dan juga harga diri ada batasnya begitu Bu.
2: Iya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 233 itu Allah berfirman, "Wal walidatu yurdina wal walidatu yurdina mana ini? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Jadi seorang ayah itu memberikan menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Jadi ketika peran ayah sudah digantikan oleh seorang ibu ini, sebenarnya tidak masalah ya, karena mendukung ekonomi rumah tangga. Tapi ketika si istri mentang-mentang, sudah mentang-mentang, ini sudah menyalahi syariat kan begitu.
1: Okay.
2: Merendahkan suami karena sudah tidak mendapatkan penghasilan. Padahal semua kewajiban si istri di dalam rumah tangga itu, peran si istri itu sudah diambil alih oleh suami begitu. Seharusnya ada saling menghargai di situ. Tak boleh, meskipun si istri ini sudah punya penghasilan, pekerjaan sendiri, tidak boleh nuding-nuding. Tetap kita menghargai suami. Malah kita seharusnya berterima kasih kepada suami karena urusan rumah tangga itu sudah beres semuanya.
1: Sudah dibantu.
2: Nah, sudah dibantu. Tapi memang kalau perempuan sudah kerja terus masih menanggung lagi pekerjaan rumah tangga itu capek memang ya, capek. Memang suami harus paham juga seperti itu. Tapi ya salahnya istri itu harus menghargai itu, jangan sekali-kali menuding-nuding karena itu akan membuat ketersinggungan si suami. Tidak boleh kita itu membuat ketersinggungan di situ, saling merendahkan. Ini salah satu sesuatu yang dibenci oleh Allah juga seperti itu. Jadi Pak Diman mungkin dinasihati dulu, si istrinya dinasihati, Pak Diman juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang lain, rezeki pekerjaan yang lain yang lebih baik lagi. Seperti itu Pak Diman ya.
1: Oke. Jadi kalau misalnya itu pun juga masih belum ada penyelesaian, kata Pak Diman kalau ujungnya cerai gimana Bu?
2: Nah, sebenarnya cerai itu kan ada sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau memang sudah tidak ada keharmonisan lagi, bagaimana lagi begitu. Tapi kalau masih bisa diajak bicara si istri dengan baik-baik, atau kalau sudah tidak mampu, kita datangkan perwakilan hakam dari keluarga masing-masing agar supaya menasehati si istri juga. Okay. Ini agar supaya si istri ini sadar. Dan tentunya Pak Diman juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya si istri juga mendapatkan hidayah ya, agar si istrinya ini menghargai Pak Diman, menghargai bukan Pak Diman ya, menghargai istrinya yang menghargai si suami yang sudah tidak punya pekerjaan lagi ini begitu.
1: Iya, tidak punya pekerjaan pun juga bukan kemauan, tapi posisinya enggak ada begitu. Yang mau juga dalam posisi itu ya Bu ya. Jadi memang harus ada penyelesaian, mungkin bisa minta bantuan dari keluarga, boleh ya Ibu ya?
2: Boleh sekali.
1: Oke, dari live chat YouTube RRI Sumenep Net, ada Mas Aldi Chandra. Assalamualaikum Ustazah Laili. Izin bertanya, kalau melihat fenomena zaman sekarang, anak menikah masih muda, Gen Z gitu ya. Dan perceraiannya pun juga akhirnya cukup tinggi juga mungkin ya. Lantas penyebab perceraian yang paling umum sekarang itu seperti apa yang harus dihindari begitu

0: sekarang begitu. Tapi perlu dipersiapkan mulai dari mental kita, terutama mental, terus psikis dan finansial juga begitu. Karena mental ini sangat berpengaruh sekali terhadap kebahagiaan dalam rumah tangga. Mungkin mereka itu Gen Z itu melihatnya sebuah pernikahan adalah solusi bagi saya untuk senang-senang begitu. Tapi persoalan di dalam rumah tangga itu sangat kompleks. Perlu dipersiapkan mentalnya. Mental, psikis, finansial juga seperti itu.
1: Oke, mental, psikis, finansial itu adalah penyebab terbesar dari gugatan cerai gitu ya. Jadi yang mesti harus dihindari penyebabnya itu, Mas Aldi. Oke, baik, dari live chat RRI Sampang 0874x3908 ada Mas Wira. Mas Rendra Priyatna dari Jember. Mas Rendra, saya singkat ya, panjang ini soalnya. Jadi Mas Rendra itu peduli dengan ibu.
0: Peduli dengan ibu.
1: Ya, kondisi ibu itu sudah memang harus banyak tuntutan sebagai seorang perempuan begitu ya, Bu ya. Sudah capek, sering marah akhirnya. Jadi rumah tangga itu seperti tidak harmonis begitu menurut Mas Rendra. Dan dilampiaskanlah ke anak-anaknya begitu, Bu. Dan terutama dilampiaskan kepada Mas Rendra sebagai anak kandung, juga ini Mas Rendra itu siapa ya yang dimaksud?
0: Itu ibu kandung maksudnya ya, bukan istri kan ya?
1: Iya, Mas Rendra menceritakan suatu potret begitu ya. Potret di sekitarnya begitu, ada ibu yang sudah dengan tuntutan pekerjaan dan juga rumah tangga yang demikian padat, akhirnya kan cepat lelah psikis dan fisik.
0: Iya, betul.
1: Dan kemudian melampiaskanlah itu kepada anak-anaknya. Tapi yang dilampiaskan adalah anaknya yang disabilitas tunanetra begitu, Ibu. Kemudian malah anak angkatnya itu enggak gitu. Ada anak angkat dan ada anak kandung. Anak angkatnya tidak jadi pelampiasan, yang jadi pelampiasan itu yang disabilitas.
0: Anak kandung ini, yang disabilitas ini.
1: Iya, dan secara ini kan juga nggak bisa langsung seperti kita bisa melihat ada permasalahan apa begitu. Karena ada sesuatu yang bisa dirasakan, ada yang tidak dirasakan. Ini hukumnya seperti apa, Bu? Bila mana anak begitu ya, dalam kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, anak menasihati orang tua itu hukumnya seperti apa? Begitu yang ditanyakan oleh Mas Rendra.
0: Ya, jadi kalau dalam Al-Quran itu kan dikatakan orang mukmin perempuan dan orang mukmin laki-laki itu saling tolong menolong, saling tolong menolong, saling menasehati, terus saling mencegah dari perbuatan mungkar, saling berbuat kebaikan seperti itu. Jadi tidak apa-apa seorang anak itu mengingatkan, mengingatkan kembali orang tua, asalkan dengan cara-cara yang ma'ruf, lemah lembut tentunya, jangan sampai menyakiti hati sang ibu begitu. Karena ibu itu, kita dalam Al-Quran itu juga disebutkan jangan berkata ah saja nggak boleh, apalagi sampai marah-marah. Jadi kita menasihati orang tua yang lebih tua juga tidak apa-apa dari anak, bukan menasihati ya, memberikan masukan, mengingatkan, karena manusia itu tempatnya al insan mahalul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau maka dari itu kita menasihati dia, memberikan masukan tidak masalah.
1: Berarti hukumnya boleh ya, Bu?
0: Boleh
1: atau dianjurkan, Bu?
0: Iya, kita dianjurkan juga ya, dianjurkan juga kita memberikan nasihat kepada yang lainnya, sekitar mengingatkan.
1: Baik, begitu Mas Rendra yang di Jember, jadi aman, boleh dan dianjurkan untuk mengingatkan supaya.
0: Tapi jangan dengan cara yang ma'ruf tadi ya.
1: Oke. Dengan cara yang ma'ruf di garis bawah di situ ya. Dari telepon sudah ada bergabung kembali, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo. Ini suara saya sih, Ibu. Oke, sambil kita menunggu hubungan yang di telepon, dari live chat juga ada yang sudah bergabung, ada Alodia. Apakah sakinah itu hanya kepada pasangan saja, Bu? Jadi antara suami dan istri saja. Tapi bagaimana bila justru sakinah itu tidak dari suami istri, jadi merasakan sakinah sesungguhnya itu tidak dirasakan begitu, Bu. Kan harusnya pasangan suami istri. Apa yang harus dilakukan pada waktu suami istri itu sudah dalam taraf
3: tidak merasakan lagi sakit.

0: Nah, mawaddah warahmah dengan suaminya, apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya gitu?
1: Oh gitu.
0: Mbak Aludia, Mbak Aludia di mana ini ya? Oke, baik, silakan.
1: Ya, terima kasih Mbak Aulidia. Mungkin kesakinahan tidak bisa dirasakan lagi karena tidak adanya komunikasi, kedekatan emosi ya. Kedekatan fisik juga sangat perlu di situ. Jadi ada meet time, couple time. Kita sewaktu-waktu bisa berjalan berduaan saja, rekreasi kemana begitu. Jadi tidak hanya selalu disibukkan dengan pekerjaan ya, karena itu akan lebih menjauhkan rasa kasih sayang di antara satu dengan yang lainnya. Perlu ada ditargetkan untuk berdua, hanya berdua.
0: Harus itu disempatkan ya,
1: Bu, disempatkan. Dan mengisi tangki cinta dengan sesuatu tiap harinya itu harus lebih banyak kata-kata yang positif dibandingkan dengan kata-kata negatif. Tangki cinta kita harus diisi tiap harinya. Itu agar supaya gairah kita itu tumbuh kembali. Biasanya kalau sudah usia pernikahan agak lama itu memang kecenderungannya rasa sakinah itu apa namanya,
0: terkikis
1: kalau tidak dipupuk dengan sesuatu yang positif, begitu.
0: Tetap harus dipupuk begitu ya.
1: Harus dipupuk.
0: Baik, mungkin mulai bisa dipupuk, tangki cintanya kembali diisi kata Bu Laili.
1: Tangki cintanya harus diisi Mbak Aulidia.
0: Oke, baik. Dari telepon silahkan yang bergabung. Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana Bapak?
2: Dengan Ahmad Irwan di Bandung.
0: Oh wow, oke, silakan.
2: Iya, dari tadi saya nunggu 110 menit nggak disapa-sapa, saya ditelepon.
0: Gitu, baik, masih dibahas Pak pertanyaan sebelumnya.
2: Iya, langsung aja ya, karena waktu sedikit lagi.
0: Siap.
2: Tentang masalah gua rasa kina di sini ya.
0: Iya.
2: Nah di sini ada ayat maka juin alinasi hubus hawati menyewal banina itu kan di sini. Kemudian astrologi aja yang terdisukai para istri di mana pemikirku mata balaku menyewal saudara salur bak nikahlah perempuan-perempuan yang cowok satu dua atau kalau satu aja, Pak. Nah, sini Pak, ini Bu, maaf ya. Jangan ngalamin lah beristirahat lebih dari satu. Ternyata yang kalau dibayang secara nafsu, wah, tapi yang sudah saya pernah ngalamin juga ada, ternyata penuh dengan kebohongan, tidak jujur, yang lain sebagainya. Ini pengalaman saya tuh. Makanya di sinilah satu aja juga cukup walaupun perbolehkan kan. Tapi kalau berbuat adil maka berempat, dua juga kadang-kadang adil dalam misalkan mampu dalam ekonomi kan tidak mampu dalam berbuat keadilan mempengaruhi aduh waktu sedikit pagi ini karena saya dikejar kalau ngomong dikejar ini sekarang suka balelo grogi harus tenang kalau saya di ini. Makasih yuk. Assalamualaikum.
0: Oke, jadi bagaimana Ibu?
1: Jadi memang dalam ayat Quran itu jika kalian tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu begitu. Mungkin kita bisa adil dalam hal materi, tapi dalam hal batin, kecintaan, kecenderungan kepada pasangan kita itu akan berbeda. Kalau satu malam, dua malam bisa kita atur, dua malamnya lagi di sini. Tapi untuk urusan hati ini memang tidak bisa, tidak bisa kecenderungan. Rasa cinta kita itu pasti Rasulullah aja lebih sayang kepada Aisyah, Siti Aisyah gitu. Katanya Rasulullah tidak akan bisa kita membagi rasa sayang itu. Kalau hal dalam materi, waktu dan lain sebagainya itu mungkin kita bisa mengaturnya. Maka bagi suami-suami yang pengen beristri lagi dipertimbangkan. Secara materi mungkin bisa, tapi untuk adil dalam rasa kasih sayang dan rasa cinta itu tidak akan bisa.
0: Oke, sepakat dengan yang dari Bandung begitu ya. Baik, ya, Ibu Laili, terima kasih banyak. Semua sudah terjawab dengan to the point begitu ya. Jadi langsung sasarannya di situ yang harus dilaksanakan. Baik, terima kasih. Terima kasih juga pendengar dan pemirsa. Anda sudah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Berjaringan Kowirnus Wilayah Jawa Timur. Dan Ibu Laili, terima kasih banyak untuk bimbingan dan arahannya. Semoga semua yang kita dapatkan pagi hari ini bisa membuat kita terus semangat untuk mengisi tangki cinta menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Suruhnya nonton bola itu ya pas rame-rame sih, karena pasti nambah hidup suasana.
2: Sehingga semua rangkaian ibadah haji sudah selesai, semuanya dalam keadaan sehat.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat kita ikuti Berita Pagi Jumat 5 Juni. Saya Gita Ayu akan menyampaikan buletin pagi selengkapnya. Momen Piala Dunia harus bisa dimanfaatkan oleh UMKM dalam menggerakkan perekonomian daerah, memfasilitasi pecinta bola dengan nobar. Tagor Novantrian melaporkan.
4: Makin dekatnya perhelatan Piala Dunia 2026, pecinta sepak bola Sumenep sudah tidak sabar menantikan pertandingan yang akan berlangsung. 104 pertandingan akan tersaji dari babak penyisihan hingga final untuk memperebutkan supremasi tertinggi sepak bola bagi negara peserta. Pecinta bola Sumenep Dedi mengatakan, untuk Piala Dunia tahun ini, dirinya menunggu kejutan yang disiapkan tim debutan di event tahun ini. Makin banyaknya peserta membuat persaingan akan lebih meningkat, terutama kekuatan baru seperti negara debutan. Dedi menambahkan, jika untuk menikmati Piala Dunia, nonton bareng menjadi salah satu yang menambah atmosfer saat menyajikan jalannya pertandingan agar suasana lebih hidup.
1: Pasti banyak kejutan karena biasanya kekuatan dari tim-tim baru ini akan cukup menyulitkan bagi tim-tim langganan di Piala Dunia. Ini pasti nambah greget pertandingan. Suruhnya nonton bola itu ya pas rame-rame sih, karena pasti nambah hidup suasana. Cuma ya pinter-pinter aja memilih laga, karena pertandingannya ada yang di jam-jam pas aktif kerja gitu ya. Setidaknya kalau nobar lah lebih seru.
4: Sejumlah lokasi di kota Sumenep juga sering menggelar nonton bareng seperti laga Timnas Indonesia di seluruh event yang diikuti. Dedi menilai, ini juga meningkatkan gairah bagi sektor perekonomian UMKM dalam menyambut momentum Piala Dunia mendatang. Dirinya berharap, makin banyak lokasi untuk nonton bareng Piala Dunia di kota Sumenep, baik bagi komunitas, UMKM, dan fasilitas umum lainnya, yang semakin dipermudah oleh TVRI selaku pemegang hak siar.
3: LPP TVRI membebaskan biaya lisensi nobar Piala Dunia bagi UMKM. Meski demikian, penyelenggara tetap diwajibkan melakukan pendaftaran resmi sebelum menggelar. Dilansir laman rri.go.id, Direktur Pengembangan Usaha TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati mengatakan, UMKM dapat memperoleh lisensi gratis setelah melakukan pendaftaran. Lisensi nomor dilakukan melalui laman resmi TVRI secara satu pintu. Masyarakat dapat mengakses pendaftaran melalui situs bolagembira.tvri.com. TVRI membagi dua jenis lisensi, yakni non-komersial dan komersial. Non-komersial artinya diselenggarakan tanpa sponsor atau penjualan tiket. Selain UMKM, instansi pemerintah turut dibebaskan dari kewajiban pembayaran lisensi. Menurutnya, kebijakan itu memperluas akses masyarakat menikmati Piala Dunia. Sementara itu, penyelenggaraan nobar komersial tetap dikenakan biaya lisensi resmi. Kategori komersial meliputi hotel, kafe, tempat hiburan, dan kegiatan bersponsor lainnya. Berikut tanggapan pernyataan harapan masyarakat tentang dampak Piala Dunia terhadap UMKM.
5: Saya Aditya, memang dalam kesempatan nobar Piala Dunia ini memang bagus untuk UMKM. Bisa gelar nonton bareng, apalagi kan TVRI sekarang kan menggratiskan pendaftaran untuk nobar. Setidaknya dengan nonton bareng, nanti juga dapat menaikkan pendapatan. Yang penting, ikuti syaratnya.
6: Oding, menurut saya, Piala Dunia sekarang ini jam pertandingannya kurang bersahabat, terutama bagi pekerja. Tapi saya rasa ini tetap menjadi peluang bagi UMKM atau fasilitas umum untuk memanjakan pecinta bola dengan menyiapkan sarana nobar.
7: Saya Nur Muhammad, biasa dipanggil Nur, asli Sumenep. Kalau nonton bola, saya sebenarnya memang suka dan sangat merasa seru ketika rame-rame. Dan biasanya saya pasti nyari tempat nobar karena di situ rame-rame. Dan saya rasa ini sebuah momentum bagus buat UMKM, memanfaatkan momentum Piala Dunia menaikkan omsetnya. Pasti banyak pecinta bola yang nobar nanti pas Piala Dunia, dan bisa juga bermanfaat terhadap UMKM itu.

0: Strategi UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia menjadi topik untar berita buletin pagi hari ini, ditulis dan dibacakan oleh Miftahul Umar.
1: Selamat pagi pendengar. Piala Dunia selalu menjadi magnet perhatian global termasuk di Indonesia. Bagi pelaku UMKM, momentum ini bisa dimanfaatkan sebagai ajang promosi kreatif. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola membuka peluang besar untuk menghadirkan produk bertema Piala Dunia, mulai dari Mercedes, makanan, hingga paket nonton bareng. Strategi pertama yang bisa dilakukan UMKM adalah branding tematik. Misalnya, warung kopi atau kafe bisa menghadirkan menu khusus dengan nama pemain atau negara peserta. Hal ini bukan hanya menambah daya tarik, tetapi juga menciptakan pengalaman emosional bagi konsumen yang sedang larut dalam euforia pertandingan. Selain itu, UMKM dapat memanfaatkan media sosial untuk kampanye kreatif, konten interaktif seperti kuis prediksi skor, giveaway produk, atau diskon khusus saat tim tertentu menang akan meningkatkan engagement. Dengan cara ini, UMKM tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun komunitas pelanggan yang loyal. Momentum Piala Dunia juga bisa dimanfaatkan untuk kolaborasi lokal. UMKM dapat bekerja sama dengan komunitas supporter atau penyelenggara acara nonton bareng. Kolaborasi ini memperluas jangkauan pasar sekaligus memperkuat citra usaha sebagai bagian dari semangat kebersamaan. UMKM juga perlu menekankan harga terjangkau dan kualitas layanan. Mengingat mayoritas konsumen berasal dari kalangan menengah ke bawah, strategi harga yang ramah kantong akan membuat produk lebih mudah diterima. Dengan kombinasi kreatif, promosi digital, dan kolaborasi, UMKM bisa menjadikan Piala Dunia bukan hanya peserta olahraga, tetapi juga momentum pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Sekian komentar.
0: Anda masih bersama berita pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang dapat diakses di rri.co.id, RRI Digital, YouTube, RRI Sumeneb. Kami beralih ke info lain. Seorang warga Dusun Gundul, Desa Soket Laut, Tragah, Bangkalan berinisial SY, 50 tahun, ditemukan tewas setelah diduga dibacok dengan senjata tajam Rabu 3 Juni 2026. Peristiwa ini ditangani oleh Satreskrim Polres Bangkalan yang mendalami motif dan memburu pelaku. Kasih Mas Polres Bangkalan Ibda Agung Intama mengungkapkan keterangan saksi di TKP, pelaku datang ke rumah korban sekitar pukul 19.30. Pelaku sempat berjabat tangan dengan korban, kemudian mengeluarkan senjata tajam dan menggunakannya kepada korban. Setelah itu pelaku melarikan diri.
2: Yaitu inisial SY berusia 50 tahun. Kronologi kejadian tersebut berdasarkan pengakuan dari saksi bahwasanya terduga pelaku datang ke rumah korban, sempat berjabat tangan dengan korban. Untuk saat ini korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga.
0: Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum daerah Syamrabu, namun tidak tertolong. Korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Polisi masih menelusuri hubungan pelaku dan korban, motif di balik tindakan pidana tersebut. Menanggapi keluhan warga terkait masih tingginya angka kriminalitas, Polres Sampang resmi meluncurkan tim unit reaksi cepat URC. Alvin Wairi melaporkan.
3: Masyarakat di Kabupaten Sampang kini bisa sedikit bernapas lega menanggapi keluhan warga terkait masih tingginya angka kriminalitas. Polres Sampang resmi meluncurkan tim unit reaksi cepat atau WRC. Langkah ini diambil sebagai komitmen nyata polisi dalam memulihkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bahari. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaloyo mengungkapkan bahwa tim khusus ini dibentuk dengan target utama meredam aksi kejahatan jalanan yang selama ini meresahkan warga. Fokus buruan mereka mencakup pelaku pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, hingga pencurian dengan pemberatan.
4: Jadi untuk tim URC Satreskrim, jadi kita tidak menentukan pos-pos mana yang dia tinggali. Jadi wilayahnya adalah se-Kabupaten Sampang. Jadi sewaktu-waktu ngepos di utara, di selatan, di wilayah barat atau wilayah timur, sesuai dengan perkiraan kerawanan wilayah masing-masing.
3: Kehadiran tim ini diharapkan tidak hanya sekedar mengungkap kasus, tetapi juga memberikan efek jera serta melakukan pencegahan preventif agar warga di Kabupaten Sampang bisa beraktivitas dengan rasa aman.
0: Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni menjadi momentum meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, salah satunya memilah sampah dari sumbernya. Rukai Zain melaporkan.
5: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Di Kabupaten Sumenep, kesadaran warga dalam membuang dan memilah sampah dinilai masih perlu ditingkatkan, mengingat masih banyak sampah yang tidak ditempatkan dengan benar di tempat penampungan sementara atau TPS. Founder ASA Sosiopreneur Makalafri Iskandar menilai aksi paling mendesak saat ini adalah membangun kebiasaan memilah sampah dari sumbernya, baik di rumah, kantor, sekolah, pasar maupun tempat umum lainnya. Menurut Afri, langkah tersebut harus didukung oleh pemerintah melalui regulasi, edukasi, dan penyediaan fasilitas yang memadai agar persoalan darurat sampah dan krisis iklim dapat ditekan secara bertahap.
6: Hari ini kita sudah butuh untuk melakukan aksi memilah sampah dari sumbernya, baik dari kantor, sekolah, pasar, rumah, atau tempat-tempat umum lainnya yang sekiranya berpotensi menghasilkan sampah. Karena kita hari ini sudah dihadapkan pada dua persoalan. Pertama, darurat sampah dan krisis iklim. Dan ini harus dihadapi bersama-sama, dan salah satu caranya adalah melakukan aksi pemilahan sampah dari sumbernya.
5: Afri menambahkan kolaborasi antara pemerintah, pegiat lingkungan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi persoalan sampah. Melalui berbagai program edukasi lingkungan yang dijalankan, pihaknya berharap semakin banyak masyarakat yang sadar dan berkomitmen untuk memilah sampah sejak dari sumbernya demi mewujudkan Sumenep yang lebih hijau, bersih, dan lestari.
7: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Kabar duka datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Sumenep yang tergabung kloter 78 dilaporkan meninggal dunia di Mekah setelah menjalani perawatan akibat komplikasi penyakit. Muhammad Ali melaporkan.
8: Seorang jemaah haji asal Kabupaten Sumenep, Haja Nawa Saputra, warga Dusun Kungkung, Desa Kerta, Kecamatan Dasu, wafat di Mekah, Arab Saudi. Ketua Kloter 78, Syed Samsuri, mengatakan, almarhumah sebelumnya dirawat di Rumah Sakit King Faisal Mekah akibat komplikasi penyakit yang diderita menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji. Meski dalam kondisi sakit, almarhumah tetap dapat mengikuti wukuf di Arafah melalui program safari wukuf bagi jamaah dengan kondisi kesehatan khusus. Setelah itu, almarhumah kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Namun kondisi kesehatannya terus menurun dan dinyatakan kritis oleh tim medis. Almarhumah akhirnya meninggal dunia pada 3 Juni 2026 pukul 00.56 waktu Arab Saudi.
9: Yakni dihadirkan ke Wuka Arafah pasca zawalus syamsi by ambulan, melalui ambulan, dan dirujuk kembali ke rumah sakit.
8: Saat ini, proses pengurusan jenazah telah dilakukan oleh petugas kloter bersama otoritas haji Arab Saudi. Sementara pihak keluarga di Sumenep telah menerima kabar duka tersebut.
0: Pasca pelaksanaan puncak haji, para jemaah haji asal Pamekasan dilaporkan dalam kondisi sehat. Purnama Iswantoro melaporkan.
10: Pasca pelaksanaan puncak ibadah haji 2026, yaitu wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan lempar jumroh di Mina, para jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan dilaporkan dalam kondisi sehat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan, para jemaah haji asal Pamekasan telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan lancar dan saat ini dalam kondisi sehat.
11: Jemaah haji Kabupaten Pamekasan yang tergabung dalam SUB 73, 74, 75, dan 76, semuanya sudah kembali ke hotel di Mekah setelah selesai melaksanakan armusna. Dan jemaah juga sebagian besar sudah melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i, sehingga semua rangkaian ibadah haji sudah selesai, semua dalam keadaan sehat.
10: Halim menyebut, berdasarkan laporan para ketua kloter, seluruh jemaah haji asal Pamekasan yang berjumlah 1.384 orang dipastikan dalam kondisi sehat selama melaksanakan ibadah haji. Menurut Halim, para jemaah haji Pamekasan berada di Mekah sampai tanggal 10 Juni, kemudian pada tanggal 11 Juni akan mulai bergeser ke Madinah. Sementara pemulangan para jemaah haji Pamekasan ke tanah air dijadwalkan pada 20 Juni mendatang.
7: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328662317, email rrisumeneb@yahoo.com. Dari lantai 1 RUB Sumarjo 26 Sumeneb, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Trivia. Trivia.

bola Piala Dunia semakin canggih. Pendengar, perkembangan teknologi juga menyentuh bola yang digunakan di Piala Dunia. Salah satu contohnya adalah Adidas Al-Rihla pada edisi 2022. Bola ini dilengkapi sensor canggih yang membantu sistem VAR dalam menentukan keputusan. Sensor tersebut dapat mendeteksi sentuhan pemain secara akurat. Teknologi ini membuat pertandingan menjadi lebih adil dan transparan. Evolusi bola menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang mengikuti zaman.

0: penikmat informasi di era digital sekarang ini, tentu penting untuk memahami bahwa ada istilahnya media massa, ada istilahnya media sosial. Dan ini tidak sama. Kalau media massa dinaungi oleh undang-undang pers, kalau media sosial muaranya biasanya ke ITE. Sementara kan banyak nih sekarang ya berseliweran konten kreator apa segala macam influencer yang mereka create news juga, tentu Piala Dunia ini juga akan menjadi salah satu objek yang sudah dipersiapkan oleh mereka. Disinilah letak bahwa perbedaan kerja antara konten kreator sama jurnalis. Tentu kalau saran kami, para penikmat itu kalau butuh informasi yang cepat, ke media sosial yang dikelola oleh media massa.
1: Betul.
0: Tentu juga seperti kayak RRI Sumenep, tidak semata-mata langsung tiba-tiba mengunggah, tentu akan cross-check terlebih dahulu informasi itu.

Ya, 100,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di kesempatan pagi hari ini, tentunya di hari Jumat, lembar kelima di bulan Juni 2026 di program Sapang pagi ini. Pastinya saya Stigno akan menemui Anda di kesempatan hari ini di program Sapang pagi ini. Baik, benar. Saya ucapkan selamat pagi bagi Anda yang mungkin baru saja mendengarkan RRI Sampang dan tentunya yang sudah siap-siap untuk melaksanakan aktivitas di kesempatan hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Dan tentunya untuk cuaca hari ini, Sampang nampak cerah ya, dan menurut perakiran BMKG Jawa Timur, di mana pada kesempatan hari ini, di hari Jumat 5 Juni 2026 ini, Sampang akan terjadi cuaca udara kabur ya, dan Pamekasan akan terjadi cuaca berawan, Sumenep ini terjadi cuaca cerah dengan intensitas suhu mencapai 25 hingga 30 derajat Celcius, dan untuk Bangkalan cuaca hari ini akan terjadi cuaca cerah berawan. Baik, pastinya nanti juga akan saya hadirkan informasi-informasi yang lain terhadap Anda semuanya, dan tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.